0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertadi, nuan tinduak tertadi.
1: Nyak
2: kini kan mandang ke ulah nun tertadi bekenya.
1: Ya, bekenya ke peninduak nuan, bekenya meh.
2: Peninduak mana? Enggak aku nemu peninduak
1: bekenya. Bekenya ke peninduak nuan, bekenya mau ulah nuan eh.
3: Anak nak mandang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
1: Okey, datai ba 2 pagi wai.
2: 2 pagi wai hari itu. Selamat pagi ya. Semua kita ke baru gelengau kami ba Y FM kendang ya udah bergelengau Sam tunggu hari tunggu pagi tadi.
1: Ya.
2: Terima kasih lah memilih Y FM neh.
1: Jadi pagi itu tua mai topik gawa ari rumah ne si.
2: Pelabaku mayu bana nang si udah gawa ari rumah tak ke BDR, BDR.
1: Okey nama tu amai topik gawa ari rumah tu deh. Laban pin lama tu tadi perintah kita bising mendar ke sekedar ari kita yang tadi gawa ari rumah.
2: Yeah.
1: Ketegal utai kenyadi jam ke dia tu meh nesi.
2: Yeah.
1: Gawa ari rumah tu ketua tu tadi orang ke nurun gawa ke upis atau ke nur gawa dan sidak ya di kemendar ke gawa ba rumah.
2: Ya.
1: Nyak ke reti kawak ari rumah ukai ke sida enang kawak ari rumah nyak tadi deh.
2: Ya. Ya nyak mah bisi pemanah ngau bisi ga pengurang ya ga Sam nyak ya. Makebuah itu mai topik tu pagi tu.
1: Ya.
2: Nanya pademu semua kita ke muka nyak bisi benda bisi mansa Facebook YFM pagi tu.
1: Ya, engka benua kawak ari rumah maka ke ya. Sarita si.
2: Ke benua mendeng ke radio YFM neh.
1: Sida itu nemu ni bagi ni kenyamai agak meh
2: amat
1: bisi laban tu yang kaum tua ampu ni si bisi madah ke nyamai agak nurun ke upis tau kendur kawak
2: amat
1: laban pak upis tau kendur kawak antara kita boleh fokus deh nanti di rumah tadi di medak dapur
2: ya nyerindah ngajak pengawak buka pengawak rumah reti tadi deh
1: medak tegak dapur dian tengok nguri yang mutai dulu
2: nak berasa ya
1: beda garinya tadi beda jembui jembui gari dulu nah tambah ginti bisi orang bisi anak miat
2: amat
1: nah ada orang ibuan lagi nyuki ruah ke sida yang ngacau kita gawa menyatadi nih si okay, bisi pemanah bisi pengurang ya tadi pemanah yang tadi kita nak ibu ke upis tadi jimat mimiat meh ba
2: minyak
1: minyak kereta kita okay. Jadi tuan nanya penemu bala peninggal si ke pagi tu nama pemanah ngau pengurang nanti kita yang tadi gawa ari rumah
2: Jadi peninggal ke terubah tu Sam Johnny Banyang tu selamat pagi dengan guys dua. Jadi tu penemu berkawal dengan pemanah dengan pengurang gawa ari rumah ke ya madah ke pemanah ya oleh ngurang ke tati yang belanja ke aman ke nyak Sam nanti tua kurang berjalan kurang mindah semua ya tadi belanja tadi oleh kini oleh dikurang ketua
1: nama tu berkelimat mimin meh
2: oleh ngelimat ke belanja
1: kita yang tadi nanti kita ini nurun ke upis tadi lah nak ni ke kita kena boleh pulai ke rumah tadi si ni ke pansut makan ni ke minyak kereta kita itu ke berkenyak minyak tadi ni
2: habis nak daya pansam ti cuma tu nanti minyak tadi seminggu sekali engkau bisa ngisi minyak ni nanti tu tadi hari rumah kadang-kadang hari rumah kau hari upis tentu ya pagi udah habis kerja pengawal kau ngirup pagi ke tua pansut ke tengah hari
1: pansut tengah hari
2: habis ada RM30 habis
1: ngirup nadanya. Lemai udahnya lemai baru pulai Siti utai ke nyak pemandu nyamai tadi kita nak berbuat ngorang baca lalu nak bersekut ngorang
2: jadi tu nampung baru hari Juni Banyang tu tadi Sam pengurang ya dia anda boleh fokus ngau batang pegawai laban kita nak nemu anda bertemu ngau orang ke sama gawak ke yang mana tambah mega tik baka pengawak ngi ia ko yang mana laban pengerja pengawak operasi ngau kewangan tu sigi ngai nyadi hari rumah ke ya proses kewangan ngai nyadi ngena wifi pribadi mesti kak ngena rasmi laban isu sekuriti ke ya. Hanya buah penemuari Johnny Banyang Ahmad.
1: Ya, bisi pengawalnya ke nak uliah di gagak gawak ri rumah. Bisi kena ke uliah ne. Okey tu Marcos Jewel Entertainer. Ha, kapan kita itu ne si?
2: Oh, selamat pagi Marcos.
1: Ah, pelabuh aku bisi mendiang ke tua ke pagi tu. Jadi ba ya aku ya apa mana ya kita ini buah kiruh bersekut dengan orang ba kereta api ko ya tu lapan ya di KL dia ne. Angka ya depan LRT kini lalu pihak mereka uliah meda anak bini di rumah uliah kali mereka ngagak pengawak ke si uliah kali anak lelap aja ne. Tang kita indah tahu nak clock in ko ya nintiang jam ba ya ko ya gawa ari rumah mereka uliah ngelimat ke minyak ngau duit kita iko ya si
2: amat
1: ka Marcos tu udah kalau ngasai ke gawa ari rumah laban ya madah ke clock in ya nintiang jam ko ya nasi nyadinya meh sekedar ari pemanah ya lebuh kita ke gawa ari rumah uliah ke mata ke bala bini anak aku ya nyak ke siti amat pemaneh ya tang nadai ke nyebut pengurang ke saya lantang lagi meh kawa ari rumah
2: nyamai lagi kawa bar rumah ari rumah ne
1: ya
2: jadi tunggu ya ngagai yen will pagi itu madah ke junto nanti ba ya ke ya yang pu maya cuti gawai itu tadi ku ya tang lagi ngagak kerja ari rumah ku ya yang nadai BDR merete itu tadi Sam jadi ba penemu ya pemanah ya anda terikat ngau jadual kerja menggawa baka ba office bebas ajak ngagak kerja sebarang maya kita ke tak nanti baka ya tumu ngagak report nak uliah ga lawan hari pukul 8:30 pagi laban ke kak desain ngena email ke ya.
1: Aman
2: jadi nombor 2 ke ya nada orang ngacau lebih lagi fokus dalam masa ke sama ke ya boleh ngadu sekali ajak kerja rumah dari impu lalu ketiga nak ibu bersekut buat jalan alun ke maka nurun ke ofis tumu-tumu pagi lelah amat dari bawah jalan balat jam ke ya
1: badau mendak ne apa dia betis.
2: Oh, jadi pelama aku pandai tu mayuh membala kita lagi terpukul bajalai lagi dedan bajalai penuh jam harap kesabar na Sam.
1: Ya. Asal ke hari rumah gawak kau.
2: Anak diukai na.
1: Ya.
2: Oh, jadi tu nampak baru saya pun habis panjang itu sepadah itu.
1: Panjang ini.
2: Jadi pengurang pengurang ke speed ya. Kena ada perintah berumah ngan jadi ke predikumen kapan dah datang kopi ya semai ke keduanya tadi rujukan tak cukup ke ambil ke banding contoh agreement hard copy tinggal bawa office. Jadi nanti udah ke berguna kenya uliah nanggu pengawal
1: kenya.
2: Enggak nak enggak dah tai ke office ke yang ada.
1: Tau, printer angkut ke rumah ni. Nak berat ni ni si.
2: Nak berat tau kan kereta kita ke jadi ngangkut ngapa. Mana
1: tahu pian ai jadi baik ke rumah ni. Beli ke diri printer dia tu murah ni si.
2: Murah pan Sam.
1: Murah pan timbar.
2: Murah pan timbar ke kerja.
1: Murah pan timbar nama arti. Okey nyari Ian Will mayuh madah berkongsi ke penemu. Pemanah ngau pengorang. Amat nang sigi tanya tu tadi ni. Ba ya nang mayuh pemanah ngau pengorang. Okey tu Cheng Suni tu si. Okey ngakai ya ku ya. Nanti gawa ba rumah tu ku ya. Kita nak boleh ndak meh nitih ke gawa jam gawa ba PSKC. Masa rehat kita guna ya kena manduk utai ku ya nyuma memasak ku itu ne. Okey udahnya ngakai orang ke gawa ba hospital tajak ianya PPK tetap keluar dari rumah mereka ku ya. Okey lah jadi ngenang ke atau orang ke gawa hospital ba sekolah hanya segi Lama tu nak dikemenar ke kawak hari rumah ni.
2: Tambah lagi sikit, saya kena boleh banyak Sam. Nggak nyadi kan, buka tu kawak buat radio tu, mi kebandian, ni buat jawa ni. Nggak nyadi kan tu nyawa kawak hari rumah.
1: Betul.
2: Lama perengkau semua dah buat itu deh.
1: Semadi mengka sarinya tu opis awas ni.
2: Oh, ya, Mat.
1: Nanti baka inum isinya. Nggak nyadi kan ngejiak orang hari rumah nasi. Okey, baka pengajar. Nanti pengajar tu pan mayu aku ninggal sebana bala pengajar. Tajak pan kawak hari rumah tu nyamai. Dan pengajar madah ke nyamai lagi ngajar bertunggak mua.
2: Amat. Tambah lagi nanti baka nembiak tadi. Nan tu fokus ke sih dah ya?
1: Ya. Nanti nembiak mayu diri menyadi. Nanti tiga ikut diri menyadi. Nak tahu nak sikut. Siko telipuannya ni. Ni apa inainya beli berbagi ke telipon baru.
2: Yang keluar ke
1: belanja
2: ke tadi.
1: Okey, sudah tolong kita maca komen ke Bukai. Tahu anjung komen kita peninggal. Pemanah ngau pengurang ya kita ikawa hari rumah ya. Tu hari abang kaya bisi undang selepas batu. Okey, kena merindang peninggal.

nanti kita kak ngasuh anak kita itu disiplin, kita yang kena nunjuk ke cara kebetulan nggak sih nak ya, ukai nggak cara anu suka ti. Leban anak kita ya, ati ya nyak tadi lemi, ati ya nyadi aku leban korain tu. Lemi kati kata yang tadi. Kadang-kadang sino tadi leban kalau saya kasih aku ya, tak lah kata kadang-kadang. Tang kita berundiang kan, nanti kita tak ngelak kan. Kemaya kita ke badu ngelak kan. Nanti anak berubah, ulah enak mana, nanti kita enak nak ngatur ya mana-mana, nak dajar kita ngajaku ke mana. Tak ada sumpah kita mati besi ngasuh anak kena timbak besi ngasuh anak kena tuli minyak ngasuh buta nanti ya buta mama buta dah keti ke dah nyalai kita pindai nak tahu nak jaku ke nak meruan jaku ke nak mana tak ngajih ke anak kita minyak serai leban anak kita itu bakal pasaka kita nanti kita nak didik ngau betul nak ngajar sidak tu ngau betul berkeni ke sidak yang olehnya demensia ke mana deh. Ya mesti besi setiap anak tu mesti besi penguliah kedere empu nyade enti anak pandai nu anang selalu nekan ya lah nyade enti uliah kita nya meda ni pat ke uliah di pemansang kita anak kita enti ya uliah ba school pemansang kita ba school ni teminan dia mesti ditemu kita nak uliah anuan anak ku suka belajar nak ya belajar enti anak nemu tai de belajar ke ti ya, kok belajar nyade kita pandai ya, sekurang-kurang yang kita paham lah nama ku buah anak ketenan mutai minta tolong pengajar ukai madah cikgu tu nak pandai ukai madah tu ngemai atau mai penyalah tu tajak besi orang ngemai tang namo ku bayam puko nyalai natau nyalah ke orang artin tadi nyalah ke didikan ke tempo di rumah bekene cara no ngajar anak nuan leban nemia tu tadi ya nitih pengawak kita orang tuai lebih lagi apa inai dan beri ruang ruang tak masa anak nuan beranau nggak sih dak ya nanya penemu runi yang sih dak besi masalah kan nama tak bertanya nggak sih dak beranau nggak sih dak anak nyekat sih dak ya mari runi yang sih dak ya kita ya.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: World Cup 2026 hari Minggu 14 hari bulan 6 2026, main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Morocco pukul 6 pagi live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu baru nyamai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Okey, Jaspin Juri Nuan Siko ke pagi tu. Lagu dikenal merindang peninga kita apa awak pengerap pagi apa program 2 pagi wai. Okey.
1: Segit sengaja sebutan.
0: Ingat sih, rupanya berimbah dia. Tu baru betul nasi. Nyawa kita lihat tadi ni.
1: Oh, kenyawa kita. Padam ke mic ke nyawa ke ni buat biar kok. Buat ke saya majak ni tu aku 9.
0: Lepas dia berimbai tadi sini. Atau mayu, atau ke dia nyenyak ke dia tahu ni.
1: Nama tu nyak. Pagi tu. Selamat pagi dengan kita ke bergelengar kami buat YFM. Terima kasih. Memilih YFM jadi ke stesen pemerintah kita pengerap pagi. Pagi tu. Jadi topik tu pagi tu. Ianya kawal ngau pengurang ngau penglebih ah. Gawak ari rumah.
0: Ya, ni ke lantang lagi bagi tak meh. Gawak nurun kopis atau ke gawak ari rumah. Okey, mayuh madah ke nanti ari segi belanjaan tadi. Maneh meh ari rumah ne si.
1: Amat. Okey. Segi mana amat menyesem laban belanja ndak oleh berkelimat ngau belanja.
0: Ya, meh siti kebuah hari perintah kita yang ngasuh gawak hari rumah tadi.
1: Jadi itu hari Serina Sendai pagi

0: Lai Batu Kawah tu menuju ke Batu Tiga. Lalu topik pagi tu mada ke mayuh pengurang gawak dari rumah kebenarnya aku ya. Baka bala ke gawak buat stesen radio, okay, hospital, klinik, bomba, airport, accountant, don, rimak mayar, bayar bil, polis, ngau sidak ke gawak buat stesen minyak. Segi ndak ke produktif ti gawak hari rumah ke nya nang segi ndak boleh gawak di rumah amanya. Lalu pengawak ke boleh di kerja di rumah ianya baka ngisi data dalam komputer, ngaga order bebeli barang online, ngajar pengajar murid tuition online, ngagai nembek sidak ya pemega video conference atau ke meeting pemanah ya gawak di rumah bisi boleh ngelimat ke belanja pemega bisi save minyak nada bertemu ngau jalai ke beskut ke gawak ngau masa atau ke jam nada dikawal ke gawak nada boleh dikawal bos ke tang bisi ke tendensi prestasi kerja ke slack mimit hari Jonikal Juan pagi tu Sam.
1: Awalnya sekedar hari komen hari pala peningat ke pagi. Terima kasih. Maka kita ke basicnya apa kami dua isi kemarin sama pagi. Kitri Robin, Dublin, ke baca Buri Nyalu, Bulan Pengerindu, Wellington Imai,
0: Eri Mary, Richa Uno, Mayu Mari, sama pagi. Sama pagi megak mah ngaga kita. Terus kena tanya ke penemu kita. Hari bisi awak kami dua baca nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi.
1: Okey, itu hari Isali tu si Sweetie Sayau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: Rudy Peter. Hanya setiap hari lagu ke Mujur masuk ke semi final ACSJ ke 9
1: SA. Ya, sekali lagi beri selamat pagi dengan guys semua kita. Jadi tinggal kurang 10 minit lagi Sam. Dekat pukul 9 pagi, pukul 9 tu lagi. Dan kita sama mendiang ke berita Twitter berterus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Jadi tu, ngelansa Siti pengawak ke dekat di atur bersumai engkau program Ngilin Tikai tu Sam bawa rumah Jarob Cangkul Lubaan tu malam tu 12 hari bulan 6 2026, engkau bawa rumah Rebecca Lipat Ulu Sekerang pukul 2 ngalih hari kena 13 hari bulan 6 2026. Jadi hari YFM pan habis semoga di Kangau datai Sam.
0: Okey, jadi pengawal Ngilin Tikai itu dekat dia punya di ke yang berhormat Roy Angawana Datuk Ginkoi inya kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi kita ke berimbai pendiau maka ada salah. Tahu sama-sama datang pengawal Ngilin Tikai itu ni sih. Apa dua buah rumah panjai ke disebutnya tadi.
1: Rumah Jarob Cangkul Lubaan tu. Malam tu jadi pergilah buat rumah Rebecca Lipat Ulu Sekerang. Pukul 2 ngalih hari.
0: Hanya di jam tua topan serkat benar. Terima kasih Mayu kita sudah komen senentang topik kita ke pagi tu. Jadi harap ke sama mujur meh berjalan ke pengawal ke sehari tu.
1: Jadi pukul 9 tu lagi sama mendiang ke berita lalu dahnya lagi pukul lengah pengeluar program kami Praise Kak Inti. Jadi anda ingat pukul 10 pagi tu lagi dia Priska yang tiada ke bugulai beranda engkau sikut temuai yang personality RTM
0: ke di Kangau buat program induk ke pagi tu ni. Kan nyebut nama ya si
1: bugulai engkau Rosita Ampung pagi tu lagi pukul 10 pagi jadi kita ke Kak Medak berkini gamal personality RTM Rosita Ampung tak pedak live lagi buat Facebook YFM
0: Okey, jadi bertemu baru peningah bahawa kebukaan selamat pagi, selamat berjalan ke pengawal semua.
1: Bye-bye.
0: Hari Heli Badokiro ke Fakito.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan tentang dunia ladang akhirat. Ya, Masya Allah. Pepatah Arab ada menyebut ya, yang bermaksud dunia adalah ladang tempat cucuk tanam bagi akhirat. Ya, dunia adalah tempat persinggahan bagi manusia dan dia tempat untuk mengumpul amalan-amalan untuk dibawa ke negeri akhirat, insya Allah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah SAW pegang bahunya dan berkata yang bermaksud, jadilah engkau, ya, wahai Ibnu Umar, ya, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang melalui satu daerah. Jika kamu berada waktu petang, jangan tunggu pagi. Esok pagi, jangan. Dan jika kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu sehingga petang. Gunakan kesihatan, persediaan, ya, untuk sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi artinya kita jangan bertangguh-tangguh untuk buat kebaikan sebab kita tak tahu. Maaf ya, bayi pun meninggal dunia. Ini kan pula anda atau tuabah yang kita ni, macam tuabah ni dah bayi purba. Ya, jadi kita tak boleh bertangguh masa lagi dan kita tak tahu bila kita akan dijemput Allah. Ya, jangan bertangguh untuk buat amalan, ya, kebaikannya sebelum maut menjelang. Kita tak tahu amalan yang mana satu yang akan tolak kita, yang bantu kita untuk masuk syurga. Mungkin kita buat amalan senyum kat orang, bukakan pintu untuk orang, kutip sampah kat masjid, ya, buang kayu daripada tengah jalan dan sebagainya. Benda yang amat remeh, amat kecil, tapi rupanya pahalanya yang akan membantu kita, ya, di padang mahsyar nanti. Amal jariah merupakan amalan yang terus mengalir pahalanya, ya, walaupun orang yang melakukan itu dah meninggal dunia. Dan kita selalu dipesan. Hadis daripada Abu Hurairah, ya, yang berkata Nabi bersabda yang bermaksud, apabila mati anak Adam, ini selalu kita dengar kan, maka terputus semua pahala amalan perbuatan kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa-doa daripada anak-anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Jadi selain daripada tiga amalan yang sebut tadi, rupanya ada lagi beberapa amalan yang tergolong dalam amal jariah yang pahalanya akan mengalir, ya, untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ya, satu contohnya, menyebarkan ilmu pengetahuan tentang agama tapi sikit-sikit yang kita faham, kita sampaikan, kita kongsikan sedaya mungkin. Mudah-mudahan jadi sebagai amal jariah. Yang keduanya, didik anak-anak kita jadi anak yang soleh-solehah. Jadi setiap amal baik yang mereka lakukan, maka kita yang sudah meninggal dunia pun akan dapat, ya, kata orang tu, imbasan ataupun sedekah daripada anak-anak ini. Ya, pahala mereka kita dapat, ya, apa nama kata orang tu, sebagai pencen kubur, separuh orang kata. Anak yang buat baik di dunia, asbab didikan kita yang betul, maka mak ayah dan di dalam barzah juga dapat fadilahnya, insyaAllah. Dan satu lagi perkara yang akan jadi sedekah jariah, ya, amal jariah, ialah mewariskan mushaf ataupun buku agama pada orang-orang yang dapat memanfaatkannya. Ramai orang yang, orang alim yang banyak buku agama, bila dia nak meninggal dunia, dia berwasiat pada anak-anaknya, tolong berikan buku ini kepada syekh ni, kepada apa nama tuan guru ni, kepada ustaz ni, sebab mereka boleh gunakan buku yang abah ada ni ataupun ibu ada ni untuk sampaikan ilmu kepada orang lain. Jadi ini pun akan jadi sedekah jariah, amalan jariah, ya. Dan of course tak dapat tidak membangunkan masjid, ya, memang satu apa nama amalan yang bersifat jariah lah, ya. Dia akan mengalir pahala selagi masjid digunakan, ya, sehingga Nabi bersabda, barang siapa yang apa nama bangunkan masjid kerana Allah, walaupun sekecil mana pun, walaupun sebesar lubang untuk burung bertelur, maka Allah akan bina sebuah rumah di syurga, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jom kita, ya, hari ini cari jalan untuk buat, ya, amalan yang terbaik, ya. Kita buat yang terbaik, mudah-mudahan agar kita dapat jadikan dunia ini sebagai ladang akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam. Setiap hari lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang tengah dengarkan kami di Sri Aman FM pagi ini Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, apa khabar anda semua pendengar Sri Aman FM hari itu? Kami Azimah akan menemani Spektra 912 warnai harimu anda hari ini insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Minit pagi. Dan semestinya awal pagi tu semestinya ada yang tengah menjamu selera breakfast, kata orang. Sarapan pagi, selamat bersarapan, selamat menjamu selera. Yang di pejabat ya, selamat bekerja di mana saja anda berada, di pejabat, di luar pejabat. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah selamat 3 jam kita bersiaran dalam Spektra 912 warnai hari ini. Pelbagai info dan perkembangan semasa saya akan kongsikan kepada anda hari ini. Dan pada jam kedua kelak ada segmen Lorat Kito yang akan bersiaran pada pukul 10.30 minit pagi, terbitan rakan kita DJ Amy. Dan juga pada jam ketiga Spektra 912 juga nanti akan disiarkan segmen Nurani untuk hari ini Jumaat 12 Jun 2026. Baik, selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini Jumaat. InsyaAllah selepas ini, tapi kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Ahli Fikir 2x5.
1: Bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Pagi ya. Anda kembali lagi bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, Inspirasi Berinformasi. Baik, seperti yang saya war-warkan tadi sebelum kita berhibur dengan lagu dedengan daripada Ahli Fikir 2x5, kami nak hebahkan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini Jumaat 12 Jun 2026, bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, pada sebelah pagi ini bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang Sri Aman dan Betong diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam tiada hujan diramalkan di Sri Aman, manakala Betong diramalkan hujan di beberapa tempat. Namun tiada amaran cuaca buruk diramalkan, manakala ramalan keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 kilometer sejam. Dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama diramalkan untuk hari ini Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, untuk makluman semua, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh tonton kami menerusi Facebook Sri Aman FM, Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga YouTube Sri Aman FM. Baik, 9.33 minit pagi. Apa kata kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Malik Fit Salam, Cerita Kedai Kopi. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.

9.38 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Jumaat kepada anda yang baru je tune bersama kami di Sri Aman FM. Kini anda sedang dengarkan frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi Spektra 9.12 Warna Iharimu. Bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: 9.48 minit pagi. Anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warna E. Harimu bertemankan saya Azimah, InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, kepada anda semua yang berada di Sri Aman, ya, di Betong, kini sedang dah pun bermula sambutan ulangnya tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Sarawak tahun 2026 yang kini telah pun bermula sejak semalam di Betong. Baik, untuk makluman semua, sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang telah pun bermula antara intipati sambutan ini selama 4 hari bermula semalam, hari ini, esok sehingga Ahad, pameran Raja Kita yang berlangsung di Perkarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan dan juga diadakan Betong Kitchen untuk para pengunjung yang berkelapangan bersama-sama kita memeriahkan Perkarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Baik, pada 13 Jun iaitu Sabtu esok hari pada pukul 11 pagi, insyaAllah akan berlangsungnya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain di Dewan Panglima Rentap Betong bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Sarawak tahun 2026. Manakala pada sebelah petang, pukul 6 petang di Masjid Jamik Betong akan diadakan Majlis Kesyukuran. Dan seterusnya pada hari Ahad pukul 10.30 minit pagi juga di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan diadakan Majlis Jamuan Teh pada hari Ahad. Dan antara yang akan menarik perhatian pengunjung-pengunjung kita nanti, Ahad ini pada pukul 8 malam akan diadakan konsert rakyat di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Konsert rakyat ini bakal mempersembahkan artis-artis terkenal tanah air, iaitu Aina Abdul, Stanley Chen, Masterpiece, Spinny, Kerry dan Ramless Water. Sekiranya kita ambil ke lapangan, dijemput untuk memeriahkan sepanjang sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Sarawak tahun 2026 di Betong. Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi nanti kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Untuk pendengar-pendengar kita yang berkelapangan, bolehlah drop komen salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga untuk selitkan lagu kegemaran anda supaya saya dapat putarkan sama-sama mendengar dan berhibur dalam Spektra 9.12 Warnai Hari Remo. Dan insyaAllah pada pukul 10.30 minit pagi nanti saya akan siarkan Lorat Kito episod 19 iaitu bertajuk Singo, terbitan daripada rakan kita DJ Amy. Mu nak dengar apa? Intipati Lorat Kito 2026 episod 19 hari ini. Stay tune 10.30 minit pagi nanti. Baik, 9.52 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Aizat Amdan dan Yuna Dwi Hati. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa

0: Sri Ahmad 89.5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

10:11 minit pagi. Ya. Kita dah memasuki jam kedua untuk Spektra 9:12 warnai harimu. Untuk hari ini, Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada semua pendengar Sri Aman FM yang masih lagi tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10:12 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak. Kami dan Angga dah ada, dah pendengar-pendengar kita drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Sila lagi kami baca komen kita orang, okey? Baik. Kami nak kongsikan sedikit info berkaitan dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman di Dewan Suara Sri Aman pada hari Ahad ini, 14 Jun 2026 bermula pukul 8 pagi sehingga 3 petang. Jadi jangan lupa jog down kalender kita orang, manfaatkan hari minggu anda dengan apa, mengisi masa lapang anda. Bolehlah ke Dewan Sri Aman, Dewan Suara Sri Aman pada hari Ahad ini bermula pukul 8 pagi hingga 3 petang.

0: Baik, selepas ini saya akan bacakan salam dan komen yang dah di-drop oleh rakan pendengar kita. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dulu dengan lagu dedangan daripada Bunga, Tak Tidur Malam.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya

0: 10:09 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam Jumaat kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Baik, kami nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Mary Nanta dengan ucapan, "Hai, selamat pagi DJ. Selamat bertugas. Semoga sihat walafiat, ceriailah selalu. InsyaAllah, amin. Panas cuaca di kapit DJ," katanya. "Minta DJ mainkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza buat semua pendengar setia Sri Aman FM dan rakan Facebook WhatsApp di mana jua berada." Terima kasih Mary Nanta atas ucapan. InsyaAllah selepas ini saya akan mainkan lagu permintaan anda, dendangan daripada Dr. Sri Siti Nurhaliza. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, David Ikom dengan ucapan, "Selamat pagi, selamat bertugas DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita David Ikom dan juga pendengar-pendengar kita yang lain." David Ikom ada lagi, "Semoga sihat dan ceria-ceria selalu," katanya. "Cuaca panas di Seratok pagi tok. Terima kasih DJ." Sama-sama. Di Kapit panas, di Seratok panas. Terima kasih David Ikom atas ucapan dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda. Pendengar kita yang seterusnya, Willington Amai dengan ucapan, "Selamat pagi DJ Aziz." Selamat pagi juga kepada kita Willington Amai. Terima kasih atas ucapan Willington Amai. Seterusnya, pendengar kita Ramli Lee dengan ucapan, "Salam DJ Azimah. Selamat bertugas. Semoga sihat ceria-ceria selalu bersama pendengar setia Sri Aman FM. Pasti yang terbaik." InsyaAllah. Terima kasih Ramli Lee atas ucapan anda. Baik, tanpa membuang masa, jom kita tunaikan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi, Mary Nanta, yang nak dengarkan lagu dendangan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Syurga Loka. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
3: Bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Di setiap perkataan dalam logat kita, jom dengar logat kita di Sri Aman FM setiap Jumaat 10.30 pagi. Inspirasi, berinformasi. Sri Aman 89.5 MHz.

Kita baru saja didendangkan dengan lagu dendangan daripada Nora Niza Idris yang berjudul Empat Darah. Semoga terhibur semua pendengar kita di Seriaman FM kini. Tu baik, kami nak sambung lagi macam komen daripada rakan pendengar kita yang dah drop komen. And salam setidaknya di ruangan komen Facebook Seriaman FM. Kepada pendengar-pendengar kita yang lain yang belum lagi drop komen dan salam, adalah dialu-alukan untuk berbuat demikian. Boleh juga request lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur dan dengar sepanjang spektra 9-12 warnai harimu hari ini. Baik, pendengar kita, Timbul Tawau dari Pejabat Bandar Tawau dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Timbul Tawau mana lagi?

Selamat pagi, salam Jumaat semua rakan-rakan Seraman FM. Buat DJ Azimah, selamat bertugas. Terima kasih timbul tawau atas ucapan anda. Seterusnya, pendengar kita Roy Kwang dengan ucapan selamat pagi hari Jumaat DJ, katanya. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Seri Aman FM, warnai harimu. Selamat pagi juga kepada kita Roy Kwang. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, Dublin K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita Dublin K Baja. Dublin K Baja Madah, ceria-ceria selalu, mendung cuaca di Batu 15 Kuching Serianto, katanya. Salam buat CMS Fred Sindown ED, Induk Karawit, Bulan Pengerindu, Masnah Loso, Jaiton Ace, Abiah-Biah, Peter Tingkah Kujam, Polly Masing, Rachel Merican, Mary Ubon Martin, Shasha Amanda. Salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Sri Aman F. Sama-sama. Diharap rakan-rakan Dublin K Baja yang dah tag ya dengan ucapan daripada rakannya dan reply balik. Baik, terima kasih Dublin K Baja atas ucapan. Seterusnya, Mary Nanta Nyamadah. Terima kasih DJ, lagu yang kami minta sudah dimainkan. Sama-sama, semoga terhibur hendaknya. Baik, seterusnya rakan pendengar kita Azlan, seperti biasanya akan sertakan emoticon hi dengan ucapan salam Jumaat DJ Azimah, selamat bertugas, selamat pagi, katanya. Salam Jumaat juga kepada kita Azlan dan juga pendengar kita. Terima kasih dah drop komen Azlan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM.

0: 10:39 minit pagi, jam kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Nabila Razali, Alvin Chong dan Haziq Husni berjudul Sampai Jumpa. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Spau 99.5 MHz.
0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
3: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
4: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
5: Kepercayaan kepada Tuhan.
6: Kesetiaan kepada raja dan negara.
7: Keluhuran perlembagaan.
8: Kedaulatan undang-undang.
9: Kesetiaan dan kesetiaan.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: 10.47 minit pagi. Anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi. Berinformasi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu edisi Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih lagi tune bersama kami sehingga ke saat ini seawal pukul 9 pagi tadi. Terima kasih banyak-banyak yang tengah bersarapan, selamat bersarapan. Yang tengah bekerja, ya, selamat bekerja di mana saja anda berada. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mengucapkan dan mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, 10.48 minit pagi. Saya nak hebahkan berkaitan dengan program jualan ramah madani Sri Aman dan Betong. Untuk hari ini 12 Jun 2026 hari Jumaat sedang berlangsung bermula pukul 9 pagi tadi. Jualan ramah madani bergerak sehingga pukul 3 petang di pusat penjajah Kabong. Manakala pada Ahad nanti 14 Jun 2026 di Tamu Lacau bermula pukul 8 pagi hingga 3 petang. Untuk 12 hingga 13 Jun hari ini dan esok, jualan ramah madani sudah pun bermula pukul 9 pagi tadi sehingga pukul 3 petang di Indaya Minimart Pusat. Pada hari yang sama juga, hari ini dan esok juga jualan ramah madani berlangsung di How Trading Kelili dan seterusnya di Pasar Serbaneka Keluarga Betong dan juga 6 Liong Saratok untuk hari ini dan esok. So, manakala untuk hari Sabtu dan Ahad ini 13 dan 14 Jun 2026 jualan ramah madani akan diadakan di 4 lokasi ini, iaitu di Lek Seng Marketing di Lubukantu, di seterusnya di Sin Yueh Tai di Lingga, lokasi ketiga di Everwin Sri Aman, dan lokasi terakhir untuk jualan ramah madani Sabtu dan Ahad ini di Kim Seng Debak. Baik, ia adalah lokasi-lokasi yang mengadakan program jualan ramah madani Sri Aman dan Betong. Juga sedang berlangsung kini itu yang dah pun bermula sejak semalam adalah sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Sarawak tahun 2026. Antara program yang sedang berlangsung adalah pameran Raja Kita dan Betong Kitchen yang akan menarik perhatian para pengunjung di Betong itu nanti. Untuk makluman, pameran Raja Kita dan juga Betong Kitchen yang berlangsung sejak semalam sehingga Ahad ini diadakan di Perkarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan, dan pada 13 Jun nanti hari Sabtu akan diadakan Majlis Kesyukuran Agama Lain dan juga Majlis Kesyukuran pada sebelah petang, dan pada Ahad juga akan diadakan Majlis Jamuan Teh pada pukul 10.30 minit pagi, dan pada sebelah malam diadakan Konsert Rakyat pada pukul 8 malam di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Jadi yang berkelapangan adalah di Jem untuk sama-sama memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Sarawak tahun 2026. Baik, jom kita teruskan berhibur dengan lagu dendangan daripada Naim Daniel Adenin Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir.
1: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi mahupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
4: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, Spektra 912 warnai harimu. Hari ini saya Azimah menemani anda dah pun memasuki jam ketiga janji temu kita hari ini. Terima kasih kepada semua pendengar yang dah pun tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri 11.09 minit pagi. Baik, kepada warga Simanggang, jangan lupa Ahad ini 14 Jun 2026 di Dewan Suara Sri Aman akan diadakan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman bermula pukul 8 pagi sehingga 3 petang. Jadi kepada penderma-penderma darah yang berkelapangan dan yang juga berhasrat menjadi first timer, dialu-alukan untuk datang ke Dewan Suara Sri Aman Ahad ini 8 pagi sehingga 3 petang. Baik, sedikit perkongsian berkaitan dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman ini. Sambutan anjuran Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Daerah Sri Aman bertemakan Setitik Darah Sejuta Harapan untuk Komuniti Sri Aman ini bertujuan memperkasakan kesedaran masyarakat untuk tampil menderma darah di samping menghargai jasa para penderma darah yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa yang memerlukan di bahagian Sri Aman. Antara aktiviti yang juga akan diadakan pada hari Ahad ini adalah saringan kesihatan percuma daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman, pameran kesihatan oleh unit fisioterapi, unit kerja sosial perubatan, unit terapi cara kerja dan Persatuan Diabetes Malaysia Cawangan Sri Aman. Juga diadakan disediakan beg cendera hati sebagai penghargaan bagi setiap penderma darah yang berjaya. Juga diadakan penyampaian anugerah khas kepada 10 penderma darah tegar di bahagian Sri Aman ini. Baik, jangan lupa janji temu kita pada hari Ahad ini di Dewan Suara Sri Aman pada pukul 8 pagi sehingga 3 petang. InsyaAllah, sambutan ini akan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga yang berhormat Puan Dayang Nur Razah Awang Sohor. Baik, kepada rakan pendengar yang nak drop komen, yang nak minta request lagu kegemaran anda, sempat lagi. Bolehlah drop komen salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Boleh drop lagu permintaan anda di sini. InsyaAllah saya akan mainkan dari semasa ke semasa. Baik, 11.11 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Fia Julia, AAA dan Nono berjudul Talam. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. 4 perlawanan, 4 peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari.

0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.
1: Sebelas, 16 minit pagi. Masih lagi bersiaran bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Mudah sahaja anda muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar masing-masing. Jadi kita boleh dengarkan kami secara percuma di mana saja anda berada. Selain daripada ya, kita boleh juga mengikuti siaran kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga YouTube Sri Aman FM. Baik, di sini saya nak sharekan berkaitan dengan program jualan Ramah Madani Sri Aman dan Betong yang sedang berlangsung hari ini adalah di Pusat Penjajak Kabung, telah pun bermula pukul 9 pagi tadi sehinggalah 3 petang ini. Sementara esok hari di Tamulacau, hari Ahad di Tamulacau 14 Jun 2026 8 pagi hingga 3 petang. Untuk hari ini dan esok ada 4 lokasi sedang diadakan jualan Ramah Madani bergerak, iaitu di Indai Minimat Pusat, How Trading di Lubuk Antu, Pasar Serbanika Keluarga Betong dan 6 Liong Seratok. Dan seterusnya 4 juga lokasi akan diadakan jualan Ramah Madani pada 13 dan 14 Jun 2026 Sabtu dan Ahad ini, iaitu di Lee Seng Marketing di Sin Weh Yueh Thai di Batang Lupar, seterusnya di Everwin Sri Aman dan yang terakhir di Lim Kim Seng Debak. Baik, ia adalah lokasi-lokasi yang sedang mengadakan program jualan Ramah Madani Sri Aman dan Betong.

0: Baik, kepada rakan perangai yang masih lagi nak drop komen dan salam anda di ruangan komen, masih lagi dialu-alukan, boleh juga request lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu sehingga pukul 12.30 hari ini. InsyaAllah pada pukul 11.30 pagi nanti kita akan dengarkan segmen Nurani yang bertajuk Formula Bersih Hati yang akan disampaikan oleh Profesor Madia Dato' Dr. Haji Izhar Arif. Segmen Nurani hari ini terbitan rakan kita DJ Amy. Jom kita dengarkan lagu persembahan daripada Faizal Tahir, Santai.
1: Spau 99.5 MHz.
2: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
3: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
4: Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun Sabtu jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.
5: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
6: Strong 93.2 MHz.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Amalan kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Spau 99.5 MHz.
2: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM. Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
3: Kita bersama Profesor Madya Datuk Dr. Haji Izhar Arif bin Muhammad Kashim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini kita nak bincang apakah formula untuk bersihkan hati. Islam ajar bagaimana kita nak merawat hati yang bermasalah. Kerana hati yang bermasalah ini, kalau tak diubati, kalau tak cari penawar, apa akan jadi? Itu yang kita takut, tuan-tuan. Apa yang kita risau, tuan-tuan dan puan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati ini kalau ada penyakit tak diubati, dia akan bertambah dan akan membiak penyakit itu sehingga menyebabkan kita lebih teruk. Nauzubillah. Itu sebabnya kita kena sentiasa perbaiki hati. Apa formulanya? Pertama, aktsiru bidal muhasabah. Kena memperbanyakkan muhasabah. Muhasabah diri. Tengok apa yang telah kita lakukan. Adakah ia menepati kehendak Islam ataupun tidak? Apa yang kita lakukan ini, ia menepati kehendak akhlak atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Kita muhasabah apa yang kita lakukan dalam kerja buat kita ini. Adakah ia menepati kehendak kemanusiaan yang ada dalam diri kita? Jadi janganlah kita ini, tuan-tuan dan puan, hidup tanpa muhasabah. Sebab orang yang tak bermuhasabah adalah orang yang sombong, orang yang angkuh dan menganggap dirinya adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan dan puan agar kita membanyakkan muhasabah diri, dan insya-Allah daripada muhasabah inilah akan menyebabkan kita kembali ke jalan yang benar. Nombor dua, musahabatul, sentiasa dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, alim dalam bidang agama, alim dalam bidang

0: seperti itu, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, hati kita akan bersih dan kita tidak akan jadi sombong dan bongkak. Yang terakhir, perbanyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak zikir, hatinya tenang, hatinya sentiasa akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan sentiasa melihat bahawa segala nikmat yang ada ini hanya pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla.
1: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.
2: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: 11.51 minit pagi. Kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warna'i Harimu untuk hari ini. Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, sebelum saya melaporkan tirai Spektra 9.12 Warna'i Harimu hari ini, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Baik, selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera, sekiranya di mana saja kita orang berada. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang tengah memandu, yang dalam kenderaan, yang atas jalan, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah Spektra 9.12 Warna'i Harimu esok hari anda akan ditemani oleh rakan kita DJ Amy jam yang sama. Dan kita akan kembali bersua insyaAllah pada Isnin nanti. Baik, saya akan tinggalkan anda dengan lagu dengan daripada Aina Abdul dan Amir Jahari yang berjudul Ayuh Pulang. Saya Azimah Kasim mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesetiaan dan kesetiaan.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: pulang 5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.

0: Tengah hari peringat dia tu, kami mai kita mendiang ke berita tengah hari. Hari bagiman YFM kena tengah hari sehari tu hari 5, 12 hari bulan 6 tahun 2026. Atur polisi hingga prosedur pentadbiran perintah patut turun di serenih baru ngambil ke semampai nipak ketuai kenyadi kemaya hari. Sapir Premier Dato' Amar Rawat Tengah Ali Hassan madah ke pengawal jernih ke bertimpuhnya benar-benar dikena nentu ke polisi hingga atur pentadbiran oleh digagas tipak hingga pemasang teknologi ubah dunia hingga pengharap hati kemaya besai bak rakyat. Ia madah ke sektor perintah patut lebih bersedia nangkup pemarka baru timbanya kompleks kelimpah aris mampai ngelati ke tabir urus ke mana kelimpah ngetan ke mana hasil pengawal ngau integriti upis perintah. Yang masih aku jaku benar tahu lebuah kebejadi ke pengawal nuar nutup convention Raban Inovatif Ngau Kreatif KIK upis Menteri Pemansang Negeri ngau pengajar asal tahun 2006 di Kuching. Yang mendah kemawak ti nusun baru polisi ngau atur pentadbiran uliah nyawab ngangkat kepena sebis ke diberi ngagi rakyat kelimpah hari ti nyukung pemansang Sarawak ti progresif serta meruan. Berbak ngonyak Dato' Amar Awang Tengah madah ke projek innovation Raban Innovatif Ngau Kreatif KIK Sarawak UKAI Semina ngangkat kepena asif ngawak ti dipejalai ke perintah tamaga diaku barenggan antarabangsa. Projeknya juga ngayan ke orang ti gawa perintah oleh yang gabang utai ke tau embari penguntung ngagai perintah ngau orang mayuah. Sekedar di projek ti dikenar ke ianya ngerja pengawak perintah ianya sistem ESPA ngau same day registration ke udah dipilih certificate ISO. Kelimparnya monitoring system of survey of land acquisition MOSSLA mega udah ngangkat ke nama Sarawak. Pak Komisionnya UPS Tanah Ngau Survey Sarawak Semerhan boleh nombor satu bak innovation mutar ke pemar pemansang pengawal nyukat bak endur ke mayuh penanggul. Projek ngangkat ke pemanah infrastruktur kebungkus 7 juta ringgit bisi dipejalai ke Basita Council Negeri Bukit Saban kena meri pengelantang ngagi rakyat bak menua pesisir. Kabang Parlimen Sita Betuang, Dato' Dr. Richard Rapu madah ke projeknya ti dikuasa agensi pemansang bagi Menua Betuang BDDA dekat ngemeran ke pengawal ngangkat ke pemanah rumah panjais dan genturung peniau mansa Melayu engau Cina. Bantunya Dato' diberi terus ngagai bala penerima dikenal sida yang meli barang projek serta ngerja projek sida engau cara gutung ruyung. Yang madah ke berkah hari tuan tu, penyampau bantunya mega udah ditambah hari 3 hingga 5 ribu ringgit ke tiap ikut tuai bilik berdua hari rega barang projek kemajak Niki. Yang masuk kerja kutuba simbolik pengawal nur nyerah ke duit bantunya di Betuang. Projek tinggal 4 buah lagi rumah pengajar dengan perengkah guna kebukai baskula SK Long Lopeng di Lawas dia tu udah 80.89% tembu. Projeknya ditetap ke bisik 22.87% jampat lagi hari tusun pengawal ia ke udah diletak ke. Terita Opis Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Kasili Morris madah ke projeknya mungkur pengawal tinggal 4 buah rumah pengajar. Rumahnya digagak kena nyaga pengelantang bala pengajar bak tigawa bak menua pesisir lalu yang masuk kerja kutu lebuah ke berjalai ngabas nur nentu ke projeknya dipejalai kelancar serta belalau ke certification quality ngau timpuh ti ditetap ke. Jadinya rekan kami mai kita mendiang ke berita tengah hari. Hari bagiman YFM kena tengah hari sehari tu hari 5, 12 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu berita ya ke udah dipendiang kita tadi ditusun menikah giri hari beli berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 12 hari bulan 6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturung industri kidurung kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu dan loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak baluar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah harinya 7 kengagak loji itu dan dikenal napi peminta bak menua adab ke utara gau barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimai ngonyak, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediaka hasil tu cukup manah. Kelimpah harinya, ia megap jadi lambing baru, nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di manah bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisik di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi hari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: jam gitu jam. Gitu jam. Gitu cun mai di datai gitu jam. Bidia nasib deh sari itu jam. Nama tekan pak deh. Padah jajab pagi bunya omayat.
1: Apa? Nama mimpi deh nyau? Tengah bulan bergantung sendok bakato. Uleh kade melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Batu mawai bakal nyuak dian pia.
0: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di meda nubual tu. Tak di mana-mana. Itu.
1: Nama tu. Nomor.
0: Seplay lagi. Sap leh leh. Pernah di pemutus berserah kabar tu. Pernah dek.
1: Ni nama. Sap leh leh. Apo? Apo?
0: Kenal nyau. Toke. Lai.
1: Toke. Tolok. Aku kak merangkai dua ada nyami guluang bege. Udah nyala lagi air cap udua mua meru. Ampa 8 butul. Artinya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuk lagi.
0: Nama teh batu kude kude hijab nih. Nempelah itu.
1: Tekang air batu kude menya.
0: Rupiah. Lupa lubah ke dik kelan lagi. No prebet kura putih.
1: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
0: No prebetnya. Reti ya. Empa abis.
2: Halo Bakia, uli aku nanya, kain wan bunyau anak apa ibunyau?
0: Mau kaban? Oh, aku mau punyau. Duduk kaban. Hidup. Mau kamu duduk kaban kamu jawab.
1: Ya, yes. No prebet.
2: Nama artinya?
1: Empa abis.
2: Nada yang ngomong ngal. Bakat tu, ukai kereta nuan QQ sap lay-laynya.
0: Ya, sap lay-lay. Nya, mai untung deh ku. Aku mempunya, nama deh.
2: Bakat tu yang ngal punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan tidak dibayar. Jadi tu surat bank, lalu nuan dipinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami.
1: Ha?
3: Duit mardi giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
0: Hei, ini tu jawab kereta aku dah kata hari tu orang.
1: Menyau. Anang me tu sehati. Otai ku dah. Udah me. Udah tu ben prebet tu anyau.
0: Nama arti ben prebet ku di Japan.
1: Ben merebet me tu udah tu.

kih kawal antara kita diri sama diri. Selamat bergulis jalan baru ngau kami YFM bahwa ngelau tengah hari saritu hari 5 hari ke-12 kita udah nyingkang dalam bulan 6 tahun 2026. Lalu pemegang lalu ke peningkat kita hari bandar-bandar Malaysia Seri Amanah nyentua ngagai bandaraya minyak Malaysia dari Miri ya ke pulai mending ke bagiban YFM baru pula dalam kenang 3 jam atau tadi ya kita udah mendiang ke program area national station kita bu. Jadi sebab pagi itu gaya hari kami di Megeri Kuciang itu tak layu jaga mal utai di atas remang dia nanti maya kelab buah minyak ini tentang saja pia atau tadi ukainya artinya utai kena mana leban nyak meh ke dalam kandang seminggu-minggu sebedau tu gaya hari di Megeri Kuciang Naya cukup hangat nyo benar bala pupot kira kena nyelap ke hari kita na lama menya. Okey, jadi ngelah tengah hari YFM dekat segulai sejalan dengan aku Agustin awal sejam ya ke terubah sebedau dalam kandang pukul satu ngali hari itu lagi dia kita akan mendiang ke program Carta Sapa Juara. Okey, pukul satu ngali hari itu lagi lalu bawa sejam ke terubah tembaga itu lagi dia kami ada kau ngetai ke pesan berat ya kebisi dikirim ke peninga kita ya by email ngau apa yang menganggari WhatsApp konti YFM Ibana bah jadi terus meh segulai sejalai ngau kami bak YFM selalu ngetai ke pesan berat ungkup ke sekali tu aram berpeninang dulu kita ngau lagu ke dia by Richard Rosana leju bawa ngelat ngari seminar bak YFM 1.1 FM Bapak Bandar.

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya ku kan nganju yang udah nyak dah. Lagi ngena fake ya, kak?
0: Ih, nah, lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Matai ke pesan berat ke dikirum peningat kita yang ngelah tengah hari kita ke sekali tu keterubah pesan ya ke dikirum analisa anak semen tau ke Indai Amoy nyari pesan tu tadi nuju bala kebablayan ya ke diau bam laban antingan pelai piam gabala bala sungai batu mangka sebayu war medang gayam medang lumut sungai empiat sungai tapang semawang bala ke diau ba siwal kandia seruyat sungai nada piam gak bala ya ke dia bastom muda lundu ngau kebelayan kenala dia rintai ke ditu tinggala semen tau ke dua bali nama Ami Anak Awan isi pesan madah ke Simon, dua beli nama Ami Anak Awan. Simon, dua beli nama Ami Anak Awan. Udah nadai, dini hari itu tadi 12 hari bulan 6. Lalu niang Simon, dua beli nama Ami Anak Awan. Simon, dua beli nama Ami Anak Awan. Tahu adika, di itu bala mayuh ba melaban kota Semarahan. Ianya kena malam pergila hari 6, 13 hari bulan 6. Sebedau ke di anjung pagi hari Minggu itu ialah kependam SDNU Petra Jaya Kuching kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabatu nah baru isi pesan kita keterubah ke dikirim analisa Ana Simon ke tengah hari itu tau ke Indai Amoy yang dipesan mudah kapaya yang jadi Simon double nama Ami Anak Awan Simon tau ke double nama Ami Anak Awan udah nadai dini hari atau tadi 12 hari bulan 6 lalu niang Simon double nama Ami Anak Awan niang Simon double nama Ami Anak Awan tau dekat dia sengai bala mayuah kena malam pergilah malam renam 13 hari bulan 6 ba melaban kota Semarahan sebedau ke di anjuang pagi hari Minggu atau ila ke pendam SDNU Petrajaya Kuching 14 hari bulan 6 bala ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabat niang tau. Pesan ya ti kedua semoga pesan pemati kerikirum Julia Anna John jadi pesan tu tadi nuju semua kamar belayan ya ke dia ba nangal layat lubuk muduang luang ajoi pemga bala ke dia ba majang tapi yang bukit limau bala ke dia ba semanjai ai teru merudi miri bintulu kenawian ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggala John Anak Dayuang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke John Anak Dayuang. John Anak Dayuang tapai jelia udah nadai kena hari 4 kemari 11 hari bulan 6 lalu niang John Anak Dayuang niang John Anak Dayuang tak apa ya jelia atau dekat di sengai balamayu barumah niang tumpu nyak Bandung 21 lorong 8 jalan Kuching Timur Taman Tungku Miri malam pergila malam renam 13 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari Minggu telah 14 hari bulan 6 ke pendam Dayak Lambir Miri kita akan mengusi lagi berkawal ngawap nusah Rabatu kita tahu bertanya ngagai Juliana John Tempu ba nombor 01287-12088 tau ke ngagai Kasim Ana John ba nombor 01125-01257 dan baru pesan pemati ya ke dikirum Julia Ana John ke tengah ritau pesan madah pemati apa ya yang tadi John Ana Dayuang John Anak Dayuang tau ke apa jelia udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang John Anak Dayuang niang John Anak Dayuang tau ke apa jelia tau adakah dia sengai bala mayuh berumah niang tumpu ianya bernombor 21 lorong 8 jalan Kuching Timur 3 Taman Tungku Miri malam pergilah malam renam 13 hari bulan 6 sebedau ke

Sajuaknya dia pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia oba rumah Andrew Kadir Munggung Bawang, rumah Andrew Sungai Beluang ngepe muka kebelayan ke dia oba rumah Duat Nang Asam, rumah Spencer Kabang Rias Jaya, rumah Antria Sungai Kemidan Riau ngepe muka nuju kabar belayan ya ke dia oba rumah Garan Mapal Asal, rumah Berari Kedap, rumah Milai Pelai Ili, bala ke dia berumah Tinggi Kerangan, rumah Agus Kawit, rumah Ujik Bajau, bala ke dia berumah Kambiang Abu Bengang, rumah Tayai Tintiang Kelambai Abu, bala berumah Cenggang Penunus, rumah Unji Nangapiak, pemegak bala ya ke dia berumah Teruk, rumah Sengalang Debak, bala ba menyalin baru taruam budak dua berumah sawa ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala upal anak kaluam. Jadi si pesan madah ke upal anak kaluam, upal anak kaluam udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang upal anak kaluam, niang upal anak kaluam deka ditu bala mayuah kena malam pergilau malam renam 13 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagi area minggu tulah 14 hari bulan 6 ke pendam Kristian Nangasam. Kebelayan ke ngelala atau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabat tu ngagai rumah untan tanyo sikup melupa krian seratu. Nandu baru isi pesan mati ke dikirum di rumah untan anak sajua ke tengah hari tu ngari ke silai serumahnya dipesan medah ke upal anak kalum, upal anak kalum udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang upal anak kalum, yang upal anak kaluam tu deka dintu bala mayuah kena malam pergila malam hari 6 13 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagi hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 ke pendam Kristian Nangasam. Bala ya kerpesan diminta sampal datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah untan tanyo sikop melupa krian seratu. Pesan ya ke situ, ianya pesan pemati ke dikirim mentan anak ajan. Lalu pesan tu, nuju bala ya ke dia rumah Stephen Lambor Jerai. Pihak mengga bala ke dia rumah Intai Suri Baruah, rumah Ambu Suri Tengah, rumah Jawa Suri Lalang, rumah Andrin Bangkit Ijo, bala ke dia rumah Liom Bangkit Rembai Esal, rumah Nyanggau Bangkit Rembai Baru, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chamber penyalian asal rumah Daniel penyalian baru, kabelayan ke dia rumah Regi Taruam, rumah Edward Adulang, rumah Bajut Merbuang, rumah Mai Babuk Kerangan, ngau pia mega kabelayan ke dia rumah Robert Walter Nanga Gayau, bala ke dia rumah Mujah Ijo Nanga Teruatas, rumah Seli Jantiang Nanga Terubaru, bala ke dia rumah Jawat Babuk Tengah, rumah Isa Babuk Karak, rumah Badis Nanga Tuat, rumah Rayuang Nanga Luap yang mega kebelayan kediau baru rumah Selinga Nanga Bayuar, rumah Tingkau Nanga Ulai, rumah Jimmy Ulu Bayuar, rumah Christopher Rimbas Tengah, rumah Bawi Rapuang, rumah Basir Melaka Trai yang mega bala kediau baru rumah Linggan Sengalang, Kemarau Munggu Prien, Leguam Serugap, bala kediau baru rumah Seli Ali yang Munggu Tunggal, rumah Jimbat Adit, rumah Ulai Budak Ulu, rumah James Tujuh Budak Ili, rumah Jumat Laki Sentawa, rumah Snap Sabah Rasal, rumah Incua Sabah Lama, bala kerja berumah Gara Belasawa, rumah Jimmy Lubuak Liduang, rumah Edward Menga Nangga Terau, rumah Beliang Sungai Raba, ngapi yang megak kebelayan kerja bersungai Niru, rumah Tinggang Mengguk Mengeris, rumah Ayak Terberu, pihak megak bala kerja berumah Nicholas Brian Ulu Teru, ngau kebelayan kerja berumah Pengkalan Gura Limbang. Lalu pihak megak nuju bala ia kenalah dirintai kerito ke dia ba semenjak batang rimbas batang krian ngau pia megak ti ngelala pastor liang anak sayet yang dipesan tu tadi medah ke pastor liang anak sayet, pastor liang anak sayet tauka apa eco dan nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang pastor liang anak sayet, niang pastor liang anak sayet tauka apa eco tau deka dintu bala mayu hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 sebedau ke dianjung pagi hari 1 15 hari bulan 6 kabelayan ia ke dipesan kita datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Marcos Lubuak Debak. Nandu baru isi pesan ke di kiru mementan anak ajan ketengah itu pesan mereka kelaki ya dari pastor liang anak sayet, pastor liang anak sayet tau ke apa ya cah udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan

6, lalu niang Pastor Liang Ana Sayed. Pastor Liang Ana Sayed tahu ke apa yang acar tahu adakah orang tahu bila mayu kena malam hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari 1 15 hari bulan 6 kapal belayan ia ke ngelala dipinta sampah lah ngesah penusah rabatu ngagai rumah Markus Lubu Debak. Lalu pesan ia ke penudi sempat adi kenatai ke kami ba awak ngelala tengah hari YFM kita ke tengah hari tau ianya pesan pemati ke di kirim lembah anak dana jadi pesan tu nuju bala kediaman sungai Majau, sungai Mujuang, sungai Paku, rantau Seriban, Nangga Baki, Pulau Pisang, Nangan Tawau, bala kediaman sungai Baliah, Pasar Kapit, ngawia kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala lemah anak dana jadi pesan tadi medah ke lemah anak dana. Lemah anak dana udah nadai bahas hospital Kapit kena 11 hari bulan 6 minyak kemari lalu niang lemah anak dana ni lemah anak dana tu deka dia senggai balut 2697 country height malam pergila malam hari 6 12 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 ke Methodist Memorial Park Kapit kita akan nemu silihat kip kawal dengan penusara batu tau bertanya ngagai spesial nak kenal bah nombor 0138410893 Wilmina nak kenal bah nombor 0128231773 tau ke ngagai Federino anak kenal bah nombor 0187533 66 dan baru isi pesan pemati ke datai hari lembah anak danau tokinai mina ke tengah itu pesan mada menjadi ya tadi lemah anak danau lemah anak danau udah nadai ba hospital Kapit kemari 11 hari bulan 6 lalu yang lemah anak danau ni lemah anak danau tu dekat di sungai Balamayuah balot 2697 country height malam pergi lah malam hari 6 13 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 ke pendam Methodist Memorial Park Kapit kita akan mesti lagi tahu terus bertanya ngagai sebesta nak kena menombor 0138410893 tahu ke ngagai Wilmina nak kena menombor 0128231773 tahu ke ngagai Federino anak kena menombor 0198753366 jadinya nak kami ngeratai ke pesan berat bawa ngelat ke hari YFM ungkup ke tengah hari itu.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Hai, aku Frank Matthew. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara, kuliah dengan ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
3: Carta Sapa Juara.
4: Kati ke ngai bejakau jabut. Orang baru dah gawai lagi ke pemisi lah.
5: Ya lah, kau mada dek lemah bejakau, gawai-gawai ke bejakau-bejakau lah.
4: Sama ke berkedek pada kau rarunggu.
5: Aku ada ibu mena. Ngau gawai ada yang aku ngerop.
4: Lawa mendek. Aku mendek di muka. Muka namanya air tin belakang bilik arinya.
5: Muka ya jar.
4: Muka kurang. Jarak.
5: Muka kolam kibot.
4: Oh, kambing itu aku tak boleh.
5: Oh, nyaga pengerai.
4: Nyaga pengerai.
5: Okay.
4: Ini lah pakai ini dia sangau. Mengurusnya. Dah benar gawai lulus alu kerja mana ya? Okay, pendengar bertemu ngau kami dua jabut. Bugulai kita ya. Aku muni kami di lalu bugulai ngau.
5: Aku Jackson Jabut.
4: Ya, bab program Carta Sapa Juara bertemu baru ngau kita bab tusun ti kedua 23. Udah gawai. Okay, tentu ya mayo cerita gawai sebedau tu minggu jen kemari nadai tusun Carta Sapa Juara ne jabut.
5: Review.
4: Cat SSJ
5: ke-9
4: ayah angkam dek. Okay, jadi kita nampung hari itu sun ke-22 ke minggu 2 minggu sebedau tu sehari itu ada tusun ke-23. Jadi empat tusun 22 2 minggu kak mayuh bala ke ndak ingat na jabot. Bisik lagu baru ya ke mayuh peminat penanyi tu lagu ke baru dicalon ke 2 minggu sebedau empat tusun ke-22 mayuh peminat sel-
5: Bisi
4: kah? Bisi. Kelemayang, berkelemayang. Kelemayang.
5: Mai kena kelemayang band.
4: Jadi lagu tu dicalon ke batusun ke-22. Ngagai bala kita kedekat nemu dini ndak penuduk lagu tu lagi. Sekali ke ia kejuara ianya Yus Andrew batusun ke-22 agi ngetan kejuara ya minggu tu. Sama mai kita terus ninga ke Carta Sapa Juara ba pengujung program tu lagi. Okey, selamat hari gawai ngagai bala kita. Ngarap ke bala kita nya tadi udah gawai anang namanya masuk hospital.
5: Anang masuk hospital. Dia megak nanti pulai gawai.
4: Bejimat.
5: Mayu amai pedaku. Okay.
4: Penusah ne?
5: Penusah jalan haluan kati kotam kenyak.
4: Amat ku dia buat. Kelebih lagi bala ke namanya berkena ke jalan air mega sama. Bakam.
5: Ya, berjaga-jaga.
4: Berjaga-jaga. Amat. Bukan pernah kokonya. Ya kena nemu nyemerai yang ngasai ke diri anang kita itu tadi anda berkena ke namanya jikit keselamatan. Jika keselamatan baik. Kati kena telip pinggang keledah baik. Mati ngasuh mati.
5: Baik kau kena telip pinggang keledah.
4: Okey, jadi aja buat. Tua terus mai peninga. Ninga aku dulu recap. Tusun 322 sebedau sidan ninga ke penuduk 10 hati lagu bak tusun ke 23.
5: Iya.
3: Recap seminggu nyem kemari 10

0: Recap seminggu yang kemari.
1: Nak mempunyai tusun ke-21-nya Ibu Minot.
2: 22 lah.
1: Oh, 22 kan?
2: Dia tu 21, 22, 23. Kena kete. Jalan sesat mati.
1: Amai kunai jauh.
2: 22 minggu sebedau tu, tau ketusun sebedau tu, kita lagi bisa namanya dua minggu kau dah kalah jadi juara Yus Andrew. Minggu tu nak nemu meh bisa juara baru tau kena tau munyi ke dipadah ketua ripon tadi kelemayan band Siti band ke benuang kira ketau di kumbai kita benuang angkat jam ke dia tu dicalon ke bak cata tentu ya Siti band ke mayu peminat nyalai tentu ya kita dekat nemu dini penduduk lagu tu lagi
1: betul.
2: Okey, nak masuk jam ni jabut
1: ya tua terus ngegay bak lagu tiba penduduk nomor 10.
2: Umur 10 tau Indo Darah pula pala bakku lah.
1: Indo Darah.
2: Indo Darah apa na?
1: Rugi aku ada ngundi itu.
2: Dek kena nemu je pada dek. Bak YouTube. Bak YouTube. Tua ninga bak dalam sistem tu nak demo benda gamal lah.
1: Oh, ban tiup aja.
2: Ban tiup aja aku dek. Dengar lagu tu kebenar ya digagak siko penyanyi megak penengkebang lagu
1: ya orang lama tu.
2: Oh, asal Ari Semunjan eh. Asal penengkebang lagu tu Ari Semunjan sama menua motor mampet yang
1: adai sama menua.
2: Mana sama menua?
1: Ya adai sida ya kile age.
2: Okay. Ya, sama nan tu jawabnya. Kita sida terma penting kulo. Apa ya? Jadi tu ya siko orang kenang orang lama dalam dunia pemerintah menyik pada kade Niklan Aboy. Jadi ke sekali tu yang ngagak ke penyanyi baru tu lagu. Lagu ke diberi nama? Lebang.
1: Lebang.
2: Penyanyi ya Nia Besi. Tentu saja pihak lagu tu nurun 2 gigi anak tangga.

0: aja buat. Ya, bisa tinggal lagunya tadi.
1: Lagu
0: untuk nomor 9.
1: Siko orang te, namanya tadi bisa pengingat ngau ngau dek di SSJ kedua di Betuang.
0: Iya.
1: Jadi nanti ingat ke lagu tau nah penanyi tau Pretty Nina, Mimit Gamal ya. Tau di Kumbai kita dan penanyi dandut Sarawak tau. Ya, okay, si minat berlagu Iban, Jabot.
0: Ya.
1: Dik, kalau dengar lagu Melayu, ya?
0: Ada ya, kau kalah. Lama kau ada kalah dengar siaran Melayu.
1: Tapi ya, dia dengar WFM aja, ya?
0: Ya.
1: Lama di sini, Nina tu bisa campur, ya, tu. Jadi, ya, tu Melayu, bisa gak campur bahasa Bukai.
0: Oh.
1: Jadi, ya, bisa lagu Iban, bisa lagu lah Melayu, lagu Dandut.
0: Nama bangsanya berminat.
1: Iban lawat,
0: sakau. Lah Melayu.
1: Lah Melayu. Lah Melayu. Okay, lagu ke di baik Britania ke sekali itu minta nuan kenang baru.
0: Oh,
1: minta
0: aku nuan. Tengah minta kenang.
1: Ada menemu putus cinta berdua dia. Jadi lagu tu digagak Wandi Ali,
0: yeah.
1: Tion Ngau Leka.
0: Yeah.
1: Minggu tu agi kenan ke penuduk ya, bab penuduk tiga sembilan.
0: Iya, sebulan sudah dalam catat.
1: Dalam catat. Jadi bunyi ke daripada aku tadi Britania tu ya kalau engkau SSJ tahun 2015.
0: Oh.
1: Bak SSJ tika dua. Ya, mai lagu Bungai Serga Dunia. Nanti nak salah aku.
0: Ya, mai.
1: Bungai Serga Dunia.
0: Tak mainnya aku ada agi miat sama mamai.
1: Agi miat mamai? Dua tahun kah?
0: Ya.
1: Nak patut. Dua tahun?
0: Agi susu aku mainnya.
1: Bukan di umur dia tu pun degi susu kah?
0: Dia tu agi metang maknya nusu cap junjuangnya.
1: Oh, mainnya nusu capi ya?
0: Nusu capi.
1: Dia tu capi dan ada tupi ini dia agi. Ini boleh di nusu capi. Jadi namanya Pretty Nina. Nanti nak salah ku mainnya laban tahun 2015 nya pemadu mayu orang ke engkau semifinal. Ba auditorium kecil di ATM Puciang.
0: Oh, amai
1: laban mayanya bisi cata lagu Kudi Kuci cata sepejuara, cata lagu Bintulo, cata lagu Sibo.
0: Betul.
1: Jadi tiga itu cata lagu bergulai. Mayu amai sidak belagu mayanya hari tawas ah pagi sampai ke lemai.
0: Ya jangan tok balakin ya, ibu minat
1: milih. Sidak ke, masuk ngagai ngagai finalnya di Betuang. Ya pengingat main-main aja. Jadi siko hari orangnya ianya Pretty Nina.
0: Oh.
1: Okey. Jadi lengkap ke ceritanya tadi mulai

0: lagu. Olivia C.
1: Olivia C.
0: Olivia C. Aku nak nama C itu nama.
1: Aku ada nama C itu.
0: Oh.
1: Jangan kau baca kopi C. Jangan kau.
0: Oh, pihak kopi C. Artinya tadi bisi campur. Okey, mana jalan tu C. Baga kita ke ngirup air dah. Teh si peng. Namanya
1: kopi si peng.
0: Oh, Milosi.
1: Milo si peng artinya nanti campur tuso pemina.
0: Nanti campur tuso ya?
1: Nanti pemina tu campur tuso cair.
0: Tuso cair. Artinya nanti ya oleh biasa itu penakan betul lah.
1: Senakan. Tidak senakan sini.
0: Ya senakan ya sabar.
1: Penakan.
0: Okay, jadi lagu kedibai oleh biasa ke sekali itu bang nuduk 38 diberi nama Cerita Pengerindu Tua. Leka lagu to Jonas Mikin
1: Ken
0: Bagulai ngau Cheni.
1: Oh to ngga itu anak Cheni itu jangka kau.
0: Engkau Olivia Cheni ya? Benar nemu. Olivia Chen. Bisi namanya bisi logik bimet jaba.
1: Iya.
0: Raja pian tion lagu tu digagak Jonas Mikin kiri.
1: Betul.
0: Lagu to bab 28 kita terus ninga ke lagu Olivia C Penduduk Tua.

0: dengar lagunya tadi Ibu Minat.
1: Sikok
0: lagu nombor tujuannya.
1: Sikok ke di nama penyanyi ke udah lagi berpangan sedua aja buat.
0: Nada ya ge. Ada ya kungai nyebut nama ya nama
1: dia. Bukan renyak di benar mereka nyebut nama ya.
0: Arinya dia tu ada ge.
1: Lain mai dia tu udah putus selalu enggak ge.
0: Malu aku nyebut.
1: Bunyi ko lagu ya lah.
0: Baru lagi. Ati ko lalu terkenang ke pengerindu lama.
1: Oh, laban dek kak melekat terus ya.
0: Betul.
1: Laban dia dah melengkat dek mesti melekat.
0: Betul.
1: Nanti ndak dek muai diri ke sungai?
0: Nyak.
1: Sarawak.
0: Sungai. Ya, udah melengkat kaku.
1: Dek mesti melekat.
0: Mesti melekat.
1: Nyak lagu Veronica.
0: Aku ngai nyebut nama ya, ge.
1: Veronica Natasha.
0: Lagu tu minut
1: Nurun. Nurun
0: ya. 3 minggu ah.
1: Oh, 3 minggu.
0: Kalah juara.
1: Juara. Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta Bak Tusun ke-23.
0: Betul.
1: 16 minggu. Jadi lagu tu terjapia Nurun 2 gigi nak tangga di penduduk 3-5 minggu jen kemarin.
0: Betul.
1: Leka digagak sebut dek.
0: Lestri Luyo.
1: Oh, Tion.
0: Digagak Jamul Murdoch.
1: Nanti dia kan nemu jabut. Laba di sini ingat 24 titik lagu kemasuk semifinal SSJ. Yang kawam kau Veronica Natasha.
0: Ya bisik kah?
1: Bisik.
0: Lagu nama apa ya?
1: Ini ingat ku lagunya. Lagu keterubah ngangkat ke nama ya. Nama namanya
0: nak? Nuan meleka.
1: Ukai. Lagu nuan meleka ku meleka tau. Kira ke lagu baru ya.
0: Oh, kumai aku. Bisa dah kalih ke baru.
1: Ya, simpak penampuang nama. Simpak.
0: Nggak oh, betampung. Simpak katanya betampung.
1: Lagu kesimpak ya nak? Lagu kesimpak. Lagu kesimpaknya. Oh, jadi jambul tau. Ya, kena ngagak lagu ke ya ke sekali tau. Siko Ari pemain... Aba band
0: Jidat Tanah Bernyang.
1: Ya, Tanah Bernyang. Jadi tahun tu Tanah Bernyang pemasuk semifinal.
0: Iya kah?
1: Veronica Natasha pemasuk semifinal. Sama Aba Panggau Magang sudah tu lah.
0: Panjai buak Magang sudah tu Tanah Bernyang tu.
1: Panjai ngeresung buak.
0: Ya. Makan tu kulir.
1: Antu kulir galah.
0: Alah kah?
1: Alah. Okey, jadinya ngelansak mimin ah bekawa kau penyanyi lumbu tujuh atau Veronica Natasha ba penduduk 3-7. Okey. Sebedau tua mai peninga ninga ke lagu berurut 3-6 padah ke dia jabut. Nama ke dekat dikunci ke ngagai bala ia ke dekat ngundi. Lebih gi peratus merkah ya.
0: Oh, sebut aja kenya Ibu Mina.
1: Silah urang ge menade sih paham-paham.
0: Amai. Kena jauh.
1: Ya.
0: Oh, ngagai pedinya semua di luar dengai ke kita nanya. To aku madah ke kita. Un bekeni orang merik peratus undi. Bak cata siapa juara tu. 60% ya undi telepon. Ya ke bak pengujung program tu lagi.
1: 60% ya?
0: 60%. Uni bak Facebook, okay bak Facebook YAM ya. Facebook cata sepa juara. Ianya 30%.
1: Lalu bak
0: ke 10 lagi kan?
1: 10 lagi?
0: Ya ke 10 hanya. Ianya uni hari peminta peninga bak setiap program bisik lagu bak YFM bak seluruh Sarawak tu ya ke lagu ibannya tadi
1: RTM lagu bak RTM. Okey, jadinya tadi acara kita kerekan nemu bakal ni siti-siti lagu tu uliah juara tau ke uliah pansut uliah Nurun iki
0: betul
1: ndak namanya tadi ndak ngena siti undi ja yang mayuh macara
0: betul.
1: Okey, jadi ngarau ke bala uliah berarti kenya yang lebih bagi kita ti rindu ke lagu ke di pasuk ke bak cota
0: undi
1: undi ngena harus telefon pemadu ya mayuh merka
0: nya dinga ko peminat tau rasa yang undi
1: kan namanya kenya na
0: ada ekonomi
1: aku berarti ke Pito.
0: Kadang-kadang kan inga aja Ibu Minat.
1: Engkau segini inga? Nggak tau.
0: Ngundi. Engkau cara buka ya.
1: Pito bisa. Siapa ke selalu dengar aku lah. Rubina atau tinggal?
0: Rubina ya. Kumpum.
1: Mia. Apa?
0: Sunti. Gitu.
1: Tapi Mia tu jarang nggak boleh deh tau.
0: Ya, ya. Lapan buka bisa penusah. Penyambung arus penyambung.
1: Ya, Rubina segi peninggal setia cata.
0: Betul.
1: Setiap minggu
0: mesti. Begeriok telepon telepon baru ya.
1: Ya, engau aki dek apa namanya? Akil Lemambang deh.
0: Akil Lemambang, jarang-jarang ya.
1: Akil Lemambang di Pensuah.
0: Mak Cagat.
1: Mak Cagat.
0: Abadu.
1: Denis. Denis to Ari Ari tua kliyo sigi suah yang kau ngundi. Akhirnya tidak salah bala kita buka kena kala ngundi kena harus telefon lebih
0: terus ngundi enak malu
1: lebih bagi kita ti deka nulung sekedar ari artis kita yang tadi kedidinga kita lagu yang mana lalu lagunya lama kena amat pelagu mana amat pen penanyinya kira ketebilang kadang-kadang nadai orang nulung ya
0: nadai nulung ya
1: amat. Oke, okay, jadi ya lengkap ke dulu cerita yang tadi jabot nih kalau pala peninga kita bisik 6 ite lagu kebarau di dinga. Yang kawam lagu ke baru dicalon ke minggu kemarin lu berau di dinga.
0: Ya.
1: Oh.
0: Pasang okay. Nanti lu lagi atau cerita?
1: Pasang pia.
0: Pasang aja. Lagi tua udam ya lagu tu lagi. Baru tua nyebut ya.
1: Enggak nyadi. Mau satu lagi baru gak kenya.
0: Oh, pia.
1: Nomor 6.
0: Cite lagu ke apa ibu minat?
1: Nama apa?
0: Baru seminggu.
1: Baru dicalon.
0: Ngagai nomor 6.
1: Lagu ke baru dicalon ke minggu nyen kemari. Terus

0: tinuan barulah tu.
1: Eh, mayo ulah lah.
0: Okey, barulah.
1: Okey, okey baru. Oh. Okey barulah. Artinya nuan nga mayo gaga ulah barulah.
0: Oh, nyata kumai orang barulah.
1: Barulah nang.
0: Kumai kunuan barulah.
1: Oh.
0: Artinya ya barulah.
1: Okey. Ya artinya mayo ulah. Macam ulah.
0: Oh.
1: Macam
0: nuan mayo ulah.
1: Nuan mayo ulah. Tau ka nuan nak mayah menak mana ulah.
0: Oh.
1: Nuan ngaga ulah.
0: Oh, nanti buat cepren, besi cepren ngel boyfriend. Ya, besi cepren bukain ni
1: pemirsa. Ah, nyat nuan barulah.
0: Oh, nyat. Kumai barulah. Kumai ku barulah.
1: namanya tadi baka laki bini. Udahnya ia kamai sara.
0: Nai atau tanya ada nyati.
1: Laban bisi orang baru.
0: Oh.
1: Nyak siti ada contoh barulah.
0: Oh nyak ya. Leka ngoti untuk ni buat penyambuannya. Nemu kan yang kau nya lagi. Leka ngoti akik kompeteng.
1: Okay.
0: Leka ngoti nama dengan dek sen bos.
1: Nama dengan dok kirim peteng.
0: Anang. Anang mayo jako. Sebuah saja.
1: Akhirnya petiangnya okey, yang ada kena mengenang jadi petiangnya sih.
0: Tanya tanya kena mengenang ngocetan sampai juaranya.
1: Nemu gede ka? Okey, kalau maya band, band ke Bendung angkat nama jam kereta tu. Ke Mega City hari band kena kanggau cata sampai juara. Isi je semi final tu lah.
0: Oh, sih.
1: Tang lagu lain, lagu nama lagu penerang dalam petang.
0: Oh,
1: okey, jadi ke sekali itu.

0: Joy peminat. Nama dia.
1: Udah ada taibat topai.
2: Aku irau kok nama dek.
1: Nama kak.
2: Ini lantan berainya den.
1: Nama ini lantan berai.
2: Ya nak tahu dengan nyawa dunia lang.
1: Oh ini lantan segi kak mau menawak.
2: Asal dengan nyawa dunia lang.
1: Ya lalu nyabak ada duit.
2: Ya lalu nyabak ada duit. Tajak penapa lantan sepiak ya?
1: Ya, nyabak me ada duit.
2: Nyabak me ada duit. Tang nade ngawa, leban duni lang sekali tau idatai ngau lagu merik ubat.
1: merik ubat, penawar pengubat ati.
2: Ya nawar, ya ngubat ati orang keberai, lebih lagi ya ke nyabak bakai ne lantan. Nyalai yang agak lagu tau kebenar ya? Leka ngotion di kagak yempu.
1: Lagu tu tertujuk yang ngagai ini lantan.
2: Kira kepiamnya.
1: Okay lah.
2: Nah, nah, dan dulu lagi tujuh ke bini ya. Okay, lagu tu kebenaran niki segi na tangga.
1: Ya, hari minggu dua dalam catat.
2: Enam minggunya kemarin. Kira ke sebulan. Sebulan.
1: Nya empat minggu dalam catat.
2: Namanya atau tiga kebenaran ya. Tiga empat. Priti ni nak tadi 5 minggu ya 4 minggu.
1: Oh.
2: Nya tadi berdua bertampung dah. Okey, sebulan dalam carta. Okey, jadinya penuduk lagu ke ditemu kita hari umur 10 nyentuk ke umur 5.
1: Ya.
2: Okey. Tentu ia bisi berita kemado baru bakal ngusir je maga jabuat.
1: Ya. Sebuat je peminat.
2: Lagi mah. Udah tuan ingat ke lagu dua tiga tiga lagi tu. Aku mai berita kemado baru. Jadi berita bukai ke dekat di tusi ngagai bala tu tadi. Ya ke lebih lagi ngagai bala kita ke bisi dekat nganjung lagu. Uji dia mendak syarat. Tau ke atur lagu tidi calon ke ngagai carta. Baca dek.
1: Oh, nyak ni. Okey. Dah macam ni patut. Tidak tahu ni. No. Setiap minggu aku ke macam tu.
2: Apa?
1: Nyorang kai betar kuang ku.
2: Ada yang wapsi gaji?
1: Nyon sinat. Kau senonya. Siapa?
2: Indap.
1: Indap. Berengka hari tahun 2022. Nya. Semua lagu kai lulus PPLTE. Dekat ditapis bak panel khas RTM ngau Kuala Lumpur sebetau di calon ka bak CSJ bakal pengawak ke tu udah nyi subak ne peminat.
2: Ke danya syarat lagi
1: udahnya nama tau
2: dai syarat atur
1: lagu. Oh, syarat atur lagu ke calon mega ya ke bakal ke ngelamat tu seminat ya. Siti lajak lagu oleh calon bak siku penyanyi dalam setahun lalu masuk CSJ.
2: Dalam setahunnya siku penyanyi aja oleh di calon.
1: Betul.
2: Nah lah lima itu lagunya ya ja. Lagi juara. Nah patut dia siku ikut aja.
1: Betul.
2: Ni tembata panggaunya kebuah di tagang mayuh lagu siku penyanyi seminat siku penyanyi siti lagu setahun.
1: Tangan bat cata sepat juara tu tahu. Mayuh lagu ni pun minat
2: tak mayuh lagu tapi tang penanyi ya.
1: Tang penanyi
2: tahu
1: ya.
2: Suah.
1: Nak tahu suah.
2: Setahun sekali je ya di calon. Kena alai sikuk penanyi ya mesti media lagu ke di asai ke ya uleh jadi juara carta.
1: Uleh jadi jempian.
2: Lalu uleh disabuang ba es.

0: keempat. Nurut tiga empat.
1: Penuh dua tiga empat lagu tu
0: 14 minggu dalam carta.
1: Betul. Dua minggu kalahnya di juara.
0: Okay. Lagu tu disebut tau ke di kangau ke layak ke penudi. Lagu ke dibai state band tau keraban bergulai ngau sikut penanyi induk.
1: Ya.
0: Tau di kumbai kita bakar raban kelemayang band ke ngau Jacinta nya Jacinta.
1: Ya ya.
0: Lovia Jacinta ne. Okey, raban de kru bergulai ngau CM.
1: Leka ngotion lagu tu jika ka Lucy M.
0: Lagu tu ngetan ke penuduk ya sabaka ngau tusun sebedau tu ba tusun batusun 22 penuduk 34. Kita terus ninga ke lagu nomor 4 sebedau kita ninga ke lagu ba penuduk nomor 3.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. 3,

0: Makin betar dia pihak. Lagu tu pun sebakar Gajah buat minggu sebelum tu, tusun sebelum tu pun nombor 3 agak.
1: Oh,
0: ada berubah.
1: Tok anak dek nyebut ibu menang ai ko.
0: Bapa ra,
1: supaya liur ku nyebut tok.
0: Okey, lagu tok lekang ngotion digagak Versifier.
1: Nah, pemama.
0: Jadi penyanyi ya Nick Raffinsy. Jadi tok kira tahu

0: No love, not control. Betul, Minya.
1: Oke lah, tahu gak diterima.
0: Not
1: nyokap sesama tim tadi. Oke, ya pa ya. Oke, jadinya tinggal duit tiga lagu.
0: Ya.
1: Lagi tu nyebut lagu nomor dua ngono nomor tiga satu.
0: Ya. Aku kali dekat, ke Yos Endro agi oleh Bretan.
1: Tahu ke bisa juara baru.
0: Digugut Ika Sipul.
1: Lagi kita ni nya. Lepas aku dekat mantai ke cerita berkawal ngau SSJ dulu.
0: Ya. Okay.
1: Oke, okay, nyamanya bala kau dah bedak ba Facebook, udah bedak ba media rama, berkawal ngau 24 itik lagu ke di calon ke ngagai semi final ACSJ tik ke 9.
0: Betul.
1: Oke, okay, jadi ya 20 hari 24 itik lagunya do ikut penyanyi dekat mai do itik lagu. Lalu 3 itik 3 buah band atau ke artis Braban ke dekat ngau nanti ini berarti kena jabut penyanyi lama ngau penyanyi baru mayu lah dalam batas panggaunya ni lah.
0: Betul.
1: Nanti kita medak mayu bala sidak tu tadi udah bisnis kedak ya udah kalah juara.
0: Betul.

0: ke pemadu di Kerinduk. Isi magangnya dia pada aku.
1: Ya.
0: Mayuh bala pada aku. Saingan sengit ku sida. Bisi megak ke baru engkau. Bakal sida PB baru engkau. Bakal sida Alex Wan penyanyi baru. Sida mawat penyanyi baru. Magang dah tu. Kira ke penyanyi baru penyanyi lama bercampur bala sida tu.
1: Ya, bergugut-gugut.
0: Jadi berita ke pemadu baru nanti nadai penanggul engkau minggunya nilak dekat dibantai ke promo dini hari bulan. Dini diatur ngau hari bulan. Tang nanti kita akan nemu kebenarnya diatur ba tengah kira ditau di kumbai kita tengah menua Sarawak. Lalu penaung tau ke YB ke ngau kami bergempuang tu tadi agis baka semifinal sepeda tu ianya yang berumat.

0: Anugerah Catatan Sepanjora semi final to ila di kawasan WB Girampu. Okey, jadinya namanya tadi ngambil kebala kita ke dalam minggu baru udah berengkah di promosi tau ko udah berengkah di padah ke Kemaya ngambil kebala uliah minta cuti pemisi.
1: Betul.
0: Minta pemisi.
1: Aku minta cuti ke lah ibu minat.
0: Ndai
1: kena malu gen kan malu genang.
0: Kau di sekolah kah ya buat?
1: Me ada aku kira ke sekolah kak minta cuti. Kau minta ayah kau recele.
0: Oh recele. Oh nyat ke benar pihak?
1: Kak Yuta kayak. Nanti nemu pediati ko
0: nama
1: sampai cari tau.
0: Nama tu pediati dah pada aku.
1: Iya ni tadi namanya

0: Beriban.
1: Ada yang maja ke kau,
0: ya aku cari. Apa majanya? Ila saya recheli.
1: Sengit-sengit ati ku turun.
0: Oh, berapa ribulan ya tatu-tatu alurnya?
1: Ada ku nemu 3 ribulan, 4 ribulan ya betatu.
0: Dini di beda alurnya, apa pis buah?
1: Pis buah kah?
0: Apa majai recheli to?
1: Oh. Ila saya ente bertemu siap ya lebaku.
0: Oh, pia. Retinya.
1: Aku kan nama ah. Anu bumin.
0: Nama ha.
1: Laban aku kangiro ai urian.
0: Di ukai kira urian nemu ko, maya orang ramai melapi nama yo hidara.
1: Ya.
0: Deto sigi dah tahu lari rindu darah.
1: Aku ka betul ya.
0: Betul ya ngau indu darah. Orang betul ngau orang betuang orang layar.
1: Ya.
0: Orang tengau Richelle.
1: Ada ya aku nemu ngai bola kate. Dari tua mere selamat pengantin baru.
0: Selamat pengantin baru. Selamat baru niri ke ruang bilik. Rumah tangga ngai Richelle ngau bini ya. Ya tadi siko penanyi kita ia ke baru Melah Pinang hari gawai tu tadi. Untung orang Melah Pinang hari gawai ko madak
1: kedek. Betul. Laban ada
0: ada ruak.
1: Ruak.
0: Laban ki, semua lagi bisa. Orang pun ada ngabang pun ada tu ke makai. Laban dah mayuh bilik rebu kaira.
1: Betul.
0: Ni buat de temanya kak ngeruak. Lebih lagi orang rumah panjang nyempur, rumah panjang Indo dah. Utai pemakai semua lagi bisi. Teman mega maya pemisi panjai nyamai dor orang kapan belayan pulai.
1: Betul.
0: Rami. Tania selagi tamri pengganti ngan Gary Shelley yang harap ke udah babini tu mujur lagi mebab ngawa belagu.
1: Belagu. Harap ke oleh begulai sampai ke anak Uco.
0: Ila di temu ngoya
1: ba. Uco icet.
0: Ba panggau SSJ semifinal ke 9. Okey. Jadi ya lengkap ke cerita.
1: Pasang terus lagu peminat.
0: Nunggu lo. Bisi penyanyi bukai ke Melah Pinang tu tak ada dah?
1: Ada ya.
0: Betunang ada ya?
1: Ha?
0: Betunang ada ya?
1: Betunang ada ya. Maka nemu ya ketemu peh buaknya aja sama pedaku.
0: Kira kerecel leh jalannya. Bila bukai bedaum ni kini ya?
1: Betul.
0: Engkau lagi ngante. Ngante si dah rambleh water ke tuk maya. Ngante siapa namanya? Alex Wan Seduai PB. Nah nemu ke maya punya ne. Ni nemu.
1: Seduai bakayat-kayat ke seduanya udah
0: kadik ke suah mada tik tua
1: habis buah pamam haluannya nih
0: nah
1: anak-anak ayah konya
0: mo ko
1: ayah ke ko klimil
0: man oke jadinya tadi kira untuk itu nyumai ko bugu siap baca tab oke ya buat tinggal di tiga lagu tuan na ibu bejaku mayu
1: ibu bejaku pasang ko nemu duanya
0: terus pasang nemu dua lu terus ngagai lumur satu
1: kali ke Yus Indro Togi bertan dengar kalau gue tau.

0: sige, madak di ketek-ketap aku to tadi.
1: Ketek-ketap dip ya.
0: Nga.
1: Oh.
0: Aku sige nemu ikat sige ngerampai.
1: Aku nemu medik gigi bisa tiki kaja buat.
0: Bisa

0: Ya.
1: Minggu tu ia nyerahkan penuduk ngagai juara baru.
0: Ya.
1: Jadi lagu Yos Andro tu digagak Wandi Ali lekang Otiun diberi nama Manggai ke Ati. Ya, nombor 2. Lalu nombor 1 di kumari di peluang di maca aja buat.
0: Okey, lagu ke boleh nombor 1 juara champion minggu tu. Ianya Umbas.
1: Umbas. Ya ke belagu Anak Sepul.
0: Anak Sepul. Ika.
1: Ika. Lekang Otiun andang lagu ikang lemato na digaga.
0: Jesli ayak gondrong.
1: Lu ikut dari menyadek. Ngau sapa game menyadek ya?
0: Yes, ngau Matius Mambang.
1: Matius Mambang. Lagu tu berganti penuduk engau lagu Umbas. Minggunya kemar minggu tusun ke sebedau tu ba penuduk tiga dua ke minggu tu nikik segi genak tangga. Terus jadi juara, baru seminggu jadi juara.
0: Betul.
1: 11 minggu udah ba catat.
0: Betul.
1: Nyata dek. Okey, jadi
0: hari tu tuan ada si pemenang
1: apa ini? Ada pemenang. Selamat tempoh kina kara.
0: Betul.
1: Jadi
0: dia megak anang nak ingat tuan apa minat.
1: Nomor.
0: Mari terima kasih ya ngagai kina kara Agropam.
1: Ya ke sponsor hempen nanti minggu.
0: Ya.
1: Saja pen minggu tu kita nak ada pemenang.
0: Selamat.
1: Ngarap ke minggu baru kita bisa pemenang. Kirau kena hempennya di upiah dia nak ada ambil. Nyo spayat.
0: Ya.
1: Spayat nala lagi pada perut ngiru kicap. Ngiru sos ya. Makan sos ya.
0: Tang lagi lamanya.
1: Lagi lama mengenang
0: ke. Kali.
1: Arab ke bala tadi bisa pemenang mana.
0: Ya.
1: Okey. Jadi tajap ya. Munyi ku dipadah ketua. Tajap penadai pemenang. Terima kasih sekali lagi ngagai kina kera Agrofarm.

0: dagang kitay
1: daya kitay ban
0: ya,
1: na mayo
0: bujur.
1: Ha oh, na mayo kitay daya kitay ban ya ke berdagang
0: betul
1: okay, bagi ba ngeluar ke produk hari betanam hasil betanam betupe
0: betul
1: hari cabai
0: yang pun nanam
1: yang pun ngilang hari liak sabi nama
0: cabai
1: teruang mayuh teh kiri tanam ya terus diproses ya tadi
0: ya
1: kilang ya waktu 10
0: jalan kuap
1: deh
0: jalan rundem
1: oke okay. Jadinya tadi sponsor kita Nintia Minggu oke okay, kita bisi lagu baru kedekat di calon ke bacata ya tang sebedaunya tentu ya bisi lagu ke pansut hari catang
0: ya
1: lagu ke pansut hari catang to jebot

0: Nicklin Aboy.
1: Lalu
0: baik ni ABC.
1: Ni ABC. Lebang tu reti lenyau ne.
0: Lenyau.
1: Ada ku ngau meh ka pernah lenyau meh deba pacata sapa juara udah.
0: Ka pernah.
1: Au. Okey, terus dengar ke lagu Lebang. Sebelum kita dengar ke lagu baru ti dekat nganti lagu ti Pansut Arichata. Lagu Pansut minggu tu.

0: tadi ibu minut lagu ke di pasok minuto.
1: Lagu ke lama saya dah tunda belagu ya buat.
0: Ade ku nemu nama ni. Engkau ade hari kini.
1: Engkau. Tina salah ku sida e kalanggau SSJ tahun 2017. Semifinal di kapet mai ingat eh?
0: Ya ya ya.
1: Lagu
0: mayanya kita ita kai. Takut kita mainnya.
1: Nomor
0: apa? Oh kai gawainya ni ibu minut.
1: SSJ ke Panyung me urang ba Padang
0: Padang
1: Bilon lama kapitnya. Mainnya sudah bersinggau. Semifinal lalu mujur masuk ke final mainnya di Betung tahun 2017.
0: Betul.
1: Saya kunyak lagu ke penudi sida dikeluar ke Raban sida tu. Nentu ingat bisi ndak sida ya ngeluar ke lagu age. Sebedau sida ngeluar ke lagu ke dia tu ke masuk catanya. Lagu ke diberi nama Penyayau Tua. Tentu ya kita ngelala. Band tau ke Raban tu Launus Empire.

0: duni kita lagi udah tu lagi.
1: Ya, kita tahu berengkang ngundi udah tu lagi ninga ke namanya tadi ni
0: Bapengujuang
1: program. Abah pengujuang program Cata
0: Sapa
1: Juara. Jadi ya udah tu lagi kita dekat begulai ngau ayat di email. Sudah di ayat email.
0: Angka email
1: ya. Sudah di ngambil undi. Okey, terus ninggalkan program Cata Sapa Juara. Nangkan ketuila begulai sejalan ngau kami. Lalu ngarap kebala kita terus nyukung industri music kita Iban.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
3: Carta Sapa Juara. Recap Minggu tu. 10.

0: Carta Sapa Juara di Bedau Bot Gatuk bak Facebook Carta Sapa Juara. Wire.
1: Hai, aku Stan Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara. Recap Minggu tu. 10.

0: Ya, peningah bulan aku jabuan ke ngalih hari tu. Ya, dekat ngambil undi kita. Udah kita ningah ke pemutus. Nyak tadi ya. Kita berengkah ngau peningah kita ke terubah.
1: Kayaknya ini kota. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Oi, siapa tu?
2: Aris Manggang. Aris Manggang tu.
1: Siapa tu Aris Manggang?
2: Anunya.
1: Inci Rahim Razali. Okey, Rahim.
2: 2-3 tukar.
1: Lagi dulu Rahim Dito. Okey.
2: Aku jelas tu.
1: 2-3 bertukar. Ya. Okey, nombor satu lagi Eka ya. Okey, nombor satu.
2: Dia nak nyebut nama Eka dek.
1: Eka. Okey, nombor tiga. Nombor tiga, next referensi.
2: Okey.
1: Nombor, nanti tu. Bisa lagi.
3: Hello.
1: Ya.
3: Apa dua minta?
1: Nama Bedum. Nama berita kita semuanya nama Bedum.
3: Nama lu pasti semua tidak buat.
1: Ya.
3: Ya.
1: Oh, ya. Mana hari ni? Bising inti. Bising inti. Apa Bedum?
3: Siapa?
1: Bising inti kan?
3: Bising, ya. Ini tuh nada air.
1: Amai, kena jauh. Okey, undi dia Bedum. Apa Bedum?

0: Aku ngomong, adek salam gini kok kak.
1: Lagi dia.
0: Oke, Uni apa tuh?
1: Uni nomor satu ikan.
0: Oke, nanti betul mau. Nomor satu ikan, great.
1: Nomor dua Enro.
0: Yus Enro.
1: Ya.
0: Oke.
1: Nomor tiga Nelvensi.
0: Nelvensi, oke.
1: Mempat Donilang.
0: Ah?
1: Mempat Donilang.
0: Donilang, oke.
1: Melima karena yang beb.
0: Oke. Nyak aja badum.
1: Angke sama gay ini non.
0: Oke badum. Oke. Terima kasih badum. Bisa lagi. Halo. Woi.
1: Oh, bisa buat.
0: Mana? Magi dia di nyawa tuh menam tuh. Anang ketawa deh, sepatu dah.
1: Pita tuh buat.
0: Oh, pita hari miri ya.
1: Iya, hari itu dang buat.
0: Oke.
1: Anang ketawa deh buat.
0: Ada ketawa hari nu ke ketawa. Nama berita kita di miri deh pita.
1: Nanti ai baru
0: kita. Oh, si nu mak, bengkak kau benda mana deh tu jaga udah kebetau.
1: Oh, saya udah nimbun lagi.
0: Oke ya. Kak benda aku dah mendak ni ku dek dia apa? Okey, unde dek.
1: Unde go. Nomor satu ikan itu.
0: Okey, nomor satu ikan. Ya nomor dua.
1: Naik revisi.
0: Naik. Okey.
1: Nomor tiga use and row.
0: Use and row. Okey.
1: Nomor empat Donilang.
0: Donilang. Okey.
1: Alam lima OCM kau dekrunya.
0: Oh, okay. Bisa nanti baru bubuak kita nanti si bubuak ya.
1: Nanti si bubuak.
0: Okay lah. Okay, Epita, terima kasih. Okay, halo. Penghuni kita keempat minggu tu. Halo.
2: Hello.
0: Siapa
2: tu? Halo, Jabut.
0: Ini darah baji.
2: Bukan.
0: Siapa? Mia.
2: Sela tu.
0: Ah?
2: Sela.
0: Oh, Sela. Oh, Sela. Dik baru ngorong ni. Hari ni di Sela.
2: Ada Sibu.
0: Oh, Sibu. Okay. Ya. Kalah ngundi di Kak Sela.
2: Ya, coba selalu. Kadang-kadang.
0: Tuh, kayak cantik kah?
2: Okay,
0: Sela. Oh, Sela.
2: Ini denmu.
0: Okay, Sela. Dek kah punya kau ngui nek kau kah?
2: Okay.
3: Hello, Sela.
2: Hello.
3: Nama berita dek. Okay. Nama berita dek.
2: Mana?
3: Okay, ni dulu ngai mana wah.
2: Ini kena berubah.
0: Oh, nanti berubah. Very good, nanti Sela.
2: Yeah. Okay.
0: All right.
2: I love you, Jabut.
0: I love you too, Sela.
2: Okay. Thank you. Bye bye.
0: Nyak lah dek. Oh, po panjai jam tu. Hello.
4: Hello. Selamat lemah ingat selamat ngalih hari ngai dua ide buat nama berita dua ide.
0: Mana Rubina? Dek nama berita Rubina.
4: Mana mendoang hari kami sehari itu buat nadai panas.
0: Ini dia Rubina.
4: Basio kan dia situ.
0: Oh sama.
4: Kang Ija dai ya.
0: Oh nama dia Kang Ija aku ada temu pia.
4: Iya nadai temu hari nak bubu lagi nadai ya.
0: Oh pia.
4: Kang ngelam kena yang dia jenaka.
0: Ah ya pia. Ah unde dia Rubina lagi kau ngelam kena yang dia unde dia.
4: Au. Nomor satu Mas Bot.
0: Ah, umbah Ika, okay. Nomor dua. Hello. Nama tu ya,
3: nyawa. Putus.
0: Nah. Ada cukup kenidit.
3: Okay, cukup baru, Rubina. Okay.
0: Okay, peningat kita ke enam. Hello. Siapa tu?
5: Hello, Bujang Mancar.
0: Okay. Siapa tu? Ini darah baji.
5: Betul, pandai budak.
0: Ini
5: good,
6: Very good.
0: Darabaji.
6: Okay. Iya.
0: Mana minum?
6: Selamat udah gawai, Bud.
0: Oke.
6: Okay. Anges dua ini ya.
0: Berapa kali ini tumbang ngirup ini darabaji?
6: Aku enggak ngirup.
0: Oh Bud. My God. Ayah mai deh, Kak.
6: Ayah mai aja.
0: Oh, iya.
6: Aku enggak ngirup.
0: Amin. Mm. Sama kamu tuh aku tuh kayak ngirup ada cukup umur. Oke, okay. Ini darah banyak unik itu.
6: Nomor satu Ika Saipul.
0: Oke. Okay.
6: Nomor dua nek repensi.
0: Nek repensi yuk.
6: Nomor tiga Yus Andrew.
0: Nomor sebut mana
6: kini. Yus Andrew. Lemur 4, Doni Lang.
0: Doni Lang, oke.
6: Okay. Lemur 5, Kelemayang Band.
0: Kelemayang Band. Oke. Okay. Nggak aja ini.
6: Terima kasih.
0: Oke, okay. Kirim salam ke darah baji, au.
6: Oke. Okay.
0: Oke, okay, nggak tadi ini darah baji. Bisa lagi ini. Nggak, halo.
7: Halo.
0: Upo, kasar main itu.
7: Eh, kasar gitu.
0: Siapa tuh?
7: Apa lo tuh?
0: Apa lo, kaya apa lo? Dika punya kongo, aku kaya punya kongo ini ko. Oh, apa lo? Nama kakak cari tuh apa lo?
7: Ada menong ngirut tuh.
0: Oh, ngirut nama, ay kupi ka, ay milo ka, ay utai ka, ahnya ka.
7: Ayalah.
0: Oh, pemaham nanti ini apa lo? Bapak kali itu tumbang apa lo?
7: Dari itu ini tumbang. Ini tumbang ini udah angkat. Nanti kita tumbang.
0: Oke, amai sedih itu apa lo? Oke, nanti makanya unik itu apa
7: lo? Nggak berubah, nggak berubah.
0: Oke, nyak, aku rindu mekerja apa lo? Nyamai mekerja aku.
7: Terima kasih, Bos.
0: Oke, sama-sama apa lo? I love you. Nya tadi abal lo hari matang abal lo nya. Oke, siapa lagi? Bisa lagi? Peninga kita ke ketujuh, ke lapan.
8: Halo.
0: Halo.
8: Dennis tau.
0: Dennis, oke okay, Dennis. Hari miri Dennis.
8: Tau.
0: Nama berita di Dennis.
8: Mana?
0: Bisa pulai gawai Dennis.
8: Nadai.
0: Bapak, nanti pulai pia.
8: Nadai.
0: Apo sino mede, nama kade pulai, mayo pengawak.
8: Nah,
0: itu juga mirip di Tora. Oh, my God. Ya, kayaan tau. Oke, deh. Bapak itu kok rumah. Rumah dunia, di kabang, deh. Dines.
8: Aku tak ada ngabang orang, kan. Abang aku bisa.
0: Apa? Nama dia ada ngabang orang, deh, Dines.
8: Nyangka rumah, ha? Nggak itu bisa rasai.
0: Oh, pia. Oke lah, Dines. Unik, deh. Gila, kok ngabang di rumah, deh.
8: Aku.
0: Dines. Unik deh.
8: 1, 2, 3 nak berubah.
0: 1, 2, 3 ada berubah nanti lo aku. 1, 2 Yus Andrew. Nomor 3 Nick Referensi. Okay. Nomor 4
8: 5 terbalik kah?
0: Oh, bertukar.
8: Bertukar.
0: Okay. 4, 5 terkali ya.
8: Aku.
0: Hanya aja. Oke, okay, terima kasih Dennis. Ya, tadi Dennis Arimiri, nanti ngabang ya. Halo.
9: Halo. Nia Tuari Kapir.
0: Nia. Nama lagi menjual deh Nia.
9: Jual. Baru menjual aku sehari tobon. Baru aku lah rawun.
0: Apa? Hari ini di rawun, Mia.
9: Dinya ada aku rawon dari batang lupar sampai datang ke kapit baru dia tuh baru berjual.
0: Apa batang lupar datang ke kapit?
9: Ya dari batang lupar terus ke muka, dari muka terus ke sibu, dari sibu terus kapit.
0: Apa ramai jauh deh tuh ngebang ke?
9: No.
0: Sigi
9: biar main ke pantai kabang makai angin aja.
0: Oh, mayu angin dah pakai dah pergi ke papa.
9: Udah kenyang ya bu, udah besar perut tu.
0: Oh, biar. Di lain memang.
9: Okey, yang mana? Kenapa orang lagi tua? Mana ya? Ila okay. Tua beranau baru.
0: Oke, okay. Umi.
9: Oke.
0: Oke, Mia.
9: Oke, dah kerja kau bergagai aja.
0: Iya.
9: Tak mana ya, Bu. Iya, bula.
0: Betul. Oke. Okay.
9: Nomor satu Ika.
0: Oke.
9: Okay. Nomor dua Yus Andrew. Oke. Okay. Betul ya?
0: Betul.
9: Nih, nomor tiga Doni Lang.
0: Doni Lang, oke. Okay.
9: Nomor empat. Siapa ke nomor tiganya? Nomor empat?
0: Nomor tiga, nek referensi.
9: Ya, nomor empat. Dan yang nomor lima, Lucy M.
0: Lucy M, Bukulai Ngode Kru.
9: Oke.
0: Okay.
9: Ya, aja buat ya, bye-bye. Ya, mana bye. Yang kami di Kapito?
0: Amin.
9: Bukan, Pak.
0: Namanya, putus terus. Halo, penghuni kita ke 10.
10: Yes, hello.
0: Apo, Mr. Mike Chagat. How are you, yes. Mr. Mike Chagat?
10: Well, I'm fine.
0: Okay, and you?
10: Okay, how are you? How about you too?
0: Very good, me and my my grandmother.
10: Okay, now.
0: You love my grandmother?
10: Okay.
0: Oh, you want to talk to my grandmother?
10: Okay.
0: You want to talk to my grandmother?
10: Okay.
0: Okay, grandmother, dipersilakan.
10: Ayo, memang bisa juga ada
3: yang di sini. Ya, benuang nguri yang orang, dong.
10: Aku mengajar ya, buat teman dari sekolah. Aku ya, mengajar lah, ingat tak?
3: Ada, ini nak ngajar, main futsal aja, Drei.
10: Ya,
0: aku dia tu udah niki stindet tu aki mek cegat.
10: Aku lah.
0: Udah main golf aku itu.
3: Ya, main golf ya. Alah deh.
10: Anaknya punca sekolah.
0: Okay.
10: Kita kan ke sekolah every day. Don't miss you.
0: Very good you. Okay, unik ni. Angkau mek cegat.
10: 1, 2, 3 masih kekal.
0: Oh, 1, 2, 3 masih kekal. Okay.
10: 4 in 5 tukar.
0: Oh, 4 or 5 aja bertukar ni. Nyaja.
10: Okay, nyaja.
0: Okay, terima kasih. 4 or 5 aja bertukar. Ya tadi. Peninga kita ke 11.
11: Halo.
0: Apo? Kasaru atau jengkak kau?
11: Halo, Ben.
0: Oi. Oh. Nama kuah kau suntai.
11: Mau.
0: Oh, kuah akhirnya aku ngakai kuah kia. Kuah lahir kaku.
11: Kuah mana saya kabar?
0: Kuah tu sigi macam-macam kuah tu. Jan. Kayak nak menghinggal lah. Kau mati. Asal itu kata babak. Nyola buah magang tay pendiang kau tau suntai. Okay suntai. Bisa berjual kok saya itu.
11: Berjual apa?
0: Kene.
11: Oh, berjual.
0: Berjual. Nama jual kok.
11: Badan doang dah asam, badan doang macam-macam. Dah orang tadi sih.
0: Tuh, mesti tuh kayak, dah kayak suntik tuh jangka kau.
11: Kaya apa nih, kita kan dah.
0: Tak, kayak kok nih, kok
11: tuh. Beda, orang sini tuh bahaya tuh.
0: Oke. Lah, ilah mah, nanti bisa lebih aku gak mau. Oke, suntik ini di dulu.
11: Apa suntik?
0: Hah?
11: Pagi bisa kembali.
0: Oh, oke. Nama tadi?
11: Aku kan ini lho.
0: Oh, ini kok lho?
11: Oh, ini. Satu, dua, tiga, mengkang.
0: Satu, dua, tiga, mengkang. Iya, kena mengkang. Ini
11: mengkang.
0: Empat, lima.
11: Ini lima, lho. Empat, tetap.
0: Betukar tempat.
11: Betukar tempat, lima, empat.
0: Oke. Nyaja, suntai.
11: Ayo aja.
0: Oke, terima kasih, suntai. Tuang ngambil peninga tu ke penuti tu. 12 peninga kita ikut. Nombor 12. Halo.
12: Halo.
0: Oi.
12: Ujar di muka sabut.
0: Oh, Mesta Rem Jana Janang.
12: Yes.
0: Okay. Di kabja kong aku ke? Aku nemu di kabja kong ini.
12: Oh.
3: Ya, nama berita dek. Serita Janang.
12: Lah mabuk tu gawai tu serau.
3: Nah, dai aku mabuk aku tai dai.
12: Lama jabut, lama nyapa tu mabuk gawai tu.
3: Apo jabut ke nyabe ah.
0: Dek anang ke nempat-nempat utai dek janang.
3: Ini dek janang ke penudi
12: tau. Aku nak berubah.
0: Oh, nak berubah?
12: Oh, okay. Sama rurus sekali.
0: Dek, nanti ingat dek nemu kode janang.
12: Jalan
0: dek di Tegal dekat telepon. Kau berjakuk ngomongnya aku udah nyamadah. Kau ngomongnya buat-buat dek nanti berubah.
12: Oh.
0: Okay lah. Very okay. Good. Tapi bekeni yes. Pun ibu yeah, very good. Okay.
3: Nah, ya. Okay. Nya tadi jabut. Berapa ikut? Nya 12
0: ikut. Kira ke sebelah lebar rebina tadi nanti ada sambung.
3: Ya. Jadi kau penudinya lah.
0: Kau penudinya. Recap tu dulu tinggal tu.
3: Okay.

Ya, peningan maya nak kartu aja aku sekolah sekolah lain. Ngau kita bawa ngelat tengah hari. Ngotong upak dulu aku. Bye-bye.

0: Dale Ari.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
2: YFM Segulai Sejalai.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skamernya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Okey, terima kasih kita kagi mending ke kami untuk biasa itu hari lima rentak ngali hari ngau tu dapangan DJ MA di konti kita 3 jam hari jam 3 nyata pukul 6 lemai itu lagi ya 3 jam untuk biasa 12/6/2026 kita kagi mending ke program kami di selampur menua kita. Terima kasih sekali kandingan kami secara online mega. Okey, RTM klik, terima kasih manyuh-manyuh ya. Nampuang baru penduduk kabanaku ngelah tengah hari tadi 12 hingga pukul 3 lemai ngau lagu ke terubah ke barudah di dingah bala kita yang lagu ri Isali ngau lagu ya Sweety Sayau. Berita kita ngau lagu kedua tu lagu ke disada Stevenson ngalah ke diri kedua lagi Betty Bawing Begetil. Terus lau kami rentak ngali hari YFM segulai sejalai.

0: pengerami
1: nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kalonengkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
1: ya.
2: Raja Kita
1: Raja Kita
2: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna belaranya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 14

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah hanya konsert layan ya. Kada lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Sansi Datuk Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.

0: Raban bansa kita iban tu bak perkara berkawal dengan penusah Rabat. Sigi aku muji tu deh pastor. Kita itu tadi cukup siro serta betulung ngau pangan diri tajak pen orangnya tadi ukai orang kesemak ngau kita gini minak kita ngelala berkenyak ya dan kita itu cukup sirok dah bangsa kita itu deh
1: nang aman
0: ya ente ba ajar pengharap kita nama utai kepatut dikerja lebuh kita itu tadi nemu pangan nemu kaban belayan atau ke orang dikelala kita lenyau orang ti dikesayau kesidak ya kena kita ngayan ke sama-sama ngasai ke penusah ti di nat ke sidak ya.
1: Aman. Nah, bah aku adat betulung, adat bersukung, tu adat ti cukup balat badas. Nang adat ti patut diajal kita ngage bala nemia baru dia tu. Ya, nama kebuah aku nyebut utai munyi tu. Laban lebuah orang yang ditinggal pemati lebih agak bak ngeri di tu. Pemati itu ukai utai ti lempuang. Ya, utai ti cukup berat nal. Contoh baka raruang. Berapa raruang dia tu? Nu ribu ya rega ya. Udah nyak tempat nungubulnya agak nanti ada ngeri tu bala peninggal. Nyu sebut beribu gak utai nyak dah. Lalu ngagai sidak ti kurang penatai pemisai nakak mah pemerat utai tu na ya. Tangnya alai, bak gereja kita, bak raban

0: mesti ditolong kita. Nya kebuah aku mengkang amat ngemerat ke lekan jaku tolong, lekan jaku nulung pangan diri. Awak kemak tik beratnya tau nyadi lempuang. Awak kepenusahnya tadi ukai utai tik ngasuh ngasuh sidaknya utusah laban ketegal duit tadi. Nal tang nang amat tusah laban udah ditinggal kurang. Tang jaku pasal duit ringgit pasal tolong tadi. Kita patut nolong, kita patut nyukung, kita patut mantu sidak tu.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Okey, peringat kami ke diau di Betuang Mega tentu ya Benuang Berami jam ke dia tu ya. Kalai menua Betuang sudah dipilih jadi menua mengatur hari pengada yang di Pertuan Agong ungkep Renggat Sarawak ke tahun tu ya. Main beka program ke sudah diatur beringkah hari kemari 11 hari bulan itu ke 14 hari bulan 6 tu. Engkau boleh kita hanya Benuang Baruan Tau Jalai di Kang Lawang agak menua Betuang harap ke semampai berjujumat Ba Jalai Alun dia. Sekadar hari program tau ketusun program ke bisa diatur nyerumba hari pengada yang di Pertuan Agong ianya Betong Kitchen pengawal pemandang Raja Kita Majlis Kesyukuran hari manja bengkah Jalai Pengarap Jamuan Teh Ngau Konsert Rakyat tinjadi penutup program kita kena ke 14 hari bulan 6 ya. Engkau bila kita hanya benung berjual berbansal-bansal berjual di Betong dia bersini dengan program kami. Terima kasih dengan program kami terang di dinga bala kita ungkup ya sehari itu ya hari ini mak sehari itu bala kita ke Benung Berjalai mai bala-bala kabar-kabar kita engkanya baru datai ngagai menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, selamat ngelantang kati ngagai menua kami ya. Okey, kita terus berpindang rentang ngali hari temukan lagu kau dah disedia ke jam ke terubah kita ngau lagu kau dah didengar tadi ianya Betty Bawing Beketil tu lagu kedisan dan The Crew featuring Felis ngau lagu Sempekat Pengurindu Kelugin jauh lagu Lin CK ngau lagu ya Abur Dalam Pengurindu ya. Terus dengan kami kita ke diau di menua kota Semarahan Kuching 101.3 FM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Dengar kami secara online. Hingga biasa itu RTM Klik. Okey, ngarap ke terang program kita ini. Didengar, ya, kemana baru antar jalannya. Berjejemat, bang, jalan alun. Kita nemu, ya. Dia temukan, kinkia, balamannya berandau ke senentang Piala Dunia FIFA 2026 kalai 48 bengkah tim mengemasu FIFA 2026 edisi ke tahun tu kalai 100 bengkah main dekat dibuka ya ba 16 bengkah menggeri tu nying kaum 11 bengkah menggeri di US tau ke Amerika Syarikat 3 bengkah menggeri di Mexico ngau 2 bengkah menggeri di Canada ya kalai ya FIFA 2026 bengkah dibuka 11 hari bulan 6 yang tu ke 19 hari bulan 7 tu ilang 48 bengkah tim nanti dibanding ke ngau 32 bengkah tim aja ba edisi World Cup ke sebenar tu ya siapa pergi tim ke disukung bala kita ngarap ke sama mujur lah nanti belianya nyingkang agai final World Cup 2026 nanti MA ndang ya segi nyukung tim England hari keliak-keliak ya The Three Lions ke kita ya ok terus berperindang kau kami terbuka lagu kau dah disediakan nangkan ke tu sudah kita nyingkang agai jam kedua rontak ngalih hari lagi Raja Joget nangkan ketuk lagi ya lagu ke dibai kelemayang band Nuan berulah kedua lagi nginjau lagu ke dibai penyanyi induk kita siapa bagi penyanyi ya sama-sama kita nganti udah terlagi segulai sejalai ngau kami YFM.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Mantap.
1: YFM.
2: Segulai sejalai.
3: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia ti di kesayau.
4: Tangemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
5: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
4: Ingat, piten ukai yutan.
6: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
3: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
6: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Nai, lalu abiah pia?
1: Agika aku.
2: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Galih Ari.
5: Okey, nyau, dah berasa kita dah nyingkang agak jam kedua rentak ngalih hari kita. Raja Joget. Merindah kita ngau lagu-lagu joget ke dah dirintai ke hung ke pia. Sorry tu, ya. Hari 5/12/2006. Kepala kita nya benung berkemas baru mahawai. Sambil-sambil dengar kami. Terima kasih. Balai induk kita. Benung berdapur berunding ke nama lauk ke dekat di pandu lemai tu lagi. Nah, terima kasih. Laban ke semampai. Milih kami jadi stesen pemerindang RTK. Kita ungkap ya nintiang hari, nintiang jam. Okey, bah jam kedua tu rentak ngali hari baru dah mending ke lagu ke terubah ya Gennarino Jeraki ngau lagu ya pantun rakyat. Kita terus nyingkang ngagai lagu ke dibaik penyanyi kita itu ke baru dah niri ke meligai pengerinduk ya kena ke pun bulan 6 tu tadi terpegati ngagai penyanyi kita Richard Lee. Hadih, hadih, hadih ya. Lagu yang Pucau Naning Lelengau. Kita lagi nginjau lagu Ari Abdullah Cik ngau Zaleha Hamid Joget Bercerai Kasih. Terus ngau kami Segulai Sejalai YFM.

0: 24 iti lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: Segulai sejalai
1: YFM.
2: Ya, pagi lam kata tu manyo program ke diatur nyerumba ujung minggu. Ngarap ke semua program ke di perambu bala kita nya mujur magang di pejalai bala kita ni nemung kanya pagi lah. Habis di kaban kita ke ngatur pengurami melah pinang bertunang kini tau ke kita ke ngintu ulang tahun hari pengada kita empu bala anak kita ucuk kita bini kita laki kita ini kita aki kita ya. Ngarap ke semua programnya mujur magang nitiah ke niat kita ya. Kita akan sampai dengan kami nanti hari nanti jam. Terima kasih Wahi Hagi. Mending ke program kita Raja Joget, lagu-lagu joget kita sejam hari pukul 4 nyentuk ke pukul 5 lemah itu lagi ya. Nangkan ke tu lagi. Aku dekat singgah macam sekedar hari peminta kita di FB kami. Suara kita ke Agi berperindang nyentuk ke pukul 6 lemah itu lagi ya. Kebaru datai bak palang-palang gawak engkanya gawak lemah Wahi. Terima kasih laban ke Nampung pengelindu kita ninga kami tadi ninga dalam kereta peringkat pengangkut kita tamat bawa opis terus muka radio ninga kami. Terima kasih tentu ya merindang kita YFM segulai sejalai. Kita nginjau lagu Bidayu atau au lagu hari Allah Lupeng joget bunga payung. Ha, kena merindang bila kita ke diau di bau, kita ke diau di sematan, lunduk di padawan. Okey, terima kasih. Masih wai kedua lagi Maxwell Franklin Saran ngau lagu ya joget canggu canggu Raja Joget YFM.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 hari bulan 6, 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Rendah Ngalihari YFM.
3: Ya, terima kasih kita kaki mending ke kami. Rentang ngali hari 4:48 minit lemai. Okey. Pagi lembaga bisa diatur program ngiling tikai gawai daya 2026 nyerumbak perami ulang tahun ke-30 J3K Rumah Rebecca Lipat Ulu ya di Lubuk Antu. Kalai program pagi lah berengkari pukul 2 ngali hari tuai pengabang ke Dikangau Datai ianya Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi Samanggau berami pagi lah ya kelimpah sekedari bala penyampai-penyampai radio kita hari luar FM sama risinggau kita berami pagi lah ya ngarep kenyangkung. Ok terus macam sekedari peminta di FB Ali Spencer MA sepertugas mambam di Paku Sepau kerja bedung mendingka lagu-lagu joget kita diputar ke Nuan. Terima kasih ya. Sorana Kubu MA ngarepkan semua perkaitannya diberkat kekia yang minta lagu Josephine Jury Nuan Siku kena merindang semua perkaitan kita. Terima kasih James Pengiran MA sama bertugas. Terima kasih Corina Low Benung Ningan Nuan tu MA Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selajar Pentiak Baru Skrang Engkelili MA mana gairi kami di itu kekia minta lagu Bubu Pisit Bubu Jarang Zamri Amera kena merindang semua kebakaban kesuah engkau berpesan ngelamat tu meh ngarat ke semuanya tepe rindang magang. Okey, ke sekali tu Kaban kita Kat Rina Cik Serakup di Bintulu MA Ninganuan minta lagu Fadzel Berkali Hati nanti sempat lagi bat jam ketiga aku nebah ya. Tony Henry MA minta lagu Anthony Usan enyak lagu Pengerinduk di Pelepah kena berindang semua bala-bala kengelalam eh engkau bala-bala di Serikai kekia. Terima kasih Sundi N MA selamat bertugas di Konti Iba Binsen nanti sempat lagi tebah ke lagu Sandai Kalak Sangkai Mbak Ati kena berindah di Rimpu meh MA lemai tu Abad Dum di Semunjan Megak bersama dia ke program kita minta lagu kena berindah Bala di Teka Luang Ngagai Bala di Pedalai Tanjung Basi Bak Ijo Isan di Semalatung Albert Jana di Kuantan Bahang Sebolster di Kok Kawi Sabah pesan yang harap ke semuanya terperindang. Pukul 5 menit ke berita tu lagu disada Ijal Jainal Dara Selindoh dah lagi kita nginjau lagu dari Sudirman Joget Bila Hati Terpikat.

0: Lintang Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Agrofest Pakan, diatur kena 12, hingga 14, hari bulan 6 tahun 2026, Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur, Bakar Y mandang ke servis, upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi, serta bisi muka panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidatur rupis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 6/14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sepeda makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anak ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hagi dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturung industri kidurung kira 17 kilometer penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu dan loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah rinya tujuh kengagak loji itu dan dikenal napi peminta bak menua adab ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengharap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimbai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya ia megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Galih Ari
3: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12/6/2026 Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlaban dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
5: Nadai duit ku tu.
4: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya.
5: Nadai.
4: Begitu ke medak ya dulu.
5: Nadai.
6: Nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
4: Lari.
7: Buli, ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

lagu ke dipinta peningat kita entah di lagu Ari Fazel berkali hati jam ketiga rentak ngali hari kita. Okey, jam ketiga pukul 5.30 menit lagi kita mending ke panggau cerita tuai. Okey, begulai ngau Thomas Teguang Laka ya. Gari dua kita ungkup ya lemai tu ya mesti hujan bak sekedar duri di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Serika, Sibu, Mukah, Kapit, Bintu, Lumiri, Ngau, Limbang, dan juga malam lagi Ngau, Tumu, pagi-pagi lah. Mesti hujan bak sekedar duri di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Serika, Sibu, Mukah, Kapit, Bintu, Lumiri, Ngau, Limbang. Gaya tasik di menua kita bergelombang 1, nyentuk ke 1.5 meter peninggi angin berpupuk dari barat daya ngau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam ke suah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Okey, kita terus berpindang tu lagu di Sada Wat Rock, lagu ya Kaban Sampai Mati. Apalah kita ke benar reba jam ke dia tu ngarat ke semampai berjumat bak jalai alun ya. Assalamualaikum ngagepalan ke dituju ungkap ya lemai tu. Udah lagu tu lagi terus mending ke panggau cerita tuai.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
1: ya.
2: Raja Kita
1: Raja Kita ya. Ya.
2: Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat bat masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ini majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ini kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bat Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah ke-6 menyebut tadi buat tempat masjid jamik betul ya. Ia ke-6 tu tadi majlis jamuan teh dan dulu

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah yang konsert rakyat ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.

Kita bertemu baru ke sekali itu ni. Ba tusun ti ke 83 cerita kirai. Ba tusun ti udah dengar kita dulu kira itu nya tusun 82. Kirai dekat beranau ngon tua ya jungan. Udah sidaya kemakai paginya. Laban dia bisi kenyap tau ke mimpi bertemu ngau keliang pasal kenyut terka datai nak lama ki nyalai udah semua utainya tadi kemas magang dadu ke udah kemakainya tadi dia jungan bini ya pala lalu sugi maka sama dua-dua ngandak ngagai girai seruai entua ayah jungan bak bilik besai dan lama adanya dia girai lu bujaku pihak kotu ayah ngau semua kita sebilik aku kan buruk ke kita kita ajak pagi tu dah. Laban aku ngai nak madah ke mimpi aku di malam ngagai kita. Pihak ku girai ngepun ke genteran jaku ya. Nai sebut dia menum. Bekeni ku kenyap dinya ada awak ke kami nemu ke. Kuntua ya jungan. Aku asai ke bertemu ngekeliang. Keliang tu madah kan kenyuat tu dekat pulai hari panggau lalu datai ba menua kita di tu tiga hari lagi hari dia tu pi aku girai udah kepada ke keliang agak aku tanya tadi ianya ya dia tu nya nyukai bakang kenyut kepada kita yang lama tau ya. Ya kelinyau tu lama tau dah. Nang databan ke keliang seruai laja. Lebuah seruai kedatai kita. Ramau kenuai sugi ke nikah. Pai lama aku dah. Udahnya tadi ya lalu. Dia kamu atu tuang dia geluang dian. Medak peniau ya kejai nadai menyana nambah kenyak penghidup yang merinsa. Dia tu kenyua tu udah berubah mat ya. Udah bertukar ya. Ya kira kenyau bekau depan audian ya pihak ku keliang medah kaku udah. Nama ya pan udah dipindah ke sidak. Ngagai nama bukai. Tang nama baru nya tadi semina dekat depada kemaya ya kegawain cabuh ruang. Lebuah ya nyau. Datai di tu nak lama lagi. Jadi dia tu sida ya nya tadi dulu ke Bungai Nuing. Nyau dekat mulai ke diri sida ya hari nor sida ke Begiga. Pemulai sida ya nya dia sida ya dekat diri kegawai sanawari dikena nana pemanah ngau pemujur sidak kemindah pihak kugirai pujaku bantua laki yangnya ngau tua inu ya lalu pihak mega bini yang pupan sugi pan bisi mega dia sama ninga magang duduk betunga berimai nguya dia nama ingat penyuatnya. Bisa boleh utai kini ya dua malai keliang tengah ngasuh ayah gawain cabuh ruang. Pihak kunjungan. Bisa menyapai. Kebaik yang ngasuh kenyuatnya tadi nak tahu nak gawain cabuh ruang.

Ý là mà cô ngà quen thì nó sao cái tay sử dụng mà cái tay kỳ nụ xe môi cái rung bạc nó đẹp bằng ngào ngọt mà sao gặp cái nám mà bạn sao bằng ngào ngọt giá cái bà tuột để kết giá cả mấy kỳ nụ bây giờ có số ghi cái này mà vậy à đã tụ chuông đi rồi mà nên ngà cái bì này số ghi ni nga si ko nya deka ngerja semua pengawak sidak kidau lebuh kenyenia kegawai jabuh aruang kenyut tadi na lama da 3 hari ya ke si te aga pai kenyut ka pula itu ila dan ka dan yuang bangin uyang ya tang penatai ya ukai benat baka penatai temuai diri ya. Baka kita kemada tuai ngelama tu nak pihak ya. Ya dekat datai malam hari. Maya semua kita itu tindua. Kubirai. Kati, kui gak kenyuatnya datai malam. Udah ke bilia ya dia. Kayaknya bisi utai. Ketawas bilia nya dia. Buat dapur ngadai utai sitai ya ketau guna. Pihak ku palang. Agi bujaku. Nak ngacau nyai nai. Nanti nyemak bilia ya nya tadi. Tak nadai utai kebisi. Lagi maku ngabas yakin. Ila sebarang utai kenadai. Ya kamat guna dekena nyendia kegawainya. Kita serumah mengadu ke ya. Ti kita nadai anjuang ketikai. Te periwak nadai ngak kena berapi. Kena manduk lauk. Anjuang ke periwak. Ngorong kabukai. Bakal sidak pingai mangkuk. Semua te kerguna me. Utainya. Ngainya di timpang je dah. Ketika nemu semak jaku nadai periwak. Nadai pingai. Ngainya di nadai utainya. Ti periwa nadai. Ti ngai mangku apa nadai ka? Kati nemu nak bersawap kita serumah. Ngai juang utainya. Ngai bilia yakin. Nanti aku menda lagi. Kini ngai utainya dian. Pi aku girai. Maya sedua indon kenika. Pai lama aku dah. Kami saya naim pina, bisa tama kami ngake bilia ang kenyotnya. Mu kita, kang iga ai kena masuk jari ku jaku. Datain dian, amat dan hadai utai masai bulu mata dalam bilia ianya. Tahu alai bapangka bilia ang kenyotnya. Serpiak kayo atas para nadai me. Pihak kepala agak. Nganya ke jako ya ku jong agi. Dengar adab guai jongan nyawat bini ya. Anang guai bangat berkenyak me. Pasal bilia ngau penghidup igat kenyuatnya. Ia gesige amat merinsa nadai utai. Sebarang utai kelapang, timpang. Kita itu menurung tu dah ya. Kati dah. Sepagi inti kita itu ndak dah. Ya orang ramah bukainya kok kita. Orang sengit naik buah orang. Ya kena bergulai dengan kita di itu. Pihak kunjungan jampat nekup bini ya. Padahal lu nak munyi lagi. Mayuah mutai de keranau kesidak ya. Pasal pemerinsak tudang kenyut. Lebih lagi inai suginya. Nang tak selalu mantai kenadai. Utai kenadai de kemisik ken kenyut. No? Ini depan siap yang magang-magang. Tajak pihak laki ya tuai rumah jungan. Sigi selalu ngeraraya berari. Nak ngasuh ya kelalunya buat utai munyinya. Lebih lagi bak muar bukai. Udah keperana berbiliaknya tadi. Dia sedar sebiliak. Lalu pansut ke ruai. Jungan lalu mantai ke kuyau. Tau ke kungup ya. Serta lalu ngiliang daun kirai. Jadi orang bukai sedang serumahnya. Bisa enggak yang sikut dua. Sebelah ruai tadi. Sebarang kena daya minah.
turun.

sebelah tanah. Umat siap pengelama girai kenunga tua ya bak ruai dia tadi. Dia ya lalu madah ke diri dekat angkat. Madah utai bak bilik yang kenyut. Baru dekat angkat berjalan ya. Pedak lu pansuan ke sugi hari bilik. Nai, nama di. Nyati dengan kaya bilik yang kenyut kian ke. Nanti kak kian aku ngawah. Biar aku sugi. Girai nah dai ke jaku seruai bini apa lu angkat mansa ngaga bilik ang kenyuan kestak kian kenyuan tu lima pintu mari ruai sedaya urang nyemajak nadayan sebelah ruai laban sama udah mindah magang ke tanah ke datai seruai ba pintu bilik ang kenyuan dia seruai nukang ke pintu. Sepi, nak ada di tambian lah. Nak nemu, menemunya dulu lagi akhirnya. Bisa di tambian kan ada di pintu kenyuannya. Dan lebuhnya kan ada di tambian. Dia ada seruai lu tamak ke dalam bilik. Serta seruai udah tamak, dia seruai tak nakak-nakak terkenyian. Medak utai dalam bilik kenyuan tak bakal kebisik di intu orang. Bilik ketawas ia kena ada betikai yang lama tu munyi kok pala inai suginya tadi semua udah bisik tikai magang nyak pun ukai tikai sengah paha nang tak tikai wi tau ke tikai rutan begulai ngau tikai beman nambah kenyak disandiah keba tisi dinding. Bisik tikai sana ngau bidai. Ka bisik ke lima enam lamar. Ngimai dinding pedaknya berdijir ke tak jauh eh. Ngau benda. Ka bisik ke puluh lagi. Nyo berbesai tak jauhnya tadi. Bisik dua lagi benarnya eh kebesai amat. Serta bisik tu duang. Nama benda dua lagi kebesainya tak. Bisa itu doang ah. Nama kini utai dalamnya. Biar aku sugi. Nanya laki ya. Seruai ya lalu mansang. Ngagai benda dua giginya tadi. Datai dia girai lalu ngangkat ke tu doang ya. Petak kenung tak penuh. Laban berau. Ampun. Angkat ke tu doang benda sigi kengimainya tadi. Petak penuh agak laban berau. Tudah suri. Laban kena kalak medak utai bangat nyelai bakanya. Amat tenyus danah. Tudah tu ayu. Oh, sebuti kena nyerawah yanya tadi. Oh, denya seruai ya. Lalu berjalan ke dapur. Datai bersama dapur. Dia seruai ya medak dapur. Tak bakal kempai kalak ditungkun kapi. Pernah kena para penuh laban kayu api. Ya aku dah cukup rangkai. Udah derpiak semua. Angkat nungkuan kajak. Kena berapi. Batisi dapur dia ukai berapa singkap pemayuh pinggai. Bisiknya bak ringkak. Lalu kedua sebarang kena dai ringkak. Nur nusuan dia tahu ke nyak tadi. Tak ada tuguang kan. Tungak ngakai bilip say. Girai sedua bini ya. Nadai kan nesak pemayuh pinggai ya. Tak mayuh lah. Semua pinggai batu magang. Mangkuk perigi wak. Lo semua kerasa terkena pada dapur. Tak cukup magang-magang. Nadai terkena dai. Amat tak genuang girai. Serai bini ya sugi. Medak utai kebisik dalam bilik yang kenyutnya tadi. Amat hantu. Main kenyut tau dia berkata. Nadai kita nyangka utai bangsa tu. Tau nyadi pak ya. Biar aku sugi. Girai nak munyi ni ngajak bini ya nyak tadi. Dia berkata.
Nama ke utai kedai nyong kita udah. Semua utai tu dah bisik menggemagang pada aku. Nadai bisik utai ketimpang lapang. Biar aku sugi nampung jakuk unya tadi. Dengarnya dia girai lu jakuk uya. Jadi aku udah minta di anang baka mulut gerasa. Udah tua pansuat hari biliak tu. Udah tua muda utai dalam biliak kenyuan tu. Diau aja au. Tak jenuh. Ngai kurang tenyum pegau mansang kita lagi. Ya aku girai tu tadi bujaku ngobini ya. Kira kena udah puas meh. Sedua melaki bininya tadi medak. Lalu berarti ku tak dalam bilik. Bilik yang kenyuatnya tadi. Sedua ya pun mulai kendiri. Ngagai ruai sidai empu. Datai beruai sedak baru dia sedua ya. Agi medak jungan tu duduk deruai. Ngerawat bila ui. Girai lu nuduk kendiri kak. Nungan tua ya. Nyalai jungan palu ngetu ke ngerawat bila uinya tadi lalu musian ke penuduak ya nungak menantu ya girai nih kati baka bila igat kenyuan ke daripada serai nuk nadum pihak kujungan nanya menantu ya mana pai nadai utai dikirau ke kita lagi. Semua udah ada duk. Udah disedia ke orang magang. Utai kerkena. Semina kita yang ngerja utai aja. Bak penatai ya lusa. Pihak kukirai nyawan tuai jungan. Jungan tu undang nemunya gam utainya. Lalu liah ngasai kutai kedekatnya di. Laban dia habisi pengaruh. Batu tilit. Ku cerita. Tanya pihak utai kerpeda tahu kau liah sagam ya dalam mati. Nak liah padah kaya ngaga orang bukai. Nyalai. Lebuah bini ya ke selalu ngelaban. Sidak ya berjaku di bilik tadi. Suah dia tekuap ya berari. Laban ya anak nemu utai kedekatnya di. Bak bilik yang kenyuatnya. Berengkah hari mayanya datai ke pagi lusa. Lainnya lebuang kenyuat tu datai. Tang tu dah pala dini dia nama utai. Lepas ni aka. Nang berjakuk ku utai kamat. Kan daripada sedak ya. Lebuah sedak ketama ngagai bilik kenyuat ngika air. Kak kena masuk jari. Kau jakuk. Lebuah yang datai di bilik sugi pun nadai ke madah kutai nyak-nyak ngagai indai ya. Lepas dia aku dah ditangkan girai tu tadi nak ngasuh yang nusi utai ke dasuk namanya kemayu macam ngai ke sidak inu-inunya tadi nyo begau intinya mak sugi mansuat kutai nyak kan. Nasihat gak? Nah, nemu mai begini kok ya. Palai naik sugi pun ada yang nanya ke. Nah, kayak sugi. Begini kok taik ada pedak seruah ya. Bak bilik yang kenyuatnya tadi. Tak diau diri, palai. Nah, ada yang nanya ke begini kok taik utai tu utainya. Kagai sugi. Ya, mengkanya udah. Dia tambil hantu ke ini. Mulut palanya tadi. Ya, nyalai ya. Ya meh. Laban utai. Mayanya munya dah. Urang lagi semak tu semak tara. Utainya tau tak nyadi. Utai kenyalai tau nyadi. Kaya bakal kita dia tu. Bunyi ku aku selalu nyebutnya tadi. Berdarah pala ke mata kita. Ngiga utai kenyalai berkenyak. Pedih sama kita kan nemunya. Tia bisik. Nah dah ya, kemayuahnya dah. Nah jauh dah tu, waktu suan ke 84 nian. Bila kita dengar ke, berkena ikut cerita tu kujung lagi.
yang kakak yang kaku ya nyong ngenang pasal pengawak sidak kenyut kemulai ke diri ya sidak kebiga lalu denya sidak punya gawai sanawari ba tanyuk kliang sebetau bunga noyangnya nganjuang kenyut tu pulai ngagai rumah sidak ya de baru hari itu. Okey, nyajak kita de baik aku begulai sekali tu ba tampung cerita kita itu kalau kita nya agi ngenya agi ngenang pasal kenyut. Okey, nyaja. Terima kasih mayo-mayo. Ngagai bala kita aku dah begulai ngaku aku lebih 20 minit tu ni. Okey. Bye-bye.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai Komisi Rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 16/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: Ya, dini-dini aja pengurami ke diatur di menua kita ngarap ke semua pengawannya mujur magang di pejalan kita tebal lagi. Pagila hari 6, udahnya hari Minggu, jom Minggu ya manyu program ke diatur bala kita wai. Ya, kaki dengan kami di selampur benda kita. Terima kasih. Kita ke besi nyapa bak FB tadi. Kena sempat dibaca aku. Okey, anak tu sati. Kita nampuan baru awak sedalamai hingga Rolana Gilbert. Udah tu lagi ya 3 jam di konti. Mega kita bertemu baru pagi lah tumu pagi pengerak pagi hingga DJMA ditampuan hingga ngelah tengah hari pagi lah ya. Okey, program kita bakal selama ronda minggu tu engkau carta kenyalang. Terima kasih kita ke udah berkali engkau di JMA Kenyari pun program kita tadi wai. Okey, Siti Gil lagu dikenaku lengkap ke program rentak ngali hari kita ungkep ya sehari tu 12 hari bulan 6 tahun 2026 lagu Kedisada Nelson Neru engkau lagu ya busung enda merau ya. Kita bertemu baru pagi-pagilah. Ingat pesan DJMA bakal selama. Jangan lupa untuk bahagia.

0: pegerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Datuk Jadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat Bak Masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima Rentak Betong eh? Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyebut tadi Bak Tempat Masjid Jamek Betong eh? Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14

0: program Siti ke tahu dari ramai masa yang minat ramai masa konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Ya, setiap lagu ke Berentak Twist Malam Agi Muda. Setiap lagu hari Ika Saiful kena tengepun ke awak sedia lemai kita ke lemai tu peninga. Lemai hari 5 kena 12 hari bulan 6 2026. Bye malam hari kita tu peninga. Agi tawas hari di luar dina. Okey, terima kasih ke peninga kita Ika Agi muka gulai sejalai dengan YFM. Kali kita berudah gulai sejalai ngau DJMA ya. Tak ke media bu bawa rentak ngeli hari. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tu bawa sedar lemai. Kita boleh ngaku Roland Gilbert dalam pengalaman 3 jam untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Puji Tuhan, hari kami bak bandar Kuching muak ke lemah itu sudah kutamak ke konti itu hari kami mengkang mana celap hari kami sehari itu nah bisi hujan jadi nak tu berasa hangat baka hari-hari kudah. Jadi kita sama bela bersampi gaya hari kita itu tadi nak kelalu hangat bakal ke dalam keadaan seminggu dua tu tadi dan terjap pihak harap kita terus nyaga pengerai dirimpu nah. Lalu tentu ya mayuh peningat kita yang tadi benung dalam perjalanan mulai kiri Arindor Gawak ke Lemai itu. Jadi ya, kelebih kisi tak ke benung mendedat benung sekut bak Jalai Alun kelebih kisi bak mengeri kebesai. Jadi harap ke sabar, harap ke semampai detail ke undang-undang Jalai Alun. Anang stres au. Lalu semampai fokus berarti ke Jalai tak ke lubuk kita tadi teriba ngambil kita tadi semua belak likun lalu yang natik diri ngagendur ke dituju engkau selamat ne. 11 minit lepas pukul 6 lemai
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Ngawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi Ika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 6-14-6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan. 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
0: Ya, selesai jalan dengan YFM. Terima kasih yang kita keturunan milih YFM. Nak ngirabat ini indur kita dia jam milih Tok Peninga. Lalu, bak awak keterubah Tok Peninga. Sudah mai kita mending ke berita hari Hello Y Sri Aman. Duduk perindangan setiap lagu hari Belly Rem. Insur ke dulu.

0: Hello peninga. Nama berita kita jam dia tu. Dini Nur kita. Terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mendiang ke YFM Seriaman berkongsi ke berita ngau kita. Berita hari bagi menurut Seriaman sekali kini bagi menurut betul. Dia berkongsi ke kuibian ke sekali tengok kita. Jadi berita ke terubah ada berkongsi berkawal ngau pengerami nerima penatai pengabang gawai daya. Tiudah datur STF. Sarawak Tourism Federation 2026 sudah diatur mujur bak rumah panjai Engkranji layar betuang empai lama. Nitya ke penerangan disapit Menteri Nembiak Lumba Ngomayan serta pemansang ura dagang Sarawak Timega adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Jabu. Program tu mayanya kuya sudah cukup mujur ngelaku kemacam produk dagang temuai menua pesisir. Pihak Mega Budaya Penghidup Bangsa Dayak ngagai bala temuai bayar dari menua tu pihak Mega menua luar. Yang Mega sudah mujur ngelaku ke bagi menua betuang. Kelebih agai senentang bagi menua betuang tu sudah mujur nyadi sebagi dari produk dagang temuai autentik Sarawak. Lalu program tu mayanya digulau lebih 2,000 ikut mensia mayuh dari mayuh macam penatai. Kelimpah dipandang ke macam adat asal bangsa Iban mayato mensia mayuh tidak datai nyadi pengabang. Ngagai pengerami itu mayanya dinah ke pihak Mega debai nyepek macam pemakai asal Raban Bangsa Iban. Pengerami itu mayanya depun ke ngawa pengawa miring kena nikik ke pengabang, ditangkan ke pengawa nyambut penatai pengabang, disambut ngamayuh macam main asal, tanda asal pihak Mega utairup asal Bangsa Iban ianya aik tua. Kelimpah digulok mesin mayuh hari menua kita dito program itu mayanya bisik Mega di golok bala temuai hari menua Tasia baka hari menua Amerika Syarikat Jepun pihak Mega sebengkah Raban hari menua Sabah ianya kedasan dusun Cultural Association Sarawak KDCA. Lalu kuya nambah bagi menua betung dan ngemuan potensial besai nyadi palan dagang temuai pemanah rampak menua hari pemisik rampak menua ia ke bukit serta meruan mana pihak Mega air sungai yang kemengkang bersih serta palan alai bertanam tupe di mana nyengkeman di lawa bala temuai tidak tai. Nyadinya berita ke terubah atau berita kedua kita ngenang Komiti Besai Pemansang Ngau Pengelikun J3K Skim Sekerang ngau kerjasama serakup tuai-tuai Raban Bangsa Engkelili empai lama mujur ngatur pengerami merarau hari gawai 2026 timujur diatur badewan Dr. Junika Rayuang Ngipa skim sekarang. Program temujur dipenyadi Menteri Dagang Temuai Seni Enggawa Budaya Malaysia Timega Kaban Parlimen P217 Bintulu yang berhormat Datuk Seri Tiong King Seng. Lebuh mansut ke penerang bak program itu dia ko yang berhormat Datuk Seri Tiong King Seng tuai-tuai Raban Bangsa bempu tanggung pengawa negut ke pemanah kawal antara perintah ngau rakyat kelebih lagi senentang natai ke peminta bala komuniti serta ngelancar kage pejalai agenda pemansang negeri ngambil mujur diterima genap rakyat pihak Mega genap manua pengerami-pengerami bangsa toko ya ndang alai ndang platform kena ngerapit kage kawal serta kerjasama komuniti tipupu bangsa nyerumba hari gawai daya mayato mujur Mega dipejalai ke ianya pengawa nyuak kage belanja disuak ke Mega yang berhormat Kaban Parlimen P217 Bintulu ungkup serakup tuai Raban Bangsa Angkelili RM50,000 ungkup serakup tu berjalan ke pengawa kelempah kena nyukung pengawa ngenegap kage institusi tuai-tuai Raban Bangsa di menua tu bela datai nyampulang penemuai Kaban Parlimen P217 Bintulu ianya sapit Menteri Pengangkut Sungai Sarawak yang berhormat Henry Harry Jineb di Mega Adun N2 Tasik Biru pihak Mega Adun N53 Bawang Asan yang berhormat Datuk Seri Wong Sun Koh pihak Mega Adun N33 Engkelili yang berhormat Dr. Junika Rayuang Ngipak pihak Mega Adun N39 Kerian yang berhormat Encik Friday Anak Beliak serta Adun N48 Meluan yang berhormat Datuk Roland Duat. Nya berita kedua atau berita ketiga akalai pengerami Hari Gawai Daya Renggat Dun N40 Kabuang udah mujur Mega diatur empai lama badewan mensia mayuh roban dipenyadi adun N40 Kabuang pu yang berhormat Datuk Muhammad Cikade. Penyalai ko yang berhormat adun N40 Kabuang pengerami Hari Gawai Daya udah ditemu nyadi alai ngerapit kaki pemanah kawal penjerakup Raban Bangsa serta alai mandang kadat pihak Megat Budaya ternyadi identiti bangsa Dayak. Hari pemanah perkara di bangsa Tok Koya, kerjasama ngau komuniti meruan tegap kelebih lagi bab perkara nyukung pemansang ngau penglantang rakyat. Berserimbai ngau pengerami ia kengena rambai jako segulas jalai berserakup menuju pemansang Tok, diatur megak simbolik berjadi ke sebengkah projek RTP. Ianya projek ngemansang kegelanggang Mayokuna upis pelilih mit roban. Ti degagak kena ngelantang kage aktiviti-aktiviti lomba ngomayan serta program-program komuniti ti ulih diatur dia. Nangkan kenya, diatur megak pengawak nyuak ke surat serta sertifikat mangkuk pengawak nyadi tuai-tuai raban bangsa KMKK hari menua roban engau kabung disuak ke megak adun N40 kabung yang berhormat Datuk Muhammad Cikadir tenyengkawam pasar Ruban Sungai Jawang Ulu Ruban Panjang Baruah Panjang Atas Kesindok Sungai Nabau serta Sabit ungkup sikup pengulu dua ikut kapitan pihak megak tujuh ikut tuai rumah belak datang agak pengenami itu mayanya ianya bini adun N40 Kabuampu yang berbahagia Datin Meriani Yasin pihak megak ahli Dewan Negara Seneta Pile Peter Tingum, pihak megak SAO Pelilih Met Ruban, Encik Steve Miller Nuas, DO Pelilih Menua Kabung, Encik Ahmad Sabri Saleh, serta pengulu Bunda Belatua, yang kenyadi cermin pengerami ngintu Hari Gawai Dayak Tikas Dun N40 Kabung. Lalu untuk berita keempat, 9 hari bulan 6 2026 tutadik di Seratua, mujur di pejalai kemegak pengawak nyuak kecil pampas tanah projek New Growth Center Nangabuduk Seratua. Semengka program tadi pejalai ke upis tanah ngap penyukat bagi menua bertuang mujur dipenyadi ke adun N39 Kerian yang berhormat Encik Friday anak belia. Maya program tu diatur 28 niko sidak ia kebempu tanah udah nerima cik pampas tanah tu lalu semua penyampau cik pampas tu ianya 2.139 juta ringgit. Lalu tanah sidak tu tadi nyadi alai ngatur projek New Growth Center Nangabudo. Ditiak ke penderang dito tadi pansut ke adun N39 Kerian hari penemuk projek pemansang tu ila deka ngericah kagi penumbuh perkara ekonomi serta pemansang menua pesisir kelebih lagi bab pelilih miat menua Nangabudo. Perkara sosioekonomi menua tu deka terus nyegang hari penumbuh projek-projek pemansang di menua di pejalai ke serta di udah di perambu. Komponen utama projek itu ianya projek ngagak opis pelilih mit menua nangam buduk di baru pihak megah kuartus pihak megah Dewan Mesir Mayuah mini sport center serta kedai-kedai pihak megah projek-projek di dalam perambu bakal projek bergagak ke rumah Spektra Permata. Projek itu sudah dikemenar ke Majlis Perancangan Negeri 17/10/2024 tu tadi lalu benung dipejalai ke Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA digagak batanah tinggembuan pemesai 42.42 hektar. Belah datang ngulup program untuk mayanya ianya DO Seratua Encik Muhammad Dino pihak megak Town Planner Morris Nayub penguasa upis tanah ngap penyukat bagi menua betuang pihak megat Tuan Haji Syafri Haji Rosli, pengari Direktur LCDA, pihak megat pemesai-pemesai upis perintah, engkau tuai-tuai raban bangsa di menua itu. Itu berita kelima, hari satu tu tadi, dia sapit Menteri Nembia Lumba Ngomayen, pihak megat pemansang Orang Dagang Sarawak, yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu, mujur nemuai ngagai tabak alai ngatur sebengkah projek pemansang dibagi menua betuang. Projek itu ianya projek ngagak blok tambah serta ngemanah kaget klinik pengerai mid layar sepak betuang tidak adang mayuah pengelantang ngagai komuniti dia. Nyerumah program ngabas tabak itu mayanya diatur megak awam koordinator projek itu tenyang kawam pengawak berandau engkau agensi teknikal kena medak pengelancar atur projek itu serius engkau peminta servis pengerai menua. Lalu bab penterang ia kedipkunsi ke dito, projek tu yang kawam ngagak blok tambah dua ringkat, alai kena engkah unit penusah ngenyit, pihak megak unit radiologi, pihak megak unit pengerai ngelek, pihak Mega Klinik Pengerai serta Opis Pengerai. Dalam perambu projek Temega, sebuah lagi blok tambah dekat digaga ungkup alai unit makmal ubat serta alai ngangkah kebekal ubat ungkup unit farmasi. Projek tondang dipelanja ngena agi belanja adun N36 layar nengah agensi pemansang bagi menobatuang BDDA lalu Opis Kerja Raya Sarawak nyadi agensi pengatur projek to. Bela datai ngagai program to mayanya ianya pegawai Opis Pengerai Negeri Sarawak Encik Amirul Aswan Aini. Pihak Mega Pegawai JKR Sarawak Encik Muhammad Haziq Jinaidi. Pihak Mega Pegawai Unit Pengerai bagi Menobetuang Dr. Jessica Jenah Rampeng serta pakar perubat ruang bilik Klinik Pengerai Mid Layar Sepak Betuang Dr. Sean Paul Wen. Jadi berita ke-6 berserimai ngau hari orang merik darah sedunia 2026 di Hospital Sri Aman ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Pelilih Menua Sri Aman dekat ngatur pengerami nyambut hari orang merik darah sedunia peringkat bagi Menua Sri Aman. Jadi dekat diatur 14 hari bulan 6 2026 hari Minggu uti data itu Bak Dewan Suara Sri Aman berengkah di pukul 8 pagi nyentuh ngegai 3 ngali hari. Jadi mesia mayu ada perangsang nguluk program to. Laban mayu macam program dekat diatur berserimbai ngau program to. Baka kempen merik darah diatur Hospital Sri Aman. Lalu sidaya naga bisik pengerap hati tulih ke 150 beg darah mayan to. Lalu pihak mega diatur program berpesa pengerai. Pihak Mega bisa diatur pekit nyura ungkup anak mit. Diatur Mega pengawal mandang kebarang serta penerang ari Opis Pengerai. Pihak Mega agensi-agensi TBC dekat ngau kedatai. Ngagai hari nyambut orang merik darah sedunia peringkat bagi Menua Sri Aman. Lalu bisa Mega diatur program mencabut tiket nasir ngau program berguntian buat nak berbayar. Diatur 14 hari bulan 6 2026 hari Minggu to. Badewan Suara di Sri Aman dia 8 pagi nyentuh 3 ngali hari. Lalu program tu diadang di penyadi adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Norazah binti Awang Sohor urung pukul 9.30 pagi. Nya berita ke penudi dia berkongsi kaku ibian ke sekali itu buat program Hello Wai Sri Aman. Temu baru kita bawa itu minggu baru. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih Steven tapasilai tok ke Ibin kudap kunsi yang kita peningat bak Hello Wai Sri Aman.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngenatai ke pesan berat hari peninga YFM ke bisi terima kami hari email yfmiban@gmail.com dan mereka hari WhatsApp konti. Kalau pesan keterubah tu datai hari Mike Cagat Adam. Kalau pesan untuk menuju kawan belayan ya kediau di Sepauh, di Ruan, Batu Kepit Muka, Pupuk Jaya Muka, Tekaluang Semunjan, Kesinduk, Sebangkui Jaya Ngau Sebangkui Lama, Sungai Pinang Baru Ngau Sungai Pinang Lama, Sungai Pinang Segak, Rawa Semunjan, Jiruk, Jungkup Mawang, Bayur, Sepan, di Kerangan, Ensebang Kuari, Ensebang Abid, Sungai Tapang Lebat, di Semada Balai Ringin Serian, Pemgak Kaban Belayan di Kuching, Enggau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenam Hadito. Kali pesan tu, madah ke Julius tak kegabu anak gendau, Julius tak kegabu anak gendau, Udan Hadai, Baspital Besai Kuching, Kena Rimpat, ianya 11 hari bulan 6 2026. Lalu Nian Julius terkegabu anak gendau tu dekat di Sungai Bola Mayuh, bak rumah Idi di Telagus Balai Ringin Serian, lalu Mayang Anjung, lalu Empai Temu. Jadi sekali lagi madah ke Julius terkegabu anak gendau Udan Adai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu Nian tu dekat di Sungai Bola Mayuh, bak rumah Idi di Telagus Balai Ringin Serian, lalu Mayang Anjung, Apin Temu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan datari Annalisa anak Simon tak ke Indai Amoy. Kali pesan tu menuju kawan belayan yang kedia di Melaban, Entingan, Pelaik, Sungai Batu, Mangkas, Bayur, Merdang Gayam, Ngomerdang Lumut, Sungai Empit, Sungai Tapang, Semawang, Sio Kandis, Seruit, Sungai Nada, Setua Muda Lunduk, Pian Megak Kaban Belayan, yang kebukai kenalah rintai kena muadito. Pesan tu madah ke Simon tak ke Ami anak awan. Simon tak ke Ami anak awan Udan Adai kena sehari tu 12 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang Simon tak ke Ami anak awan tu dekat di Sungai Bola Mayuh di Melaban Kota Semarahan. Lalu ayahnya kena 12 hari bulan 6 2026. Ngau 13 hari bulan 6 2026 ianya bak Melaban pukul 7.30 lemai, lalu dikubur bak pendam SDNU Petra Jaya ianya kena hari Minggu 14 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi mereka Simon tak ke Ami anak awan Udan Adai kena sehari tu 12 hari bulan 6 2026. Lalu ni yang Simon untuk kami yang awan tu dekat di Sungai Bola Mayuh ianya malam hari 6 tu 13 hari bulan 6 2026 pukul 7.30 Mei bak Melaban Kota Semarahan serta dikubur kena hari Minggu ianya 14 hari bulan 6 bak pendam SDNU Petra Jaya. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas sulit ngemuain terpalu datari rambur anak tungkau. Kali pesan untuk menuju kapan belayan dia kedia di Wang Panda, Nsawang, Rakut, Sebubut dengan Tapang Carau, Panggang dengan Pabung, Batu Bini, Nyengwan Panjai dengan Nyemungan Simpang, di Sadap Seriang Bisaya Indonesia, Tabau dengan Gerunggang, Buiran dengan Bui Panjai, Skim Gempuruk Batang Air, Fasa 1 dengan Fasa 2, Skim Silik Sekerang, pihak menggat kapan belayan di Lubuantu dengan di Sebarang Lediau, kenaklah rintai kena mahadito. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang tunuh kau anak ngelai. Lalu muain terbalu ianya kena pagi hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10 pagi buat rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuk Antu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu muain terbalu niang tunuh kau anak ngelai ianya kena pagi hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10 pagi buat rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuk Antu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ke diterima kami hari WhatsApp konti YFM Iban. Kalau pesan tu diterima kami hari Julia anak John pesan tu nuju kabana belayan ya ke dia di nangan layit Lubuk Mulung, Luang Ajoi, Majang, Tabing, Bukit Limau, Sepemanjai, Aik Teruk, Piamga di Merudi, Miri, Bintulu, Kenawit, Ngau Kaban, Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kenamari Tok, kena pesan tu madah ke John Anak Dayung.

Pak Lumur 21, Lorong 8, Jalan Kusyung Timur 3, Taman Tunku Miri. Ianya kena malam hari 6 tu 13 hari bulan 6. Serta dikubur kena pagi 14 hari bulan 6, hari Minggu, Bak Pendam Dayak Lambir Miri. Lalu pesan ke Siti Tuk Peningau, ianya pesan datari mentan anak ajan. Kali pesan tu nuju kaban belayan. Ia ke dia buat rumah Steven Lambur Jerai, rumah Intai Surit Baruh, rumah Ambu Surit Tengah, rumah Jawa Surit Lalang, rumah Adrian Bangkit Ijuk, rumah Lium Bangkit Rumbai Asal, rumah Nyanggau Bangkit Rumbai Baru, rumah Jantai Nanga, rumah Jantai di Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chambers Menyalin Asal, rumah Dinia Menyalin Baru, rumah Riji Tarum, Pia Megak Kaban Belayan. Dia kediau di rumah Tinggang Munggu Grenis, rumah Ayak Tebruk, rumah Nicholas Brian Lutero, Kaban Belayan di Pengkalan Gurah Limbang Ngau Kaban Belayan, di Batang Rimbas, Batang Krian Ngau Kaban Belayan Kebukai. Kenalah rintai ke nama Rito. Kalai pesan tu mandah ke Pastor Liang anak Syed tak kapai acar udah nadai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu Pastor Liang anak Syed tak kapai acar tu dekat di Sungai Palamayuh, ianya kena hari Minggu tu 14 hari bulan 6 2026 serta dianjung kena pagi 15 hari bulan 6 2026. Jadi minta kabar dan kerpesan anda tanya ke rumah Markus Lubuk Debak. Jadi sekali lagi madah ke Pastor Liang anak Syed Tokai Pai Chau dan Adai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayuh, ianya kena hari Minggu tu 14 hari bulan 6 bak rumah Markus Lubuk Debak serta dianjung kena pagi 15 hari bulan 6 2026, ianya hari Minggu. Pesan ke Siti Tok Peningau datari Koni anak Sigi, pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke diau bak Lucung, Sebu, Sekirau, Rawan, Tanjung Bijak, Sri Aman, di Nengah Jagau Kenawit, Nengah Niruk Kenawit, Nengah Ngungun Kenawit, Kaban Belayan di Sri Kai, Sibu, Bintulu, Miri, Brunei, Ketibas, Nengah Kabah Kenawit, Kuching, Samarahan, Lacau, Sri Aman, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenambah Dito. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit Niam Peter Sigi anak Ujan, Ngau pengawak muai untuk balu, ianya kena hari 6, 20 hari bulan 6, 2026, pukul 7 lemai, bak rumah Lumur 19, Lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru di Kota Semarahan. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit Niam Peter Sigi anak Ujan, Ngau pengawak muai untuk balu, ianya kena 20 hari bulan 6, 2026, pukul 7 lemai, bak rumah Lumur 19, Taman Lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru di Kota Semarahan. Okey, tadi peningan, nyak tadi pesan berat, ia ke bisik di terima kami, hari WhatsApp konti ke lemai tu. Lalu, tu ke bisik di terima kami muka hari WhatsApp konti. Kalau pesan tu, nyak pesan pemati datari Abel, kalau pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke dia di Penaso, Durian, Julau, Bintulu, Kapit, Kuching, biar mengat Kaban Belayan Kebukai kena larintai kena madi tu. Pesan tu madah ke Thomas anak Asing tak ke ini mo udah nadai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu Nian Thomas anak Asing tak ke ini mo tu dekat di anjung ke pendam cukan, ianya kena 13 hari bulan 6 2026. Pergilah lalu minta Kaban Belayan ke pesan tadi datai ngau ngesah penuh satu bak rumah Suri anak Unja Sungai Naman di Sibu. Jadi ya, sekali lagi medah ke Thomas anak Asian tak ke ini mau dan adai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu Nian tu benung di Sungai Belamayuh bak rumah Suri anak Unja Sungai Naman Sibu. Lalu dekat dianjung kena 13 hari bulan 6 bak pendam cukan. Jadi ya beri taksi lagi tak tanya ngagai Lumur kosong 111 943 7984. Lalu ulit Niang Thomas anak Asia yang terkait

Nik Mok tu dekat dikertaskan 27 hari bulan 6 2026. Awalnya tadi pesan berat hari WhatsApp konti YFM ke lemah itu.

Ari Heli Baduk Kiro. Ini natai ke pesan berat hari peningau FM, lebih ke hari email fmiban@gmail.com. Kalau ke sekali itu pesan dari Tuan Rumah Unta Anak Sajuk di Tanjung Sikok Melupa, pesan untuk menuju Kapan Belayan, ia ke dia bak rumah Albert Kadir Munggu Mbawang, rumah Andrew Sungai Belong, rumah Duat Nengasam, rumah Spencer Engkabang Rias Jaya, rumah Menteri Sungai Kemidan Ria, rumah Garan Mapal Asal, rumah Berari Kedap, rumah Milai Mplai Ilik, rumah Tinggi Kerangan, rumah Ogas Kawit, rumah Uji Bacau, pihak Megak Kapan Belayan di Nengah Teruk, di Senggalang Debak, Menyalin Baru, Tarum, di Rumah Budak, Dua Bar Rumah, di Ruman Sawah, pihak Megak Kapan Belayan, ia kebukai kenalah rintai kenama itu, pesan untuk madah ke Upal Anak Kalum, Upal Anak Kalum mudah ada kena 11 hari bulan 6 2026, lalu nia Upal Anak Kalum tu dekat di Sengai Balamayuh, ia nyak malam 13 hari bulan 6, bak rumah untan Tanjung Sikok Melupa Krian Seratuk serta dikubur kena pagi 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu bak pendam Kristian Nanga Asam. Jadi sekali lagi madah ke Upal Anak Kalum udah nadai kena 11 hari bulan 6 2026, lalu niang Upal Anak Kalum tu dekat di Sekait Belamayuh ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026 bak rumah untan Tanjung Sikok Melupa Krian Seratuk serta dikubur kena 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu bak pendam Kristian Nanga Asam. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya datai hari James Anak Canggat. Kalau pesan tu menuju Kaban Belayan ia ke jauh ke Semak, ia kena lah rintai ke nama dia tu. Kalau ia pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit yang ikai anak tugak tak kapai Jena, ianya kena malam 13 hari bulan 6 hari 6, lalu pengawak ngetah sulit tu dekat di atur bak rumah ex Tuan Rumah Igun atau ke Tuan Rumah Gurusin ianya Tuan Rumah Baru Nanga Taruh Bukit Engkerbai Muka. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Entabalu niang igai nak tugak atau ke Pai Jena ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah ex Tuan Rumah Igun tak ke Tuan Rumah Gerusin ianya Tuan Rumah Baru di Nanga Taruh Bukit Engkerbai Muka. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya datai hari Robert Anak Rantai. Kalau pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke dia bak rumah Ubuang Anak Sarikai, Lid Anak Imbul, Geruna Anak Imbul, Brayun Anak Imbul, Idah Anak Usah, Muang Anak Lugum, Manja Anak Lugum, Tambi Anak Sambang, ngau Kaban Belayan kebukai. Kenalah rintai kenama dia tu. Kalau ia pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terpalu niar rantai Anak Lugum. Ianya kena hari 6, 13 hari bulan 6, pukul 8 malam, bak Fusio Trading Batu 6, Jalai Bintulu Miri. Jadi sekali lagi, madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terpalu niar rantai Anak Lugum. Ianya kena ke hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, pukul 8 malam, bak Fusio Trading Batu 6, Jalai Bintulu Miri. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ke bisik di Srimak kami, hari Matthew Anak William Anam. Kalau pesan tu, nuju Kaban Belayan di kedia di Kuching, Serian, Ulu Krian Seratuk, Temuduk Krian Seratuk, Lunduk, Sibu, Bintulu, ngau Kaban Belayan kebukai, kenalah rintai kenama dia tu. Kalau pesan tu, madah ke pengawak sembiang 14 hari serta muai basah, niang ex tuan rumah William Anam, tak ke Anam Anak Jamal. Ianya kena hari Minggu 14 hari bulan 6, 2026, pukul 7 lemai, baru rumah anak niang tu, ianya bak lumur 436, lorong 4H, Taman Meliha, fasa 2, Jalan Matang, Batu Kawah di Kuching.
Jadi sekali lagi madah ke pengawas sembiang 14 hari setamu air basal ke niang ekstra rumah William 6 tekan 6 anak cambal kena hari minggu ianya 14 hari bulan 6 pukul 7 lemai bak rumah niang tumpu ianya bak lumur 436 lorong 4H Taman Maliha Fasa 2 Jalan Matang Batu Kawar di Kuching. Jatuh peningnya pesan ia ke bisik diterima kami hari email biar mereka hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu. Silaku hari Ivy Alexson Nuan Penghidupku.

Unuah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: ngapo. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Selamat bertemu baru bawa dalam program Turai Penghidup. Nama beritahu bahawa kita sudah lepas gawai itu. Harap ke semua kita yang menjadi sama bila sudah nerima semua utai itu disampai ke kita maya hari gawai itu tadi. Tapi shalom bagi semua peningau. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan serta megang ngau kawal Roh Kudus tetap meruan ngau semua kita. Amin. Ayat kudus kita sehari itu nyambung utai itu dah dikunci kita maya hari gawai itu tadi. Ianya bersenentang utai itu dah disedia kalah talau ke kita. Ngambil ke kita boleh nerima semua utai itu dipergunau kita. Nitiah ke pengayu mulia ya bawa dalam Jesus Kristus. Surat di keterubah ya ti ditulis St. Paul ngagai orang di Efesus dia hari bagi satu ayat 3 ngagai 7 kubub kudus. Puji kalah talau tiapai Jesus Kristus Tuhan kita keudah merkat ke kita dalam Kristus ngenok semua berkat roh di surga. Laban ia udah milih kita dalam Kristus sebedau dunia digago ngemik ke kita kudus lalu nadai berpenyalah di muoyo. Boleh pengerindu ia udah milih kita ngemik ke kita di ruhnya di anak ya nitiah ke penekok ngajulu ati ya beri mepuji ngegai Allah Ta'ala ketegal pengasih ya tiba mulia ti udah diberi ya pecuma ngegai kita dalam anak ke dikerindu ya dalam ya ianya dalam Jesusnya kita ditebus oleh darah ya ianya kita diampun dari semua dosa nitiah ke pemesai pengasih ya. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih ya Jesus. Menyedih semua ayat itu sudah dibaca kita di tuknya tadi sudah terang benar madah ke kita orang Kristiannya nadai lagi penyalah dosa bok mua mata Allah Ta'ala ketegal pemesai pengasih ya ketegal pemesai grace ya kita ukai lagi orang keberusa menyedih di pedau Allah Ta'ala laban yempunya deh sudah ngumai kita ini kudus. Kita kudus, ukai ketegal pengawak ngaulah tu dah digagak kita. Mana-mana ni pengawak ngaulah kita, nda boleh ngasuh kita kudus. Kita kudusnya, laban Allah talanya menjadi, udah milih kita. Nyok penguntuang kita. Kita ini orang kena kok ia bertuah hidup di dunia itu menjadi. Laban Allah talam punya, udah milih kita. Bertinya, ia udah nyerarok ke kita orang Kristiannya deh. Hari orang kemegai pengarap bukai di dunia itu. Lalu ngengkah ke kita nyebut dalam Jesus Kristus. Sebedau dunia itu nyadai menyok menyadai. Ia na udah milih kita. Sebedau kita diadau ke ngegai dunia itu menyok menyadai. Allah Ta'ala na udah ngudus ke kita. Nyok utai itu dikumai orangnya. Grace. Lalu dia tahu Allah Ta'ala udah terang-terang madah ke kitainya. Madah ke kitainya nadai penyalah lagi bermua mata ya. Kita udah lurus. Nadai bingkuk-bingkuk lagi. Lalu hari nyok menjadi, kita lalu didaku ia nyadi ke anak ia mpu. Nyok pemesai pengasih Allah Ta'ala ngagai kita. Nyok pemalat ia rindu ke kita. Sampai ke kita itu nyok nyadi anak Allah Ta'ala. Dipilih ia mpu kebok. Yang pun ngiru kita, milih kita, ketegal pengharap kita ke Jesusnya. Lalu harinya, kita bisa hak ngempu semua pemenah dunia Allah Ta'ala tu. Semua ke jaku. Lepas kita anak ya. Anak ngempu saka apa. Nyok kebuah semua dosa dengan semua penyalah kita. Ya keudah. Ya kesaritu. Ngau ya kejemah hilang. Semua ya. Udah diampun Allah Ta'ala maga-maga. Mesaim perman pemenyadi. Nadai mutai nyagi tinggal berpenghidup kita. Nyok pemersi kita. Nyok alai Allah Ta'ala madah ke kita itu kudus. Laban ia medok kita nya deh. Udah bersih. Udah dituci. Darah anak domba Allah Ta'ala mpuh.
Jesus Kristus, kedia tu inya Tuhan penghidup kita. Nya pemesai kuasa darah Jesus nya menjadi. Urang ke beruso, urang ke beli beko kita itu, tau tanya dia anak Allah kalau. Nya baru yo puji Tuhan, grace. Allah kalau megok menjadi, udah merik penglurus yang ngegai kita. Ketegal pengharap kita. Kita dia tu lurus bemua mata Allah kalau. Lalu kita boleh datai ngegai yo, barang mayo kita kok. Kita kumpang hati datai ngegai panggau pengasih yo, ngegai throne of grace-nya. Alai tindur kita boleh nerima semua berkat, nerima semua pengasih, nerima semua pemenah yo. Kita lurus ketegal grace Allah kalau. Berarti penglurusnya kita nerai penyalah dosa lagi. Bok mu mata Allah Taala. Penglurus ngau kudus ngi kita. Jadi kena kita ngesah kita itu lagi. Haram kita maca hari 2 Korintusnya bagi 5 ayat 21 ku Bible. Ketegal kita ime Allah Taala udah ngengkah ke semua dosa kita inya. Bok Jesusnya kendok berdosa. Ngambil ke dalam Jesus Kristusnya, kita digagal lurus di mua Allah Ta'ala. Amin. Nya alai Roh Kudus ngasuh kita meri puji ngegai Allah Ta'ala. Tiap pai kita, ketegal pengudus, ngau penglurus, ti udah diberi ia cumonya ngegai kita, ketegal pengharap kita ke anak ya, Jesus Kristus. Anak tidak kerindu ya. Menyadi, semua kita orang Kristian ya deh, udah diberkat kalah telo megang-megang laban grace. Semua orang Kristiannya anak Allah telo megang-megang laban grace mega. Semua orang Kristiannya udah digagok lurus pan laban grace mega. Semua orang Kristiannya udah dikudus ke nyok pan laban grace mega. Nadai siti utainya uliah kita hari pemanah pengawak kita. Nadai siti utai ti diberi Allah telong ngagai mensionyo nyadi. Di uliah sidonyo. Ketegal pemanah pengawak sudah digagok sidonyo. Nadai siti berkat. Nadai siti pengudus. Nadai siti penglurus. Ngau ti nyadi anak Allah telonyo nyadi. Nyadi basidonyo. Ketegal sidonyo ti amat-amat udah nan kadat 10 pesan. Ketegal sidonyo udah nitiah keten kumanmannya. Nadai tang semua pemanah berkat Allah kalaunya tadi pengasih pengudus penglurus diampun dari semua penyalah ngurusa tidak kenyadi anak Allah kalaunya semuanya tadi nang sigi ari pemberi Allah kalau maga-maga laban sidonya udah dipilih yompunya ngagai penglepas ya ngagai salvation ya dibawa dalam Jesus Kristus. Nya alai Roh Kudus ngasuh kita meri puji ngegai Allah Ta'ala. Tiapai kita. Puji Tuhan ke kita. Laban kita udah diselamat oleh pengasih. Ketegal pengharap. Penglepasnya, ukai utai ti uliah kita ari pengawak kita. Penglepasnya, pemberi Allah Ta'ala. Efesus 2 ayat 8. Lalu Baroman bagi 11 ayat 6 nyebut. Tanti sida udah dipilih ketegal pengasih. Artinya, sidaknya ukai dipilih berduduk berpengawak di kerja sidak. Labanti sidak dipilih berduduk berpemanah pengawak di kerja sidak. Artinya, pengasih ukai pengasih lagi. Grace is no longer grace. Haleluya. Terang benda buk kudus madah ke sidaknya dipilih menjadi. Lalu diselamat ke. Ukai ketegal pemanah pengawak di kerja sidak ya. Berarti jekup pengawak di kerja sidaknya menjadi. Artinya, pengawal orang Kristian deh, ti dekok ngemanah ke dirinya. Hari sidak tinan kadat 10 pesannya. Ten kumanmennya. Pengawal ti digagal orang Kristian deh, ti dekok ngudus ke dirinya. Nitiah kutai ti ditulis beten kumanmennya. Kok nguji ngagok dirimpunya lurus. Kok ngagok dirimpunya kudus. Kok ngagok dirimpunya alim. Kok ngerja utai ti di diripiah ke badat sempekat lama subuh. Bawa adat Moses ke Bible-nya.
Kau nguji ngena pengawak tidik kerja sidaknya ngambil kalah talau merekat ke sidak. Aku mana? Nyok kubahlah talau merekat ke aku. Bukai. Jalai ni ndak dikenal lagi. Laban buat sepekat baru dia. Ndak ngena utainya lagi. Nyok alai ruh kudus ngasuh kita ini menjadi. Bersampai, minta penemu dalam, ngau pemandang. Minta wisdom and revelationnya. Ngambil ke mata hati kita ini, dibuka oleh Roh Kudus, lalu nambah ke penemu kita ini, lebih lagi tentang Allah Ta'ala kebenar. Ngau pasal Yesus Kristusnya. Udah kita berkongsi kita itu minggu itu tadi. Tan tajak ya pihak, agi mayu hamat kita orang Kristian tu deh. Agi nak nemu semua berkat Allah Ta'ala-nya. Nang udah diberi ya ngagai bala anak ya. Dengah Jesus Kristus siku aja. Agi mayu bercampur ke Jesus-nya. Ngau ada 10 pesan. Sidok agi ngeripit. Lalu agi ngemesai ke 10 commandment-nya. Sampai ke dalam gereja sidok ya. Lalu dahnya. Bawa ujung sampai sidok. Dalam nama Jesus. Amin. Buk kudus medah kutai kebangsa nyok menjadi nyiluk kuku. Nyiluk kuku. Nemu air ke nyiluk kuku kita menjadi air suamnya. Ndak angat, ndak celap. Jesus medah ke mana hagi kita nyok angat tau ke kita nyok celap. Tanganan nyiluk kuku. Artinya mana hagi kita preaching Jesus siku aja. Ngambil koran nemu Allah Ta'ala yang lebih dalam lagi. Lalu nemu pengawal penebus Yesus Kristus ni sudah tembuk. Tau ke ngajar orang nan kadat 10 pesannya. Tangan nyampur ke ya. Anan nyiluk kuku. Laban pericing ke munyi nyok deh. Ndak ke atas ke. Ndak ke baruah. Ndak kulu. Ndak kili. Ndak kibo. Ndak kanan. Nengah jalai tengah aja. Jalai selamat. Orang pun nadai berubah ke. Orang ke ngajar deh. Tak kurang ke mesual kurang itiah kadar 10 pesannya. Aku jekuk nuan itu. Sidaknya empu pan. Ndak mulih nitiah ke semua adat 10 pesannya. Lepas nadai siku mensiaw di dunia tu ulih nan kadatnya. Bible nulis kumunyinya. Nadai siku. Nini pan sidak nguji dekat nitiah kadatnya. Ten kumanmanya. Ndak mulih. Anang kesidaknya dia ulih. Moses empu. Ti alai-alah kalau nyuak kadatnya. Moses empu denda uliah. Ketika mensiaw kebekal sidaknya uliah deh. Lebih lagi orang kebekal kita itu. Surah Roman bagi 9 bisi nyebut. Kubub kudus baru jaku ibad. Nama kubuah ya. Laban sidaknya ndak ngigok penglurus berduduk berpengarap sidak. Tan sidaknya ngigok penglurusnya berduduk bautai tidik kerja sidak ya. Nitiah kadatnya. Sidak tu dah tersangkut berbatu tinggal suah tersangkut. Kubub kudus. Sidak tersangkut, laban sidak nak ngasih kejaku Allah Ta'ala. Ku Bible. Injil John bagi satu madah ke, jaku Allah Ta'ala nya, Jesus. Kedatai maik pengasih, maik grace nya, ngau pemendar. Lalu beroman bagi 10, bub kudus nyambung. Ku ya, aku berani bersaksi madah ke deh, sidaknya nak segi amat balat angkun ke Allah Ta'ala. Sidaknya nak segi amat angkun ke adatnya menjadi. Sidak amat berbenar nguji nitiah ke adat 10 pesannya. 10 commandment-nya. Tan pengangkun sidak ke Allah Ta'ala-nya, ukai berduduk berpenemu kebenar ke Bible. Laban sidak nak nemu penglurusnya, datai hari Allah Ta'ala. Sidak semina nemu penglurusnya menjadi, uliah hari ngerja pemenah pengawal aja. Tak sidak nak nemu penglurusnya, datai ketiga grace Allah Ta'ala. Nyok alai, kubuk kudus nyambung. Sidaknya lalu numbuh ke penemu ke dirimpu. Aha. Lalu nak nunduk ngagai penglurus Allah Ta'ala. Menyadi, sidaknya nak uliah nunduk ngagai penglurus Allah Ta'ala. Ketika sidaknya uliah nunduk ngagai adat Allah Ta'ala. Ayat 4. Dengar mana-mana ke. Laban Jesus Kristusnya, mai pengujuang ngagai adat. Nyok ya. Ngambil kegenap iku orangnya digagak lurus uliah pengarap sidok ke ya.
menyedih semua. Nadai orang ulih lurus laban tindan kadatnya. Laban semua belok udah berusaha megang. Nyeng kawo murang ke ngajar dat nyumpu. Ngau nyeng kawo murang ke bejaku berdio ke ditu'ut. Laban semua orang nyok deh. Jauh hari mulia Allah talau megang-megang. Nyalai, pengharap kita ke Jesusnya. Ti ngasuh kita lurus. Ukai adat. Oke? Okay? So kenal kita ngetumnya deh. Aku maco ke kita ayat kudus tu. Hari baru gentran. Jalai kita uliah digagok lurus di mua Allah Ta'ala. Dengar kan eh? Ku Bible. Dia tahu. Sidak ku dah harapnya. Digagok lurus. Uliah pengasih ya. Uliah grace. Ti diberi ia percuma. Lebuah sidak ditebus uliah darah Jesus Kristus. Ti diterima sidak kena pengharap. Allah Ta'ala ngerjanya. Kena ia mandang ke penglurus ya. Ia ngerjanya dia tahu. Kena ia nunjuk ke dirinya amat lurus. Lalu ngagak orang karap ke Jesus Kristusnya. Nyadi lurus. Kubup kudus nyambung lagi. Laban kita nemu. Kuya. Orang digagak lurus. Uliah pengharap. Bukai laban ia ngasih keadaan. Ayat 31. Nanti piok. Kati kita muai adat. Laban kita bisik pengharap tu. Ndak. Ku Saint Paul. Kita ngeriang keadaannya. Puji Tuhan. Menyadi. Ketegal pengharap kita ke Jesus Kristus aja. Kita udah ngeriang ke semua adatnya. Laban Jesus mpuh udah ngamat ke adatnya. Ngeri ke kita. Pengharap kita ke Jesus menyadi. Ti ngagok kita lurus. Bukai ketegal kita itu ditancang no adatnya. Lalu ketegal pengharap kita ke Jesus meh. Ti alai Allah telah udah milih kita. Udah ngudus ke kita. Udah meri kita penglurus ya. Diberi ia cuma. Nara ibu dibayar lagi. Ketegal pengasih ya tiba mulia. Ngami ke kita ulih nerima semua utai ti dekat diberi ia ngegai kita. Ngami ke kita ulih nerima semua berkat ya. Ngami ke kita ulih nerima semua shalom ya. Nitiah ke pengayau mulia ya. Dalam Jesus Kristus. Tuhan berkat ke semua kita. Lalu nyago kita likun. Semua kita selamat dibungkur sayap ya. Semua kita bersih dituci darah ya. Semua kita likun dijago Allah Ta'ala. Ti ke pemaduk berkuasa. Apai kita itu di surga. Semua kita mujur magang-magang. Bawa dalam penghidup tu. Selamat ngilian tikai menyedih. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Yang Berhormat Datuk Jefferson Jambit Anahunyan, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu, ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kang ada Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Daun ke tu setiap kita untuk diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu, pengawak berjalai berbalam mayuh menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta nanya yang megak ngerapit kaki kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke di pasar ke kalatai maya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah, ianya Kerajaan Dusun Cultural Association, KDCA, lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Ukai seminat temuai dari Benua kita mampu wajah dan yang mereka bisa mengajar dari benua luar dia bisa menemui kakak Sarawak. Jadi satu cara kemaya Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abang program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngotok ku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak Niti Daun tu sekali lagi kita nesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Daun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah.
1: Sebelum mai kita mendeng ke berita lemai hari YPMI Ban RTM Kuching 7.5 lemai itu lagi kita sama berat penindang dengan setiap lagu hari Josephine Jalin dengan lagu yang Anak Temuai.

Innovation T dikemansang ke UPIS Menteri Pemansang Mengeringa Pengeraja asal Sarawak Mudan dengan Konvensyen Raban Inovatif dan Kreatif KIK BC dikerandau ke BAM Konsul Tanah Menua Malaysia. Sabit Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata mai macam hasil tengkebang megak udah nyop ngangkat ke pemujur pengawak tip jalai ke projek perintah serta nerima tanah basah bakti khas antarabangsa nasional enggau negeri. Ia marah ke sebengkar di pemujur ke udara tapi ianya pengawak tip jalai ke sistem ESPA dengan inisiatif Same Day Registration ditentu ke pengawak register tanah ulih terputar dalam timpuh sari. Ia mansur ke jaku tubak pengerami nur nutup konvensyen KIK UPIS Menteri Pemansang Mengeri dengan pengeraja asal 2026 di Kuching. Ia marah ke Sarawaknya di menua keterubah di Malaysia tip jalai ke innovation bakanya. Atur politik ti nyerangkum semua serta jalan bakar ke dikemeran ke gabungan parti Sarawak GPS patut meruan di Tan Ka kena nyaga pengentap dengan penyeragup antara pupura bangsa Kediau di Sarawak. Tuai Pemadah Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamsah pada ke Sarawak tu endang limpu semua rakyat ngau nak ngira bangsa tau ke pengharap. Ia malah ketajapkan tajapan PBB bisik penengkap dikenak niri ke perintah tang parti itu tetap milih dekat bersawab dalam GPS alai dentu ke semua raban bangsa sama bisi ungkup dalam pentadbiran menua tu. Ia mereka politik ti balat berplasar ke raban bangsa serta ngembuan gaya penemu ti ekstrim nak ulih dititih ke rakyat ari pupu raban bangsa di Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakuto ngagai pengarang berita di Kuching. UPIS Menteri Pelajar udah ngelancar ke sekedar inisiatif strategik dikenak ngelatih ke perkara pengelikun pengelantang ke pemujur pelajar di Menuatu. Menteri Pelajar Fadina Sidik mereka sekedar hari inisiatif ke bisik ditumbuh ke ianya lalau pengurusan sekolah di Likun, polisi nyaga nembiak sekolah, portal ngau pengawak ti madu ke Raban Prakarsa Langgur Pemasa Malaysia 2026 nyentuk ke tahun 2035. Sama bisik dibantai ianya pengawak ti ngelatih ke sekolah menengah teknik ngau inisiatif iPayment KPM. Ia mereka lalau mengatur pengurusan sekolah tilikun serta polisi penyagaan nembiak mit, bisi udah dikemansang kengenak saup ari raban urang ke terbangkar, nyengkaum institut penglikun, enggak pengerai pengawak dikerja. Fadlina Sidik mansut kerja kotok dalam gambar Facebook berserimai ngau gempurut nintiam bulan, UPIS Menteri Pelajar. UPIS Pengintu Pelantang Masjid Menua Sarawak LAKMNS dengan UPIS Pengintu Pelantang Islam Bintul Lakib sudah nyain sempekat dikenak merik dividen ke boleh 9.825 juta ringgit. Dividennya dekat dibayar cara pupuk dalam tempoh 10 tahun. Pengawak nyain sempekatnya bisa dikemata ke Premier Sarawak di lalunya di Chairman LAKMNS Datuk Pengerusi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bak Kompleks Sri Pertiwi Kuching. Sempekatnya disadang ulih nyap negap kaki perkara belanja lakib serta nentu ke program pengasih ngau tanggung pengawak sosial ke urang mayuh tetap di Jalaika. Kita datu menung diangka berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Sarawak bisa ngerikut ke 5,675 operasi penarik adat ke berkaul dengan salah guna dadah dengan substan dalam tempoh antara bulan 1 dengan bulan 5 tahun tu. Menteri Pemansang Induk Nembiak Min dengan pengelantang komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, mereka operasi bersepadunya ke depasuk maya bengkak agensi, ngujung ke 7,526 ikut orang, udah ditan ke ketegal maya macam penyalah ke berkaul dengan dadah dengan substan. 350 ikut Aris Dato ditan ke Tegal penyalah nyual dadah, lalu 1,274 ikut agi ditan ke Tegal ti ngembuan dadah enggau substan. Kelimparinya 5,902 ikut orang ditemu positif lebuh ke dipersa air kemik. Kuci yang rekod ke orang kemaduk mayuh ditangkap, ianya bisik 2,080 ikut, lalu ditangkan ke Miri, Bintulu, enggau Sibu. Datuk Seri Fatimah mansut ke Jakau untuk mengagai pengarang berita di Kuching. Seri Aman Ngobetun diatu bisik penanggul market pengerja pengawak tindak setimbang lubuh peluang gawak ditetap ke mayuh agi hari pengerja pengawak ke bisik.
Menteri Pelajar Innovation ke Pemansang Pakat, Datuk Seri Roland Sagawiin, pada kedakta sokso ngayan keserakah antara pengerja pengawaknya patut diputar ke Ngau Jampat kena nyukur pemansang ekonomi menua Sarawak. Ia mara ke program Speak Sarawak 2030 Talent Bridge sudah ditumbuh ke dikenak nelebak kebala nembiak ngau dunia kerja serta beri penerang pasal market pengerja pengawak ngau guna industri. Ia mansut ke Jaku Tolu Buaya ke berjari programnya di Semanggang. Pekir olahraga konsel lumbak ngemain sekolah PMB pilih

2 buah sekolah primary dipilih menomiri. 44 bangsa olahraga sama dekat di pelaban ke Bak Pekir Tok Ilak. Program Pelanda Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-21 Zon Sarawak 2026 ke tahun tu ditagak ke dipasuk kira 3,000 ikut orang. Program yang dekat diatur Bak Taman Botani di Petra Jaya Kuching ke 25 hari bulan 7 Tok Ilak. Pegawai Tadbir ke Pengamatih Intan Kampus Wilayah Sarawak, Edmund Anja, medah ke orang tahun jisa nama diri bak laman Facebook resmi Intan Sarawak, nyentuk ke 27 hari bulan 6 tu ilak. Nyak lain yang merangsang mensiamayuh dengan orang kegawat perintah ngambil kesama dengan masuk program pelanda tu, ke dibagi ngakai dua kategori, ianya fun walk dalam penyawah 3 km, dengan fun run ke bisik 5 km pemanjai. Edmund Anja Mansud Kejaku tengah pengarang berita lebuh yang kediranda Bak Konti Sarawak FM RTM Kuching. Ia meraka program pelandaknya ilak dekat di penyadi Sapit Premier Datuk Amat Dr. Sim Kui Hian dengan Tuai Sekretari Menua Malaysia Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri Abu Bakar. Sama dekat diatur maya tu ilak ianya nyabut tiket bernasib program berjual ramah madani dengan ruai pemandang ke upis menteri dengan agensi perintah. Dikenang ujung ke berita kita ke lemai tu tubatang berita dibaca baru. Modern Ngkebang Innovation Bak Tikas Nasional narik hati konsul tanah menua Malaysia. Sarawak nulak politik di berpelasar ke Raban Bansa serta mekuh ke atur di nyerangkum semua. Upis Menteri Pelajar ngelancar ke inisiatif strategik ngelatih ke perkara penglikun enggak pemujur pelajar. Nyalah ke kami baik kita mendiang ke lemai tu hari YFM Iban RTM Kuching kalau berita tadi ditusun Monica Giri hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Sama lemai, serta salam Malaysia Madani.

0: Berjalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturuang industri kiduruang kira 17 kilometer penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu dan loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah rinya tujuh kegagak loji itu dan dikenal napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal mengangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimbai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya ia megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32 2.

38 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7 round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7 quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7 semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7 lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

0: World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, RTM punya rasmi World Cup 2026 untuk meningah. Sapa bagi tim main bol ke di kerinduk kita, ke di sukong kita buat World Cup 2026 tu. Lagi kita ke dekat mendak pekit main bol tu, World Cup 2026 tu, tak daripada kita buat RTM Klik. Siti hari acara ke cukup muntang nur kita boleh medak pekit main bol ke cukup berprestij tu. Nak ira kita yang tadi ba dini-dini nur kita peningau siaran ke ulangan tak ke ditanduk tak daripada kita megak ba RTM Klik nah. Okay, selamat lemai. Selamat kelas jalan dengan YFM ke lemai tu peningat bak awak sada lemai. Kalai ke lemai tu kita pergi makan ulas jalan dengan aku, Rolana Gilbert. Terima kasih peningat kita ke basicnya apa ke lemai tu. Juni band sada lemai DJ sama jalan ke pengawal hujan dari kami di Miri. Lemai tu kami di Kuching yang mengapkan bisik hujannya. Ujung ke konti itu cukup celap ke lemai itu peningan. Jadi J Jang Ambe meradim pun benum dia ke YFM. Terima kasih sama jalan ke pengawal DJ ke lemai itu. Patrice Inchan madah kerim pun benum dia ke YFM. Terima kasih Patrice Inchan. Memang Sendi N sama lemai DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih. Lalu peningan kita Alex Delta Bina Watabarau hari Roma Jonas Laca Pentiak Baru Sekarang di Engkelili. Selamat lemai DJ menaiki hari kau ya. Minta putar lagu udah kelak sangkai bakti hari sandai dikenal yang merindang kaban kesuah mesan nuju yang lama tu biar megak DJ kemenung cari ke pengawak Andrew Ujian Masing hujan dari kami di Miri kau ya. Selamat cari ke pengawak biar megak nuju semua kaban Facebook ngekaban WhatsApp ninga wife dan mai tu hari Andrew Ujian Masing di Miri kau ya. Layang belum shalom sak lemai sak menyala jalai ke pengawak genuan DJ sampai minta Elohim kapai sekitai di surga kau ya. Seluruhan berkat ke pengerai dengan pengelih genuan dengan semua belah DJ ke gawak bak YFM dengan semua sebilik kita megat. Terima kasih layang belum amin. Iba Winston merakirin pun menum dia ke YFM. Terima kasih biar megat tucum selalu sak menjalai ke pengawak. Lily Anthony wadah ke hujan hari sidak di Limbang hari siang tadi punah tentu celap malam tu. Jadi burinya lu selamai DJ sampai jalan ke pengawal hujan dari kami di Miri dia tu ya. Okey, Intan Bakir selamai DJ sampai jalan ke pengawal genuan ke lemai tu. Terima kasih Intan Bakir. Sisi dia kumit bisiknya apa sampai jalan ke pengawal genuan DJ. Terima kasih Sisi dia kumit. Anything gi orang betul tu sampai jalan ke pengawal maneh dari kami dia betul. Terima kasih menyayangi si saya. Sama-sama anything gi. Kelian tu mai MJ selamat udah gawai ngau selamat berjalan ke pengawal ngagai DJRG. Terima kasih ke telian kelian tu mai MJ. Bisinya apa megak Monica Maria Bunggang dari Miri tu hujan memesik kami di Miri tu ya. Ngagai DJ sama berjalan ke pengawal lalu jimat pulai gawak tu lagi. Terima kasih. Bisi mendian ke YFM megak Jessica Maria pian megak Brody Muyang selamat lemai DJ sama berjalan ke pengawal. Terima kasih. Agnes Indai Robin berita kami di Miri lemai tu mambam ke ya. Minta putar ke lagu hari sandai kena merindah rimpu berjimat pulai lagi. Terima kasih DJ sama apa lambai bisi nyapa sama berjalan ke pengawal. Terima kasih apa lambai Richa Unup sama jalai ke pengawal nuju nuan mana hari kami bak jalai simpang semunjan. Terima kasih Jari Petara very good. Terima kasih thumbs up. Pian megat Roy Kuang mesti mendang ke Gama Radio ya jam ke dia tu mana hari kami di Syaman kok ya. Dia tu gawak sambil mendiang ke nuan DJ serta selamat ujung minggu. Terima kasih Roy Kuang uras manggang tu. Selamat lemai DJ Ari JN Awi pukul hari kami di Kuching kita tawas di luar yang amatnya. Nah, terima kasih ya laban bisik komen amatnya nanti kami itu nanti bisa salah jakuk kini. Nah, ada salah kita tahu komen ngambil ke kami uliah ngebetul teka salah sama belak kita yang tadi berkunci ke penemu di Kelala Buah Hari Langgu di Kelala Bansari Jakuk Amat. Terima kasih Jenawi ke komen nuannya. Bulan Pegari sangat lemai di Cesam Jalai ke pengawal. Terima kasih Bulan Pegari bisiknya apa megak Elis Spencer ngau Udaw Ansa. Udaw Ansa sangat lemai DJ minta lagu Ari Andrews Ngalai Rahsia Hati kena merindang semua ke Ninga Radio Baka ke Lemai tu. Okey, nyak tadi sekedar Ari peninga kita ke bisik nyapa pemegang kena tai ke peminta minta putar ke lagu Ari Sandai Liong Udah Kalak Sangkai Batin.

Okey, ngarap ke peningat kita yang sama pula dah terperinan ni dengan lagu yang tadi nyadi nyapa. DJ ke lemai tau Jessica Itan manah gaya hari kami dibawa ke ya minta putar ke lagu hari ada menin ke merindang peninga setia YFM di Selampau Menua. Terima kasih DJ sesama Jessica Itan pian megak Sindun Idi madah ke gaya hari di Amiri hujan ke ya. Minta putar ke lagu hari Jonas McKee yang terlepak kiri tujuh ngagai dirimpu piam kat ngagai DJ Rolana kena merindang semua peningah YFM kot ya. Terima kasih Sindon Idi Indok Kenawi selamat lemai serta selamat berjaya ke pengawal DJ ke lemai tu. Terima kasih Induk Kenawin. Tucum selalu bersih nyapa megak burinya lu Francis Ancis Margaret Unci yang hari sibuk ya. Minta lagu terlebak lirik kena merindang bala kaban keduduk kedugau lemai tu. Terima kasih ke peningat kita. Lagi mengkau boleh secara dengan kami ke lemai tu. Lepas lagu hari Jordan Smikian tu lagi terlebak diri. Kita terus mending ke program Randau Pemansa.

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
2: Okay, terima kasih kerana menyokong kami mending ke program kita di YFM Mungkul Piah. Hari itu 12 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke lemai hari 5. Bakal selama kami di YFM bisa keluar ke program Enyak Randau Pemansang jadi ke lemai tu juga. Senin dia mendar kami sempat ngangau si kemegah pemesai kita temuai ke dikangau ngisi awak kita Enyak Randau Pemansang Mungkul Piah. Randau kami dua lagi dalam kandang sejam. Tanduk ya program ya pagilah hari 6 kena ke pukul 10 pagi. Jadi kelemah itu pelabak aku bila kita ke Diau di Pelilih Menua Lubu Antu, tentu juga nama tu dan tu asing bagi kita. Laban orang ke Dikangau, temuai ke Dikangau, sudah duduk bermua ke itu. Ianya pegawai daerah Lubu Antu, tak kena kembali tanya Tuan Dio. Aku melalu ke benda Tainuan, Tuan Akoi Anak Hijau, bagi konti kita di YFM. Sama lemai.
3: Terima kasih. Gai DJ Meteo Abu dah ngau dah beri peluang dah tayang gai konti rumah itu kena kita bandau pasal pemansang lebih bagi pemenang kita di Lubang tu.
2: Jadi ngari ke kami sebuat tebal lagi bala kami hari YFM pengurus kita YFM Cik Monica Midi pemegak pengelola YFM Encik Edmund Langgi siang kita buat konti pemegak ngau pengari kita kebukai Puan Penny ngau kru penerbitan kita sehari tu siku aja ke ngau tu buat konti di tok ni ok Nancy Tambun tok ke isi kira kemari terima kasih kepada Nuan kuliah muai awak untuk kita ke berantau tebal lagi sehari tu dekat ngenang sebengkah megak perami ke dekat jatuh di menua Lubang tu. Tak sebenarnya ke peningkat kita hanya dekat ngelala siapa gini Tuan Dio tu penata ya awak berapa lama udah balibuan tu Tuan gawak.
3: Okey, terima kasih. Jadi penata yang saya laku hari menua di sebuah kita Sabah Keruin dulu banyak menua Sabah Keruin tu dipegai si Tak atau kepelilih menua Semunjan.
2: Iya.
3: Dahnya lebih banyak kita yang ngadu ke pentadbiran baru ba Sarawak menua kami yang dipegai pelilih menua Serian itu. Jadi banyak lebih banyak nak madah penatai diri sebut dari Semunjan dan dia tu ti orang nanya non dari penatai asal penatai nuan miau yang ngalah saya yeah. Lepas terlepas nyebut menua Semunjan dia tu nya terkali nyebut menua Serian dia tu ya yeah? So mulama aku dah balu bantu lebih kurang tu masuk tahun kedua lah
2: tahun kedua
3: ni lu bantu tu stesen aku ke 6 Sekumbang lebih kurang 21 tahun gawa ba perintah menua Sarawak lah
2: sebenarnya pindah ke Lubu Antu ba dini
3: sebenarnya tu gawa ba Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Infacod.
2: Ya.
3: Mayanya.
2: Okey. Kebenar pendengar manyuh bila kita ke baru ninga kami ke lemah itu program Randau Pemansang. Sebab lagi Randau kami dua Tuan Dio tu Tuan Akoi hanya berkenang ke serentang city program ke dekat diatur ba Lubu Antu kena ke 19 hari bulan 6 tialah hanya program milim tika hanya dia aku nginjau tuan-tuan kira kenderang ke dinindur program tu diatur berapa hari bulan.
3: Okey, terima kasih DJ. Jadi program ngilang tikai gawai daya dengan pelilih menua Lubu Antu sekali itu dekat diatur kita kena ke 19 hari bulan 6 tahun 2026 yang kena hari 5 menurut kita dengan dua pengawal kita itu yang baru rumah Joel Nengasan Lubu Antu.
2: Kita nemu dalam tiap-tiap bengkah pengurami ke dibuka kita bak megeri bak menua tentu megak kita si ngangau ke tuai pengabang ne ke di kangau datai jadi ungkup pengurami ngilang tikai pelilih menua Lubu Antu tu Tuan Dio siapa bagi tuai pengabang kau pemesai bukai ke bisik di kangau datai kau ngulu program
3: ya temuai ke di pemasa kita ya kau dah tahu kenyanggup ngap ngap kita itu yang ada orang bukai lah keterubahnya yang berhormat Tuan Roy Angau dan Ratu Gengkoi kengari kita basita Parlimen P203 Lubu Antu lalu pihak mega yang berhormat Datuk-Datuk Maka Musyid Lamu kenyadi Sapit Menteri Dagang Terabangsa Industri ngau Belanda Kepukul Menua Sarawak ya ke pihak nyadi pengari kita basita adun 34 batang air jadi sangka aku sedua ya tentu bisa mai tahu yang sedua yang
2: bergabung yeah.
3: Maya Tuilak ya
2: yeah. Okey lepas program ke dia tu kita ba rumah Panjaitan eh ba rumah Joel Nangasan di Lubu Antu nyari ba kita ke dia di Lubu Antu kan nya benar dengar randau tu ke lemai tu beri sama lemai jadi tahu mega nyedi hadiri sama berami ba program giliran tiga kita kena ke 19 hari bulan 6 tilak neh yeah. Tu nampung baru tu randau tu tu Tuan Dio ngenang senentang antara program ke bisa diatur maya nyailak main nasal enggak program kebuka yang kebesi repeat tusan program lemahnya
3: iya terima kasih jadi program kita itu disadang jadi toko berengkah lebih kurang jam 5 lemai penatai bala mayuh jadi bala YB toko bala pemesai disadang kita datang lebih kurang pukul 5.30 Jadi lebih maya YB keretai tadi tahu ke orang ke pemasar kita keretai sudah ada kena sambut kena cara kita ada lama kita lah miring yeah. Lalu bisa berpacar ke babi bawa mau peniki baru panjangnya lah. Jadi udahnya lebih maya sudah ke niki lalu berjalan di tiroai sudah ada kena sambut ada persatuan gendang batangai. Jadi persatuan gendang batangai itu udah nerima tahu sudah di list dari intai ke dalam Malaysia Book Record. Bergendang paling lama sepung lama 8 jam.
2: Oh iya, kita ambil kita tahun yang kemarin nih.
3: Betul. Mm-hmm. Jadi sudah tu bergendang bertabuh lalu ngiring namanya temuai kita pemanjai ruai lalu duduk bak luar kuda ada sedia mayanya lah ya. Jadi lebih maya kita kuda terendah duduk semua di arah sudah persatuan gendang batangai itu dekat ngagak persembahan sedaya mm-hmm. ya persembahan sedaya sudah tu persembahan kita bisa acara resmi.
2: Iya.
3: Ucapan dan sebagainya udah ingat baru kita berlabuh enggak pengawal berperindang kita bisa main artis terbilang
2: oh lagi itu
3: menua Sarawak ya lagi kita
2: oh, galau dulu
3: ya.
2: Okey laban aku mendapat repeat atau ketusun program dengan atau ke balau komiti pengatur tu kelimpah hari jaku pengelalu hari kaban parlimen P203 Lubu Antu Tuan Roy Angau Anak Gingkoi Angau Kaban Kunsen Geri Adun N34 Batangai Datuk Dr. Malcolm Musen Lamuh aku mungkin bisa mendapat rintai nama duiku tuar berbangsa kita atau ke tuar rumah Angau Pengulu kedekat sama beri jaku mai lauliah berkunci kebenaran bagi seduai tu siapa?
3: Ya betul jadi kelimpah hari yang berhormat duiku kita ke bersih meri jaku piam enggak kita bersih meri peluang lagi tuai rumah orang kempur ruai orang keputika indo kita ke
2: berami
3: dia nyatu rumah Joel kita meri peluang ya berjaku ngari ke bala JKK ngari bala rakyat ke bak rumah panjang dia leban sidah ya jadi ketuai gawai kita sekali itu jadi kelimpah hari tuai rumah kita juga meri kita juga meri peluang lagi pengulu manai pengulu kemegai kawasan bak rumah panjang itu beri namanya jaku pengelalu menjadi yeah. Bala-bala temui kebesi datai mayanya ialah
2: ok itu nampung leban tadi bisa kenang senentang panggau pemerintah kita itu Tuan Dio
3: yeah.
2: Nguyang gagai tanya berkaul engkau perkara pemerintah kita atas panggau tau ke dikum bagi tanya pentas hiburan itu begaulah pengabang bala manyuah ke datai lemainya nyentuk ke malam berami jaga aku bala komiti pengatur pengurang mengiling tiga gawai pelilih menua lubuan tu bisa ngangau ke artis merindang bala kita bak rumah Joel Nangasan. Nanti nada rahsia tentu boleh berkongsi ke nama artis ke di Kangau lemahnya
3: ya nada rahsia segi utai mana kari kongsi kata yeah. Kena kena riat penatai bala mayu lebih lagi bala riat kita dulu bantu dia jadi kita bisa ngangau tiga ikut penyanyi terbilang kita dari menua Sarawak keterubahnya Linda Simai kedua kita ngangau ke Joni Aman
2: iya yeah.
3: Lalu Siko Giatis ke Benung top dia tu ianya Gabriel Mawat.
2: Oh, jadi Johnny Aman siku hari artis kita lagu ya kalian temawai jadi lagu ke dikerindu Mr. Edmund lagi kita
3: yeah.
2: Tuan pengelola kita jadi sempat lagi kita nebah ke siti lagu kena menggau orang daun tua lagi nih
3: oh yang boleh
2: ya tu nyu nampu baru randau tua tu Tuan Dio kita Tuan Akoi Anak Ijau dalam program kita randau Mansang Lemai tu pemanyuh bala ke Dikangau nyengkawam bala-bala ke dipegai tuan rumah bukai sekadarnya bisik nak ke Dikangau atau ke dijemput kita
3: ya terima kasih ya jadi lebih maya pengramai itu ke diadu kita ngangau ke semua orang ke semakai ngau rumah Joel Nengasan tu kelimpah harinya megah kita ngangau ke semua orang ya kesemak ngau rumah Joel lebih lagi orang ke menua balu bantu nanti boleh nang ya segi dikangau datai sampal do kita berami ngilang tikai mayanya jadi kelimpah bala rakyat ke dikangau kita megah bisa ngangau ke bala ketua-ketua jabatan setiausaha politik bala-bala ketua masyarakat ketua kaum lalu megah bala-bala counselors ya dikangau kita awak kesama berami bergelomu banyak pengawal tu diatur ya.
2: Engkau mesti bala pendengar kita dari luar menua lubuan tu Tuan sedak ya ke engkau kita kat nemu dini menua rumah panjang itu kita ke berami itu ingat rumah Joel Nangasah lubuan tu tunggak kini tak?
3: Ya nanti kita hari pasal lubuan tu nengah jalai belakang menuju pasar Ngelili tu kumai kita jalai belakang
2: ya yeah.
3: Jalai belakang menuju Ngelili ya kurang lebih hari pasal lubuan tu kira ya 5 minit atau 10 minit dari pasal lubantunya lah nah ya jauh nah jalan pun mana nyentuh datang ke rumah rumahnya pun ndur kita pakai yang penyamai besai
2: iya yeah.
3: Jadi semuanya utai dah diatur magang lah
2: Laban tiap pengerami kita iban berumah panjai tentu mesti dia ujak ke kita bendera Sarawak bah simpang jalan eh.
3: Betul.
2: Kumpul dah tersap lah.
3: Ya, kelain ya.
2: Okey, kelain pengerami kita ikan lemah itu. Jadi, randau kami doai Tuan Dio dekat di Tampung Baru. Kita menggal dulu randau Tuan Dio. Enggak sedikit lagu, kena merindang bala manyuh. Akan gini ke program kita randau pemansang ungkap yang lemah itu 12/6 tahun 2026. Enggak sedikit lagu hari Johnny Aman, Keliang Temawai.

0: Okay, terima kasih pendengar manyo hari ini ke kami secara live di radio kita Megabar Bandar Kuching Kota Semarahan kena 101.3 FM lagi mending ke program kita Rundown Pemansang ke lemah itu ya kena ke lemah hari 5 tandu program tahu didengar kita pagi lah hari 6 pukul 10 pagi kalau temui ke di Kangau lemah itu ngisi awak kita di baik aku berandau di konti itu enya pegawai daerah Lubuan tu tau ke tuan DO kita tuan Akoi Anak Hijau ya berkenan ke sentang perami ngiling tikai gawai daya apalila menua Lubuan tu kedekat diatur 19 hari bulan 6 tu bak rumah jual di Nangasan Lubuan tu tu nampun baru randau tu atuk tuan DO nama di program bukai ke bisi diatur mia tu ilang tau ke sepedau penatai bala tuai pengabang tau ke BIP kanyusi program muak ke tawas pagi tau ke lemai.
1: Ya, terima kasih ya. Jadi sebedau pengawal kita berangkah lemahnya kita mega bisi atur pengabukai. Mm-hmm. Yang pengawal kembali kita ya program pembangunan komuniti. Ya ke diatur sudah hari majlis sudah lo bantu. Jadi muak ke paginya kita bisi meri ceramah pasal pengerai ceramah hari sudah IPD sudah hari PDRM ngau pengawal pengabukai. Jadi kelimpah hari ini mega sebedau pengawal tuh nyadi kita bisi ngadu ke program kembali kita program gotoroyong. Lalu kita ngadu ke fogging. Bak kawasan tu kena kita ya ngambil ke kita ikon bermaya kita ke berumur rumah panjang itu ialah ya.
0: Programnya pukul berapa?
1: Muak pagi.
0: Pagi ini. Ya. Dia tu berumah panjang itu
1: kebal rumah panjang dia. Baru wayar dia.
0: Baru wayar dia. Bukan lain kepala sekedar agensi ke saya datang ini.
1: Betul.
0: Okey, jadi peninggal manyu. Tentu juga kita yang anang lepas ke peluang engkau sekedar program ke dia tu muak ke tawasnya engkau kita nyak tahu mulia ke penerang atau ke info ke bekawal lah untuk penerang dia pun eh. Tu nyingkang baru ngagai tanya ke nangkan ke tuan dia. Jaku perangsang nuan ngagai bala manyu tebal lagi peranak bak pilih menua lebuan tu.
1: Ya, jadi aku merangsang bala kita dulu bantu dia lebih lagi kita ke Semak atau ke boleh pun dia ngau sudah di rumah Joel Ngasan minta kita sama-sama datai sama-sama berami ngagai rumah tu lah atau ke pegawai tu lah kena kita menuju ke kawal kita kena kita menuju ke pengawal kita ke di kumbai kita segala sejalai.
0: Iya.
1: Lebih lagi bak menua kita di Sarawak itu lebang kita itu dah di jadi diambil jadi ke contoh bak menua bukai tentang pengawal kita ke segulai sejalai ya jadi aku merasang kita sama-sama datai sama-sama berperindang mayanya lah ya
0: yang ngagai rakyat manyu tu ngagai bala komiti pengatur
1: ngagai bala komiti pengatur aku ngarap ke bala kami boleh ngatur utai tu ngau mana ngau teratur tangti semua tak bisi timpang aku ngari kami sebuat minta ampun tak utainya kukai ke Tegal kami sengai tang ke Tegal pengurang bala kami ke ngatur mayanya lah tang kita sama namanya nguji ngatur yang ngau nakanya ke mana ya
0: nyak sigi utai ke dipindah kita ini
1: ya
0: kira ke laban timpuh dagi panjang lagi sempatlah bala sida induk biro wanita yang ngadu buat dulu nih tuan
1: ya Siti gue tinggal tadi saya ku maya tu ialah kita megak bisi mai bala tim area RTM ya kita bisi bala namanya kena kita nyebutnya
0: penyampai radio
1: bisi datai mai nyela bala penyampai berita atau penyampai radio area RTM bisi datai ya sida yang megak bisi program dia atur sida ya maya program kumai kita ya berperindang mai nyela ya
0: harapan atau ke pengharap atinuan untuk pengurami ke diatur kita bak rumah Joel Nangasan Lubuan tu atau pengurami ngilin tikai gawai 2026
1: ya terima kasih jadi pengharap hati aku bak pengawal pengurami ngilin tikai gawai daya pelilih menolong Lubuan tu tu pengharap ke kita sama negap ke kawal bak menolong kita di Lubuan tu bermaya kita ke uliah begulai uliah sejalai nyamai no kita ngatur pengawal nyamai no kita ngatur mansang lebih lagi bak menua kita dulu bantu dia jadi aku harap ke kita sama boleh bersukung boleh bertolong ngerja nama-nama pengawal lebih banyak kita ke bisik pengawal bak menua lu bantu dia.
0: Okey, jadi sebenarnya tua berserah engkau peningan manyuh bak program Randau Pemansang ke sekali itu tuan engkau bisik perkara bukai ke hendak ditanya aku tau ke hendak kena pansak dilansak tua bak semenjaya Randau tu tadi engkau bisik kena bukai ke dekat di baik nuan.
1: Jadi semua utai tadi pasal pengawal kita ke kang do ngerami ngilah tikai gawai daya pilih menua lubang tu udah di padah udah ada sebuah aku magang nanti habis tinggal sangka aku ada salah kita tahu bertanya ngagai bala urus dia lebih kami berupis pejabat daerah bala lubang tu dia nanti habis itu katanya nanti ketemu tahu mungkin nanya aku mpu nanti habis itu ke nantu terang ya sudah yang manyuh nyimpan nombor telefon aku laman aku, nombor telefon aku yang ada di pelalai kan.
0: Jadi
1: nama-nama tak juga kumpul, tak pun juga bala bala konsel aku bak lu bantu dia.
0: Boleh dari kontak nih.
1: Boleh, boleh.
0: Okey, kiranya datai bak pengujur randau tua tu tuan Dio genang tentang pengurami ngil yang tiga gawai pilih menua lubu antu kedekat diatur 19 hari bulan 6 tu baru mah jual nangasan lubu antu. Jadi ngari ke kami sebuah tu Tuan Dio, RTM, pengurus YFM, Cik Monica Midi, pengelola YFM Iban, Edmund Langgi, engkau kru penerbitan program Randa Pemansang, ungkap ya lemah itu. Sekali lagi berbesar terima kasih dengan Genuan, Tuan Akoi, Anak Ijau, Kuliah Datai Limpang, jadi temui program kita seratu, jadi peningkat manyu. Bakanya tadi, Randa aku engkau pembesai upis bagi pilihan menua lebuan tu, Tuan Dio kita, ungkap program Randa Pemansang kita ke lemah itu, jadi tandu program tahu didingar kita baru pukul 10 pagi hari 6. Engkaunya, aku Matthew Abu, engkau semua kami dari YFM, meri selamat bertemu baru bawa kebukai dalam program Randau Pemansang. Tang sudah tuan mupuat tuan, kasi lagu ke dipinta nuan, setiap lagu hari Tuan Dio.
1: Jadi, engkau peluang tunggu aku meri saya terima kasih ngagai yang berhormat Tuan Roy, engkau nak datang geng koi, pihak megang ngagai yang berhormat Datuk Dr. Maka Masai Lamuah, kenyadi pengari Basita N34 Batang Air kau dah mantu kita dari segi belanja kena kita ngatur pengawal tu kita ada tolong dari sedua ya pengawal kita itu sangka aku nak boleh diatur kita yang kau nekah ya pemanah jadi ya aku ngari kepala kami semua bila komite ngobala rakyat bermenolu bantu meri pesai terima kasih yang kaya sedua ya aku dah meri belanja kena ngatur pengawal kita yang bekal ke sekali itu ya jadi ya kena ngujur randau kita bekal ke sekali itu aku minta DJ mutar ke lagu bagi kes belum betul
0: lagu Ori Anderson ngalah ini
1: betul.
0: Okey, dan jadi tanpa mesti lagu Ori Linda lagi Siti bukan lagu Kadi Kerindu Puan Penny kita Asayati Enggai Berserara bertemu baru Randa Pemansang Nangkan Ketulak. Terima kasih.

0: FM Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Tume 24 iti lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: Palme 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
2: Sada lemai.
3: Sada lemai.
2: Sada lemai.

16/6/2026, Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai ngga utai rup, berjual hasil bertanam tupi, serta bisi mega pangga pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi, dur nyungka penatai Komisi Rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai, serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 16/6/2026. Aram Sampal Datai Ngerami ke Agrofest Pakan.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. $1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik maupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang berbicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Ini disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar Muslim ataupun bukan Islam di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan menterinya Sim Zee Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim pelindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana 2.37 bilion ringgit itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran 712.68 juta ringgit. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak 65.257 juta ringgit.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak 1.423 bilion ringgit. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah 394.87 juta ringgit.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu diperera, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebenarnya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik, namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Serikau bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun.
5: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Katanya jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri Sembilan. Luar negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak gentu ruang industri Kiduruang kira 17 kilometer penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indu Negeri Sarawak. Kelimpah rinya tujuh kegagak loji itu ndang dikenal napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimbai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri Bisi Nyuak ke Sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke Dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya ia megap jadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Kuat

kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Pemberindang Malam
2: YFM.

Ya, terima kasih gagi kita gagi muka-muka dengan kami bawa YFM. Selamat mendiang ke kami YFM Pemerintah Malam. Saat itu tadi kita sudah berperindah dengan lagu dari Daniel Petrus, muka dengan Danny Umpiang Engkin yang lagu kena mungkal Pemerintah Malam kita saat itu. Kena 12/6/2026 kita muka dengan aku Nancy Tambom tak keisi nyentuk hingga pukul 12 tengah malam tu lagi. Oh. Jadi tu tusun program kita bawa Pemerintah Malam sehari itu kalau pukul 9.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke Tanduk Randau Ruai berkawul ngau kangau bulak ngau penusah angus. Jadi kita ke nak hampir mendiang ke Randau Ruai tu atau dengar lagi pukul 9.30 tu lagi au. Jadi pukul 10 malam tu lagi dia kita akan mendiang ke berita malam Terita Butrus Ariwai FM di Kuching itu. Lalu pukul 10.30 malam tu lagi sama mendiang ke Tanduk program kini kita sehari itu pukul Lenggau pengeluar program kami Syaran Ludan. Lalu jam 3 perudi kita bisi irama etnik Pupu Bansal. Mayu lagu ku dah dirintai kaku dah dipilih kena merindang kita buat program irama etnik Pupu Bansal. Jadi harap ke kita Anang gue tinduk dulu untuk ngagai pengujung program kita pukul layau buat pemerindang malam saat itu kena 12/6/2026 ke sekali itu nginya Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai, Merina kita buat Pemerintah Malam YFM.

Profes Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap pangga pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai Komisi Rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 16/6 tahun 2026. Aram sampah datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: dagawa ito, Joe. Bisay na may kini. Baka ini manayang kita to. Nyaw benar. Nagang diri hari ngirut ay manis gak maya gawai. Udah jera. Baka tahun kita ingin kemari. Nyaw seminggu-minggu tuda ini kita. Bas mi tahu cau. Udah temu gawai. Laban gula. Kelalu mayu amat tu buah. Kau pala lutul. Nggak, me. Tauan tau. Nah, tentu nuna orang baru wae ini. Takut betungan. Ngelai manisan. Lalu ngiri ke diri. Tang, lebuah. Tudah ini, mana yang kita tau ketindua. Melelek, mamili. Temut kenyat, tudah ini kita. Minga munyi, mimo. Tak kepekenyat. Siapa kebangan sakit di bayi kesmitanya? Pansuat kera ini mana yang kak medak? Nemunya! Medak balau pengembara api ratai ucau. Udah agak ini mana yang kita tuh medak doang pansuat keruai. Nina kesal. Medak raban bunga ratai. Dini utai ke anggurnya ucau. Nyau bekau balas kayu rumahnya. Nama kenyari kemana ya ucau. Aram kita ninga kerana ruai ke sekali itu. Penuh seangus. Ngau kangau bula.
1: Satu pagi yang indah dalam kepanasan. Di rumah Terumam Piteng. Bujang Sikin Henrikon di Tambawai Kanyu juga.
2: Ini alai di mangga ngot-ngot tu lagi. Apa belakang tu mana jauh hari orang. Itu kami dua sepai manggang lagi. Nyawa tu lelayan nasai. Tau kak makai manuak panggang. Nyau lecuk muda kiak kiak ngelai manisnya. Nyau ngiga utai kemam masin ini nanti nyawa tu. Alu kak lai pati tuak otori ke mama. Boleh sian ini. Selamat hari gawai. Bunga jarau diselit kak balalau. Halo semua, aku bak sebelah TikTok, di ramah sebelah Facebook. Aku Jackson Jabut, datai baru hari rumah panjai. Kami tuai rumah peti yang temawai kanyu. Nyuma hari gawai tu aku bisik. Tentu bisik bala kita ke apakah aku angol anyawa hari jauh medak jumbo kia pun kak muda kuda bendar makai utai amanis maya gawai tu ndak mana ke pengerai abala semua ngak alai sari tu aku dekat mai kita beraktiviti abanggang amanok resepi manok banggang ucuk sanggau kutrupaya kita ingin ngerepiak kayu udah ngerepiak kayu kita lalu nidokapi udahnya kita nusuk manok menak kayu lagi udah tau detek baru. Laban aku dia tahu penuh bak belakang dia. Dia tahu mayu rangkang ngau daun kayu serangkai dikena kita mangga. Nanti beli arang kita dah kena kepuna kedua dan kena kayu. Ia ke bak belakang tu nanti kena kedua. Aku tu ukai bisik pasien kena meliarang. Jadi kita belajar cara sebebol dulu. Daun sudah rangkai itu sudah mau lalu engkah kerepek kayu. Udahnya jadi api, kita lalu engkah malu jadi pak atas api nyai. Nama api itu sepadam ada keguna. Anang kuai peminat-peminat kita, kita engkah kayu kaki kaki dawa ke daun rangkai mayo kaki kena ngidup kapi nyanya beri mayo ke daun rangkai jampat api mau apo nyau nyelapau api itu oh sabar peminat kayak betul untuk live aku bakal sekali itu. Aku makan ke live dulu laban ke meja air. Kena nanya api ke penong mau. Bisa laban ke dan ketel. Baru ke live ngomong-ngomong.
1: Tidak berjauhan daripada tempat kejadian.
3: Api nama kenyelamaunya. Apa parai anu? Udah gak hari ngengengengengnya tau. Tuh jangka aku orang sige ngincap muai Papua ngincap malah ngalai. Udah tentu tau. Dah gak dampia hamai ngal rumah pajai. Apa makin nyelamau apinya. Eh, sebenarnya di mana aku telepon aja upes pengelola apa itu lo? Hello, hello, upes bomba kanyua atau ka?
4: Oke, selamat pagi, aku upes bomba kanyua meto. Siapa tu?
3: Aku tu Sabrina Sangau. Nyari rumah petang temawai kanyua. Aku tak ngakang agak ribut. Bisa apa benua mau belakang bilik kami, berkampung belakang bilik rumah panjai kami. Aku tu irau irau. Kapinya ngambil ngakan apa bilik. Ami angus kami semua itu lagi. Nanti angus. Sebenarnya mas aku ajak sempat diselamatkan kau. Nyak meminta kita datai malam kapinya sudah nyerarai.
4: Okey, Madam Sabrina.

0: Namanya Bomba deh. Ya nama apa sudah Bomba ni kita?
1: Selamat pagi, Tuan Rumah Panjai Tembawai Kanyuk, Dok.
0: Ya, selamat pagi, Tuan. Oh, Tembawai Kanyuk ni tu, Tuan Rumah Ampetir.
1: Okey, kami bisi nerima kanau telefon. Madah ke bisi kampung angus sebab belakang bilik rumah panjai kita di tu. Nyak kami tu, nyak berguai datang kita tadi. Sebedau api nyararai dah. Ngagai rumah panjai.
0: Nadai gak aku mendak kampung angus sebab belakang rumah kami tu dah Tuan Bombal. Aku tu baru pelahir belakang bilik kami dia tadi. Kurang manggam jani, manggam manuak mayuh ni belakang dia. Laban jagi mayuh bala pengisi gawai. Nadai Tuan, nadai ke mendak?
1: Apa ni? Amai nadai api bab belakang bilik rumah panjai kita tu?
0: Ya, amai Tuan Bomba. Nadai ke bulat teman. Nadai ke mendak tangus bab belakang dia. Aku tu baru pelahir belakang ni tadi.
1: Bahlah, henti pihak. Kira ke tangau bulat minyak tadi.
0: Okey, begitu aja Tuan Bomba. Anang buat dulu, aku ngigak tuai rumah dulu. Engkau mengkau tadi bisa je nak aku nemu laban aku tu nadai itu tadi aku tu baru pulang dari pasar je engkau apinya udah dipadam ke pihak nanti dulu nuan tolong bau aku hingga tu rumah dulu
2: 3 minit selepas kejadian. Ni sudah bomba aku di tadi sendram.
0: Nyen sudah tu rumah. Sudah mada habisin terima kangau pasal kampung bisa ngos belakang bilik kita. Engkau mai bisi kita deh. Lepas aku ke baru pelair pasar beli tiket biluan tadi. Engkau mai nyak kita rumah bisi madah ke meda api belakang kampung kita dia bisa ngos.
2: Alo tuan, aku tu rumah kami di tu. Tama. Niki dulu tuan niki. Duduk ba ruai di tu dulu. Baik bala kaban dia tadi.
1: Oh ya, selamat pagi tuan rumah. Main ada utai kangus semak rumah panjai kita di tu tuan rumah.
2: Nadai aku ninga orang begau kapi di tu. Nak ngawak duduk dulu kita serban ngabang dulu meh sambil nosi cerita sendram uji tanggung keruai kuya gawai ai semua ke bisi atas meja bilik aku din tanggung kita megang duduk dulu tuan tuan Bomba jadi aku tu tuai rumah empeti yang anak bawang tu tuai rumah panjai kami bisi 50 lebih tampuang megang lebih akan bertampuang agi benuang aragak bala rumah panjai laban agi pemisi tang nadai gak kuninga orang begau pasal angus sarito nadai mindah gak ku sarito asai ku atau Tuan Bomba
1: bukan nama laban kami tadi sinima kangau madah ke bisik kampung angus belakang bilik kita di tu laban dia tu musim hari tu angat amai segi jampat nyerarai api mayarangkai
0: ya tu kui tu air di tu rumah lalu ngabang me bala Tuan Bomba seraya kudah kita datai ke rumah panjai kami kita
2: ya empat kui empat kui buka airnya Tuan airnya buka
1: air manisnya kira kau lihat tu rumah air semetiknya ngantunya dia menyejam gawak tu. Henti nadai gawak, tak gak ngawak pihak ya?
2: Henti setian, nadai mensehnya tuan. Nadai mensehnya.
1: Negok ajak minta tuan rumah, ngai ke puni. Henti ukai maya jam gawak lapang gai. Ia ke bala bukai tu, lawat magang ke tu. Aku ketua tim kami. Tahun tu kira ke nadai pemisi gawak ai, nyak meh. Ngai nyadi gak ngirup ai nyak maya gawak. Irau ke bisi penusah nama lagi. Nyau dah dapat gak nyelamat ke orang nanti ngeluh.
0: Amat menyekenuannya Tuan Bomba. Integriti mesti dijaga. Jabut. Kita dulu dek. Engkau dek nemu cerita. Dek kau hidup juga.
2: Oh apa ni? Bisi ayah Bomba di topi. Nyau teringat ke boyfriend ini. Aku sumpah. Nah mau tanya ya seneram. Amai.

0: kagabot. Di ka bagasa sa government. Dinilisi na mo siya tangos baro mapanyay kita ito.
1: Angos? Naday. Ako ni nga ora bagaw ko rumah kami si Angos. Ayat ti rumah. Nanti Angos pangrindu. Nakakot mo pia. Nyang kami sayo. Tangaya umbah. Kana ulih madam kang pangrindu to. Lutur pentusa.
0: Tusa kam yakuk ngau di teja buat. Nyona teh bangus pangrindu.
2: Pintar dan biaknya berjakuk ni. Kati di sini mu kampung sesemak rumah penjadi tu Angus. Laban orang ke telefon tadinya madah ke bisi Angus. Ba kampung belakang bilik kita.
1: Orang mayu manggang ba belakang bilik din. Aku bisi memanggang tadi manggang manut. Jani ke hadiah ke pren aku sebay. Nadai ke aku medak kampung belakang din ke bisi Angus. Ini tapi si Angusnya ayah tuai rumah.
3: Siapa ke teleponnya tadi dari Tuan Bomba? Induk ke lelaki ke teleponnya tadi?
2: Eh, temunya indai tua orang ke teleponnya tadi. Nau kegesah munyi ya. Ia madah ke nama dirimu Sabrina Sangau. Hari tembawai kanyu.
1: Apa nya? Nama ini aku nya. Tuan Bumba, ini aku nya segi mempelah hari orangnya namun deh kak tetap tahu mau bimbing
0: kakau keruai ini dia buat berani-berani ya telepon bula nusi kutai ngagai upis pengerara api ngau penyah penusah bedau kalak aku mendak orang bekenya.
1: Tidak kelamaan selepas kejadian, Sangkau pun keluaran daripada biliknya. Ayuyu, siaplah Sangkau nanti kena marah sama itu tuai rumah juga.
0: Sangkau, kita dek, kita. Nama pengawak di madah kami si Angus bak kampung belakang bilik kita ini. Ngagai pembumba berani-rani di telepon nusi kutai bola nih kumbai di dekat nusi kutai bola kumbai nadu kuam orang deh lah
4: apa tuan rumah amai bisa Angus belakang bilik tadi nyau nyelama wapi pada aku tadi nyau latai bak tali apa ini nyau kesal aku mendak namun deh nyau aku telepon ngagai raba bomba sebenarnya apa ini yang nyerawai sebenarnya aku telepon. Sempat aku ngambil video ngena telefon ke tau. Tau. Pedak dek. Video kami aku tau. Nanti aku main dek pula.
2: Amai mau api tu tuan rumah. Nyau kat semak dapur orang tu. Api pun tinggi nyau kat datai bak tali api. Bahaya mai pengawak bakat tu. Mesti orang tu nunu ras maya gawat. Aku kira kena dai salah mai ibu nyak telefon tadi ni.
4: Anak-anak aku ibu. Ngi-ngi-ngi-ngi-ngi bu utai. Kanau kaku si Sabrina. Auk Tuan Bomba.
2: Oh, auk si Sabrina. Nggak ada salah pengamak terus telefon. Dah api kenyu nyelambau begitu.
4: Eh, dan kengalit kakak hati aku tadi Tuan Bomba. Udah aku temuk telefon. Ke belakang baru aku. Kak merasa. Lalu, kak menggau ke kami rumah. Pernah aku nalagi apinya. Nyong petang laban asap.
1: Oh ini tu ke dalam video tu aku tadi kemanggang menu belakang bilik tu. Beri aku mayu memayu daun kerangkai. Nyak api lalu nyerarai. Maya dek kemeda apinya benong mau. Nyak meku. Benong ngiga air payet kena nanjanya tadi nemu deh itu ada keguna
0: paduha tu lah ulah sudah mau cocok jabut kengempu pengawanya apa minta ampun ama mai ngagai rakyat aku tu Tuan Bumba nyau ngenusah ke kita kedatai kita ketegak ke kengau bakanya
3: karenanya nuan tu Tuan Bomba ti nadai kena hukum kini ibu sangaunya kategori kangau bulaknya.
2: Au, ukai kena kangau bulak laban api segi amai bisi semina apinya. Nak nyadi kangau ketegal kesal menyatang kangau bulak tu anang bermain-main tau. Laban tahu kena tasat baru section 182 Kanun Keseksaan ngau section 233 Akta Komunikasi ngau Multimedia 1998. Jadi tidak keditemu salahnya tahu kena tinggang hukum jil ngau hukum duit kebesai.
1: Nasib omai minyak dia habis mas. Dek dikatai kena mayar hukumnya ini. Nemu dek kumain nambar hukumnya.
2: Pengawak dinyak pun anda betul laban nunu tai mengen musim panas. Upis kami upis penjara api enggak punya penusah dia tu. Bergempung enggak upis rampak menua narit katur pasal orang ke nunu main berdandang besai. Uras dan rangkai nunu kampung kelebih lagi bak tanah gambut. Kenyamai api mau dalam tanah lalu nyelekai. Tu tahu mai penusah hangus kelebih lagi mai musim kemarau nya ke bawah nanti kita bersenda utai nyadi digagak orang pekatu kita tahu telefon nyagai lumur emergency tu nya 999 kangau ke upis bomba atau begak kita nya telefon ngai upis rampak menua gena lumur nya 1-800-88-2727 tahu ke terus komplain ngagai portal nya e-aduan.js.
4: Nya betul mai pengawal aku nya kali komplain pasal perkara begitu ngagai upis kuasa tuan rumah dek badau anau aku ni.
0: Ya, siapa kenunu tanya nanti kau jauh dari sengau. Kumai di tahu nunu utai musim hangat tu. Pedak di sekedar rumah panjai bak menua ni miri dan kangus. Nyau nak sempat begawai. Nya ukai bekanya ti denangi ke kita. Utai tu bekanya ke denangi ke kita. Ketika bisi ketika bisi hukum orang nu sebarang abang utai kita umai penusah anggung sebab kampung atau tuan rumah.
2: Sidak ke nunu tahu ke pembakaran terbuka ke kitanya. Uliah ngujung ke menua kita tu bersebun serta angus kampung tahu kena hukum anda kurang hari RM25,000 ngagai RM1,000,000 atau mega dihukum jil anda ngelui hari 5 tahun tahu ke kena tinggang hukum dua bangsanya hari baru section 29A ianya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.
3: Au Tuan Bomba, kati pulai ngajai kangau bulak yang tadi di Tuan Bomba. Kati suah kini kita nerima kangau bulak pemenua kita Sarawak tu. Laban bisi gaku maca maya sebelah gawai tu tadi deh. Upis Bomba Bintangor. Bisi nerima kangau bulak pasal penusah ngos rumah panjai.
2: Ya. Amai, bisi upis kami dedin. Bisi nerima kangau bulak tang menua Sarawak tu. Ndak menyuh nerima kes kangau bulak pasal penusah ngus. Setahun kira ke pukul rata ya kangau bulak ke diterima upis bomba Sarawak semina 5 itik kes. Menua kita di Malaysia itu ia ke pemadu manyuh meh nerima kes kangau bulak tu ianya Pulau Pinang.
1: Nasib dik nak masuk kategori kangau bulaknya ini. Ya, udah mesti tau jengka kau. Nyau kak memasuk dalam statistik dik tau. Mengagak panggilan pelesau. Ya, udah maka tu sepat temerik kau makai ditinya masuk jil.
5: Tim satu bomba kanyu dilaporkan kemalangan melibatkan 5 buah kenderaan di simpang jalan besar. Mangsa tersepit di dalam kenderaan sila bergerak ke lokasi kejadian. Terima kasih. Tim penyerar api ngau punya penusah kanyu diriput ke bisik penusah berlantak 5 buah entuka bak simpang jalan besar. Bisik bala tersepit dalam entuka. Minta tim ngesah ngagai palan penusah. Terima kasih.
2: Info diterima. Okey, tim satu bomba kanyu bergerak bupu hari tembawai kanyu ke lokasi dia tu. Terima kasih.
1: Apa orang sitian kita ke ngeluar kaya ke tersepit? Pihak ya bomba tersepit dalam kereta meh sitian ni.
2: Tu meh pengawal kami upis penyara api ngau penyah penusah. Ukai semina madam ke api aja. Orang tasah berjalan lalun, orang lenyau berkampung, orang lemas. Besi ular tamak ke bilik kami tu meh kemutar ke penusah kebakannya.
0: Terima kasih ya Tuan Bumba. Udang nusah ke kita datai. Tu nyau gak kita itu beguai mantu orang kesedihan tu. Tu ruti aitin tu baik kita ke bekal kita lagi. Pemam udah apa perlu ngeluyet orang baik sedihan. Tu pakai kita lagi.

0: Ya, pengawas dua adanya ibu. Jabut. Nya nusah kesedak tim bomba datang kita. Ukainya semak menua kita itu hari pasar. Hei, sedua itu nusah kurang aja.
1: Aku mada kedai ayah segera. Mayu duit oleh aku ngagak lab itu maya manggang tadi. Nemote. Oleh aku ngau di rawon kemenua telin minggu baru nyilak ayah sendram. Aku tuh kama ngau di kian ngiga inu telin. Anang namai aku dia ayah sendram.

0: nya te nya pe amaga baka kitai dan ngeri tau nama dan titi baka ko indo tau nama dan titi nunjuk ka ko indo iban nya rino melayu nya mai kita meda labor kena baju kurung nya dino Cina walaupun sida nang nak cung sam tapi sida tu tadi hari mua sida de de kelala kitai gamal sida kelala kitai jadi kita iban nama dan titi kitai jadi kami serakop indo pin lama tu kemari capuh diri kami berkenang kenya laban ngepan kita ke indo tu sahamat de kena kita ke laki pia tu sahama pelabak kunak tak uliah sebarang maya kita kena baju burungnya na pia milih maya ke bisik pengrami semua kami ke indo pia tebaka kita itu dah ku kunyu tuai tu nyentu uliah ge ngoro berawai semua jadi bekeni ke kita ari pakaian kita nyat kita nunjuk ke identiti kita jadi puji Tuhan dia tu laban orang kapan landi semua udah namanya ngagak kain ke becurak puak kumbu macam meh curak dia udah te udah dibeli ke kita nyale mana amat te baka kita ke induk tu tadi lebih mayanya formal function deh maya kita bisik dinner maya bisik program perintah maya bisik nama kita ke begulai ngabansa bukai meh anak-anak ngenak selampai kita ngenak te kain ke becurak puak kumbu pasang kita yang baju dero alo dia tau nya namanya kumda mayuh marnyual maniaknya deh nyade maniaknya ngena ukir ribannya patut amatnya de kena kita ngambil nunjuk ke identiti kita nya aku sampai lama tu kemari bisa nemuai ke menua kayan sedaknya lagi tu bah amat sedak ya namanya
1: kena ke maniak
0: au berkena ke maniaknya rindu aku menda nyentuk ke selap meja nya pan maniak de tusuk orang semuanya nanti kita menda indai-indai tuai kayan ke tuai yang ke hospital ke ngagai kini-kini ge ngena tai namanya pakai tupi deh au ya amin kita patut ya rasa temegah deh mantai ku tanya ngambil identiti kita bisa keduanya ngambil tanya main asalnya ndak lenyau ngambil tinya selalu de bantai ke bakal corak kain kak gay orang lagi ngagak design pak kumbuk ke mana hagi semua ada ngambilnya main asal kita penglandia kerja jari kita nya beruan namanya de pegai kita belama de kemansang ke kita.
2: Hello, aku Pamela David, YFM boleh dengar kita ngena cara online ba RTM Click.
3: Dia tengok menabur ke berita malam kena 12/6/2026. Gerempuang pengguna Sarawak PPS nemu siti sindiket nipu baru servis nyeruri rumah di Benua Tu. Presiden PPS Winston Ong Madah, sindiket tu di pelabak cakah di pejalai ke rakyat menua China tinggiga mansa nengah media rama kenyau aripun bulan tu tadi. Sidak tu nyedia ke servis nyururik rumah bakal lantai ngau payip. Tang hasil kerja tidak pejalai ke sidak ndak berkualiti serta agak rusak. Nakak kerja tu PPS udah nerima 5 sebana di serata Sarawak ngau penyampa pengerugi manggai RM20,000. Ia mansut kerja kutuk ngagai RTM di Kuching. Winston megang ngarap ke upis berkuasa hendak mempelita ngau isu tu labannya uleh ngerugak mayu hagi pengguna di menua tu. Op Web 1.0 ti di pejalai ke di serata Sarawak bedau lama ke udah nadai nemu tai ke ditagang ba produk web. Sapit Kepala Opis Pemansia Jenayah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Siong Mada. Operasi tik diperjalai ke bak 98 premis webnya. Hasil hari pengawak nyidi Opis keberkuasa. Operasi bersepadu hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan patuk diperjalai ke ngenak sawup polis di Raja Malaysia, Opis Menteri Pengeran Malaysia serta local authority. Nadai premis ditemu nyual web kengundan dadah tau ke substance ti ditagang tang bisi ditemu ngelanggar sekedar atur berkawul enggau lisin. Ia mansut kerja kutuk maya awam komiti sehenti nagang dadah ngau substance ti bertuai ke Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau pengelantang Raban Bansa Dato' Sri Fatimah Abdullah di Kuching. Ia mada operasi kebansa tu dekat diterus ke dudia rila. Dikenal tentu ke pengawal meresa premis web di Serata Sarawak, Mengkang, Ngasi. Diffusion Borneo 2026. Diadang dekat muka mayu hagi peluang meranak ke pokok ngau kerjasama strategik ngagai Sarawak. Chairman Sarawak Angel Business Network, Dato' Patrick Liu Mada, platform tikas antarabangsanya berguna benar kena ngawal orang dagang, orang meranak ke pokok serta company pemula dagang Ali Menuatu ngau raban orang dagang di serata dunia. Program tu mega merik peluang ngagai orang dagang Sarawak masuk model dagang baru serta ngeremai ke kawal kerjasama antarabangsa. Yang maksud ke jakut tu bak Siti Awam Media di Kuching. Berbak ngonya pengasas Diffusion ngekaban pengurusan serantau digital districts Eric Lee Madah. Awamnya dekat ngempuru orang meranak ke pokok, orang dagang ngak orang ngubah polisi ari mayuh bengkah menua. Diffusion Borneo dekat diatur kena 23 hingga 24 hari bulan 6 tu. Program tu diadang matak penatai kira 1,000 ik orang, hari 10 buah menua, ti numpu ngagai sektor kuasa, agroteknologi, bioekonomi hingga ekonomi kreatif. Berita tik keperudi. Konsert engkau makan lemai pengasih Legends kena 4 hari bulan 7 tu bukan seminat nyungkak sektor dagang temuai miri tamagak mantuk pengelantang artis veteran tip berguna kesukong Sapit Datuk Bandar Miri Arifin Mohamad Madah. Program tu oleh matak penatai temuai Ari Brunei engkau menua ngelingiknya kalai tu dekat merik penguntung ngagai ekonomi menua tu. Yang mansut kejakut tu berawal media di Miri. Berbak ngonya Presiden Gerempuang Karyawan Malaysia, Datuk Freddy Fernandez Madah, dana konsert pengasih tu dekat diberi ngagai artis veteran tiudah tuai nak dapat agi serta sidak ti berguna ke bantu. Chair Lady Gerempuang Karyawan Malaysia, Datuk Khatijah Ibrahim, Madah pengawaknya ketanda terima kasih ngagai bantu sidak bawa dalam industri pemerindang menua, kelimpah ari mantuk ngelempung ungkus berubat serta guna nintiang hari. Konsert tu dekat ngempuruk bala artis lama ari semenanjung Malaysia, Sarawak, ngau Brunei Darussalam dikenak mujur ke 7 program pengasihnya. Tunakah kita mendiang ke berita malam sehari itu beritanya tadi. Ditusun Syarifah Aujau Yahwan Abdul Rahman, serta disalin Ailinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
4: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Tem Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturuang industri kiduruang kira 17 kilometer penyawah dari pasar Bintulu. Loji itu dan loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar induk negeri Sarawak. Kelimpah harinya tujuh kegagak loji itu dan dikenal napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megah dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megah ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah harinya ia megak berjadi lambiang baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di manah bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai Komisi Rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 hari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai rami ke Agrofest Pakan.
2: World Cup 2026 hari Minggu 14 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C Brazil lawan dengan Morocco pukul 6 pagi live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi live box Sukan Plus. Dalam grup D Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa?

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat. Tanya nanya puan Pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi. Kiri atau ke kanan. Tapi kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jako nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiak hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Okay, nyaman siti lagu hari Andrewson nak ngalai dituju ngagai kita ke bernama Linda. Malam tu harap ke bedau tindu agi mana bergulai dengan kami nyentuk ngagai ke penghujung program pemerintah malam sari tu bergulai dengan aku ni si tambung tak ke isi. Jadi pukul 10:30 tu lagi dia kita dekat bergulai dengan pengeluar program of Sharon Rudan bahawa tanduk program ya, kini kita sari tu lalu buat jam tiga penudi pemerintah malam sari tu kita berperindang kau lagu irama etnik pupu bansa auk. Jadi dan gue ke frekuensi kita terus bulan kau kami nyentuk ngagai penghujung segmen pemerintang malam. Jadi tu Siti gerah ke bisik di pada aku Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak kalau tu nuju kita ke apin ngambi kad kenyalang gol kita tau ke kenyalang gol kad kita kita dipinta datai ngagai opis Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak atau ke JKM maya opis ke terbuka. Jadi kita ke dekat nemu gaul silik agi kita tahu telefon ngagai lumur kusung 8237 4888 out tu nombor opis kebajikan masyarakat Sarawak ianya 082-374-888. Tau ke kita tahu data terus ngagai opis tu lebuh opis terbuka out. Jadi tu kita ada pinta mai akad pengelala dikena kita ngambil kad kenyalang gol kad kita yang tadi out. Jadi tu berengkah hari 13 hari bulan 6 jentuk ngagai 14 ngau hari bulan 6 13 ngau 14 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 10 pagi nya ke bisi daripada aku gerah ke daripada aku ba Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Terus berlangga kami YFM Pemerintah Malam tu Siti lagu Ari Angela Latajua Nuan Mina Ngasak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ali mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM Segulai Sejalai.
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak Tidatur Rupis Bertanam Bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 6/14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

Ya peningat bertemu baru kita buat program kini kita sarito buat episod ke-23 nanti yang hari 2. Tentu ya pukul 2 kita guna buat program tu. Serta tanduk yang boleh didengar ke kita baru buat YFM Iban Kuching nanti yang hari 5 pukul 10 malam. Lalu sarito peningat buat program kini kita sarito. Aku mai kita rawun berjalan ngagai matu. Matu berpalan bak baruh pentadbiran bak bagi menua muka serta kandang dua pentadbiran ya mungkur kandang menua ngelingik matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Matu dipadu kenyadi pelilia penuh ke 48 kena 5 hari bulan 5 tahun 1991. Asalnya matu nyadi pelilih mit dalam kandang menua serikai. Tajak pihak tu semina sementara aja laban pentadbiran pelilih matu udahnya. Dengkah ani baruah pentadbiran bagi menua muka. Sepengudah muka dituku kenyadi bagi menua. Kena 1 hari bulan 3 tahun 2002. Pelilih matu mungkur pemesai 677 28 km persegi di nyengkawam pelilih mit igan di seminaknya di pelilih mit ke di pegai ya kandang menua pentadbiran pelilih matu ianya ngelingi matu igan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Pia megak peninga bangsa Melanau nyadi populasi majoriti di pelilih matu gulai ngau bangsa Bukai, baka Melayu, Iban, Cina ngau ke Bukai. Jadi badi tu dia kita boleh medak kampung tradisional Melanau. Siti ari perkara tinarik ati di matu ianya kampung asal komunitis Melanau. Bala tuai boleh medak rumah asal, cara penghidup komuniti menuanya serta ngasai ke pemakai asal buat menuanya. Nelbak nemuai ngagai rumah panjai tu megak merik peluang berti kebudayaan Sarawak ngau lebih semak lagi. Tapi megak, kita uliah mendak Sungai Matu. Sungai Matu nyadi pun penghidup komuniti dia. Sungai tu dikenak sidak berikan. Lalu perengkap pengangkut ngau recreation. Kemana sungai tu kelebih

0: Barito megak ianya kawasan paya ngau kita oleh medak rampak menua asal. Matu peninga bisik paya bakau ngopalan ngintu rampak menua ke agi dijaga. Kandang menua tu kaya ngau jelu siga bakal buruang ikan ngau jelu. Yang keman ungkup orang tik rinduk ke rampak menua serta sidak tik rinduk ke aktiviti. Ngelantang ke hati bak kandang endur bak rampak menua. Lebuah kita berjalan itu, anang ndak ngetu bak pasar tamuk matu. Leban pasar tamuk nyadi palan tik narit hati. Kita boleh medak penghidup bersari-sari peranak menuanya. Serta kita boleh meli pemakai tasik ke baru. Sayur kampung pemakai asal ngau hasil pengelandik jari bak menua tu. Pasar tamuk tu cukup ricah lebih gig maya ujung minggu serta menua tu megak terbilang ngau juluk nama kandang indur berikan. Matu terbilang jadi palan dur berikan laban ngembuan mayu sungai ngau kandang tasik tikaya ngau ikan serta undang. Lalu mayu orang berikan datang kita megak ke ngiga ikan air masin ngau undang. Lalu nanti kita mendak bak senentang pemakai peninga. Matu terbilang ngau pemakai asal komuniti Melanau. Antara pemakai tik dikerinduk ke ianya linut. Linut tu digagar di tepung sagu lalu dempak ngau sambal tau ke lawak. Dia megak bisik ulat muluang. Pemakai eksotik tu terbilang amat bak budaya Melanau lalu suah dikenaknya di ke lawak sidak ya. Terbaloi jadi tu biskut tradisional berpelasar ke sagu ti ngembuan asai ke manis eh. Lalu ikan salai ngau ikan masin jadi pemayu hasil tasik ngujung ke produk pakai ikan salai ngau ikan masinnya di pemakai ti dikerinduk ke mensia mayu serta tentu ya undang ngau ketam jadi pemakai tasik di matu segar amat laban ulit terus ari sungai ngau tasik serta bermacam aktiviti boleh digagak lebuh kita ke nemuai ngagai matu. Antara ya bakal kita boleh berikan bak sungai ngotasi saya ke pemakai asal bangsa Melanau meli pemakai tasik tik baru bak pasar dagang temuai ngau aktiviti tik keman ungkup sidak tik dekat ngasai ke suasana tik jauh sunyi ari penyekut menggeri. Di dalam berapa tahun kudah matu dah jampat mansang ngau pengawak ngagak jalan alun serta perengkal guna ke moden. Projek pemansang perintah megak udah mantuk nyungka ekonomi peranak serta ngemudah ke kawal ngau negeri bukai di Sarawak. Tanya penjampat mansang matu agi ngetan ke identiti budaya ngau gaya asal serta tu ngasuh kandang nur tu unik serta tentu ya narit hati kita ke dekat datai nemuai kia. Jadi kena nyimpul kenyak matu tu pelilih menua mit tik kaya ngau budaya sejarah serta pemanah rampak menua cara penghidup komuniti kagi ngemeran kemain asal nyadi ke matu ianya sitik palan tik ngerinduk kati di menua Sarawak dengan sungai kemana memakai asal kenyamai serta orang matu ke siruk matu engkeman nyadi palan dagang temuai ngelantang kati serta endur ngelala budaya Sarawak ngau silik agi. Okey, hanya tadi peninga berkaul ngau matu. Bak program kita ke sari tu, kita dah datai bak penghujung program. Jadi minggu baru, aku datai baru berkongsi ngau kita topik kebukai. Ngonya, aku Cheryl Ludan, pengelola program kini kita sari tu. Madah Kediri, bupa dulu ku. Bye-bye.
1: Aku yang berhormat Dato' Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu inya pengawak berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Adai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi ini ti daun ke tu setin hitam tu dia tu perintah Sarawak serimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai bebala mayu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke

Bem, como aí cotidian que engau menyela enya a 99 cotidian serta 15 plot kita yang megah bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah enya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontingen megah dari Kalimantan Indonesia maya nya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai ukai seminat temuai dari benua kita empu aja dan yang megah bisa megah dari benua luar di bisa nemuai ngagai Sarawak jadi atau cara kemaya niti tahun tahun 2026 tu yang dekat Belabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abang program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak niti daun tu sekali lagi kita nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di benua Kuching bersama-sama belah sampah datai buat pengawak kata niti daun tahun 2026 ke diatur pemanyai dalai Kuching water peran kena 20 hari bulan 6 tu ialah

Wanai begawai lagu hari Leo James semerindang kita buat pemerindang malam. Terima kasih bagi kita kagi mengkam gelengah kami buat YFM. Nanti tadi kita sudah mendiang ke promo pengrami Niti Daun Gawai Dayak ke dekat diatur buat ngelingi Kuching Waterfront bulan 6 tu ialah kalai 20 hari bulan 6. Jadi dia mega berserimai gau program ngiliang bidai gawai daya dia kru YFM mega bisik datai ngagai dua pengawak tak program ngiliang bidai gawai daya ke bisik diatur di pelilih lubaan tu kalai sari tu tadi dia berumah jarob cangkul bisik diatur pengawak tak program ngiliang bidai gawai daya ke di penyadi yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoy Kaban Parlimen P203 Lubuk Anto. Jadi pergilah dia kena 13/6/2026 pukul 2 lemai dia kita bisik mega dirami ke ngau pengawak atau ke pengrami ngilin tikai gawai Dayak berumah Rebika Lipat Ulu di Lubuk Anto. Jadi pengrami nyamega dekat di penyadi ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoy Kaban Parlimen P203 Lubuk Anto. Nyak meskeda pengrami ke bisik diatur kalai pengrami ngiliang tikai gawai Dayak 2026 pelilih Lubuk Anto bisik diatur sari tu ngau pergilak pukul 2 ngalih hari tu terus merindang kita ngau lagu hari Louis Bennett ngau David Akime gawai ngiliang bidai.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 16 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5 12 bulan 6 2026 Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, lagu Kena Mungkal Irama Etni Pupu Bansa. Siti lagu bedaya Tony Peace Band. Napa-napa lagu kena kita berperindang berpengelamat sejam tu berprogram Irama Etni Pupu Bansa. Terima kasih serta selama mendengar ke kami ngagi kita ke baru kelengah kami Bak YFM engkanya lawan mendengar ke radio baru pulari Nur Gawak kini malam tu habis shift malam. Selamat mendengar ke kami pian megak. Terima kasih lah lah memilih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Jadi mayu lagu ku dah ditusun dah dirintai ke kami kena merindang kita mendiang ke atau ke berperindang about program Irama Etni Pupu Bansa. Bisiknya lagi lagu Kayan Melanau Lun Bawang Bisaya kenyah megak beka dekat merindang kita pengelama sejam tu. Jadi itu lagu bidayu megak lagu hari Eliza Suzina Jobeng.

Ya, duitnya lagu Kayan Merindang kita terubah yang tadi. Kita dah berperindangkan lagu hari Urai Tiga Tawai. Lalu baru dah merindang kita lagu hari Diana Nini, Dup Dup Alam Uso. Okey, jadi ke sekali itu duitnya lagi lagu kena merindang kita buat program etnik Pupu Bansa, lagu Melanau.

Ya, duit ni lagu Melanau merindang kita kecubah tadi lagu dari Joseph MJ 100% sayang. Lalu ke baru dah ditinggal kita tadi lagu dari Halil Akau Sayang Kaau. Lalu ke sekali itu kita goyang mendeng ke lagu dari Lun Bawang merindang kita bawa etnik Pupu Bansal.

Yeah, lagu Hari Halun Bawang tadi, lagu Hasbini Lazim Ui Mawa Nemu, udahnya tadi, baru dah didengar kita nama tutu. Lagu Hari Erickson Belu Merindang Kita, buat pemerindang malam Irama Etnik Popo Bansa. Jadi ke sekali tu dengar ke lagu Hari Raban Bisaya, lagu Hari Jennifer Wong Gau Rosie Yusof.

terima kasih ngagi kita ke game angka mengulangkan kami nyentuh ke jam dia tu dalam lagi kurang 13 minit dekat pukul 12 tengah malam. Pukul 12 tengah malam tu lagi dia terus mendiang ke Timang Kerbak Tawas. Lalu tu nak kita mengulangkan aku Nancy Tambam Takaisi buat pemerintah malam sehari tu kena 12/6/2026 meninggal ke kita engkau duiti lagu lagu dari Maxwell Franklin Saran Garuda Lambung dan sebenarnya tu lagu dari Majestica Tungkat Dunia. Engkau tu selamat belalak, selamat malam.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Ketahuan tu, rokap dekat diatur bat 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

0: kita nya tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega nge balau orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku gigawo bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya ngadai gigawo bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio ro bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin eks mula program ba YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Permata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Orang ke ngelingik kita mayuh mereka influen ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban.

0: Bakal ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakal tu nyadi pastor.
1: Aman, aku nyau nyemata aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tau begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama. Lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tantik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, Segulai, Sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujian dah orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya kan aku dah selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali ya oleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya di nebo hotel terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku
3: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki reputih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rinut tadi
1: pernah dicat ya dah mantai keterangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasau beli terus
3: nak kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi
1: ya, aku selalu dengar yang kau semua.
3: Nah, apa nu anda nyebut tadi deh? Anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyu betalatnya belayak dulu. Kau masuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
2: Apa yang bukan kerja begitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Anda mau deh apa bunga deh tahu? Pernah mereka telok di kelas jualan murah deh tahu? Sudah kita habis macam tahu kerja kau sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal guys duai. Okey, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakuk ngau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu jakuk memayau, nemu berjakuk ngau udu. Menjaga kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu eh. Nyawa baka teringat ke cita kalau mendak Cat Whisperer ingat dia cah.
1: Cat Whisperer oh, Dr. The Little ke
2: ya kena mau menjaga kau ngejelu cah.
1: Ya bukan nyak ni ya. Nemu berandau ngejelu nanti di rumah mulai gawak cinta makanya dia tadi udah sapu di bilik ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cah anak je ngejelu-jelu nyak nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya nemu jelu.
1: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucian tu batu tujuannya mesti mana anjung ca.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: di rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: lagu-lagu bangsa kita eh. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
1: Enti nintih ke pansi di pejalai ke. Ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20 ribu leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7 ribu leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu ka bejako. Nama meses kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kindo tu. Yang ka amat siti ari mese sidak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya.
2: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Nyudah peram-peram kita nyoman sawe ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyo pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam mati din. Awas, aw, nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Aw, nyangka kita bertelai dalam mati, kati salah menanti kita udah berjaku pun pini. Nak salah aw, nak salah nanti kita udah berjaku. Tahu utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai, tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bekas napang mesin gan bunyi korang. Dini na de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang mi amai hari tu oh.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Kau. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam,

0: terus bergulai sejalai ngau kami bawa FM.
1: World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipandang kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Tu, pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi ni bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kena ada yang berdarat kurang kau ni.
2: Au sekian mana tuan. Nya dia tu nyumayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nurun ne tuan.
1: Au lepas nak munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganya ne tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: indah kini-kini. Terus ke Pengendo Kita.
1: Sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
2: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datang ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita medak api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya tik ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak di

0: kih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nangul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat arinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai kebetul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Canada. Bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipada kita bak channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream bak RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Hei, menawak. Menawak radio untuk pagi kau akai. Aku Kak Ninga si tak DJ Y menyakau. Hei, nyong bersih-bersih menyatu. Aku Kak Ninga lagu. Nak mulia. Oh, jabat. Itu dulu deh. Nama pemedih radio tu, Mbak. Dengar itu waktu.
1: Ini tu. Ngacau, mai. Ya buat tak benar main game tu. Saya betul on kini ya.
0: Dah tu jabut. Berapa lama aku dah nak radio tau. Kuma-kuma yang aku dah beli radio tu. Mu dek. Hari jaman DJ keliak-keliak. Nyentuk ke DJ ke dia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keninga radio.
1: Karan bisa dek tau. Saya nadai dek menawa. Ka radio dek tau jai kini ini. Buai ini apa guna nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah ajaknya.
0: Ngumuai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu keninga dua pagi, buai. Bekeni ngadu ku tau.
1: Ngenak handphone pan uleh dia tau ini. Tekan non RTM klik pun uleh tau kengena jana sekero seteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nyak baru moden okey entu alo dek nemu tay
0: tau pun telefon aku alu tekan klik dia meh RTM klik kudeknya aku kak melingat radio jam parta
1: dia tu YFM uleh tu kita ketai ngenak cara mudan nemu dek ni nemu dek cara temudan kena kurang
2: dua pagi.

0: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mangsa belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang ketua yang sudah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: FM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Uh-huh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita
2: tu teka manyua nyadi persoalan pas setiap iko mensia tu au laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi au. Utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu lebih arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga kujaku Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta tua dekat diberi. Pihak ku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tua semak ngege Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu nyadi manah bak penghidup kita.
0: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iku off sari tu.
0: Oh, kau mai iku off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngah tarik kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mac jam disi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekat Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekat Jaku ke dekat kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekat Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kembali di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Selekor gagak nombia. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Ianya di nuju bala nombia, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik lekat jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Tajak pun kita ngisik 2-3 lekat jakuk sari dan mimik-mimik lama-lama jadi mayuah melekat jakuk.

nuju bala nembiak ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepok leka jakut kita dalam muci kamus laban jemeh hilak mayuh tai besai leka disedia ke orang nuju kita sekali ke nya berjalan ngagak menua bukai laban orang ke nepok leka jakut mayuh paling mayuh dalam jakut Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat dia baik orang berjalan dengan menua bukai, dengan Paris, dengan Singapore. Setahun sidak yang megak, ulih bersemekiah, ulih ke beasiswa Wiki Foundation. Dia kena sidak yang nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kenyak, lebuh kita udah nepuk leka jakut kita mayuah di dalam Wiki Kamusuk. Kita uka seminak nepuk leka jakut dan kita ngetan ke identiti bangsa kita. Jakut kita. Daya hidup kita, bangsa kita.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ngau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Tak bawa muna pesisir lah. Selalu bisa borang yang kah engkah kami bawa pejabat residen, pejabat daerah ataupun bawa pejabat kebajikan pun lah.
1: Oh.
0: Tapi punya kaku lah man, nadai salah tuan rumah ngomai borangnya deh.
1: Yeah.
0: Baik baik borang agak raya tua kian. So hidup isi di kelaya isi lah ban bantuan tu nak semua air layak lah.
1: Yeah,
0: nya nya si tika disebut aku lah ban bantuan tu nak semua air layak.
1: Mm-mm.
0: Siapa kelayaknya mohon lah.
1: Yeah.
0: Takut ya kelayak lagi nak mohon tertinggal lah. Nya saya lah ban bantuannya bisa deh. Baka tahun depan dia kena buat deh bantuan harga emasnya.
1: Oh.
0: Sudah tu sebulan 500 nah.
1: Ya.
0: Subak 300 setengah. Punya tiket baru ke 500 jadi next year lepas bajet 2025 beli tiket ke tempo PMX nah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti si ko nyampau lah.
1: Ya.
0: Nak ke buah minta tolong lah balangai bala pemusai-pemusai kita bakal sudah mengancar pengulu ke rumah. Nada salah banyak pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Banyak ngarap ke sidak tu nurun kia nurun ngambil lah orang dengan rakyat ke kadang orang tua itu nak kena banyak ke tanggung pengawak tuanya di rumah
1: memang punya aku namat.
0: Baik orang tu break ke sidak so hidup isik tiada nama kita ke isik
1: pengalaman
0: itu di rumah pula aku mari ke sekolah mari ke aku nak.
2: Encik Harry, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Pegulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang-mengkang selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai kenapa tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
4: Ada kongoyam.
1: Nau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suang harga krim itu gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sila serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya.
2: Ya.
1: Tapi selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datang di rumah nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tuan.
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluwa baik.
1: Baik luar. Banyak maya kita akan gitu bersiar jani. Baik ke penai. Dia kurang nyemulih jani. Sekarang aku bawa penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, matuan pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi ni. Oh,
3: ya. Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Mari makai teh manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban keigi penyakit, menyuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemanyuh gula dalam pemakai. Jaga pemanyuh gula, sesudut teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hagi.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku, Pimlia David, ngau YFM.

0: Radio YFM.
1: The 101.3
2: YFM. Lebih kita nyebut sampai itu tadi. Kita yang kau bisik berfikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini atau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai kena pinta kita kini, Pastor.
3: Amat, mana nak jaga tanya tu aw, nang amat, nang mayuh orang bisik buah rundi yang temesenyak na ya. Aw, aku selalu ngajal utai munyi tu bak raban ngobala bukai megak. Besampi minta bepun bak nama utai ti duguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti di kedekak kita. Bah nama erti reka jakuk tu dah. Erti jakuk tu ke diterang ke kudi tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isik kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita na ya. Isik tu mayuh utai ti dekat-dekat. Tang besampi bepun bak utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apai kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita na ya. Lalu lebuh kita besampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu tek diguna kita. Tentu yang ngai medak kita nya pedias. Tentu yang ngai medak namanya utai ke diguna kita nya nadai bak kita. Baka apai kita bak dunia tu. Enti ya ibuh ke anak. Enti anaknya nguna pemakai, nguna utai kerkena ya bersekolah. Tentu ada kat meriknya na ya.
2: Aman.
3: Lalu enti anak merik utai kerkena ya sekolah. Nama utai kerkena ya bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai ulih kerja ya. Bekenya sekali-kali apai kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekak merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan bak isik kita.
2: Ya.
3: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk aku kak, ketuk aku kak ke mayuh macam utai. Tang bapuan bak pengingin bak penekak isiknya ti ngasuh hati kita puas. Kumai reputih satisfied.
4: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak untut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak brain.
20: Endrian anak tadang.
21: Lala kita sapa sinantung.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi siga suba.
24: Sidato bebadi mayang 8 muzur di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Tegal pemanai sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udara
28: berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
5: Kok lo menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu Ari YFM.

0: Ngagai bala kita luan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Penyedia aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningat YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai, dia akal orang dia tuk. Jadi orangnya pandai ya.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Na mga ganoon siya ito sa atin.
1: Ay, katin na ibo. Ay, ito sa atin eh. Utak na jual ako to barang tanda laku. Udahnya lagi modal ko pan nadai pulai ko untung.
0: Nay, kebenayan no. Kedai kita itu nadai orang mayuah namu. Alaban kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Katin na ibo, bisa cara nolong ko bo.
0: No, no, no, no. Ujian mah nanya sila unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pernah.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM gitu lo.
0: Aram. Aram.
2: Pemujur dagang pepangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liat RTM Kuching, bermaya jam, ofis terbuka, tak tertelepon, muju rumur 082-248-422, sambung 349, tau ke 2.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai lima ringgit ya suba kumai maronya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia maronya suba kuno kujaku 15 ringgit semua sekutak maru lu coba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas iya ga pertas tuh kuno kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tinya nak iya ga bisa kutak yang punya sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama

0: aku Priscilla John, Kalimpah Radio Manyu Acara Kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Ente bapa penghidup kita ke dia tok tau dah. Nyangka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai dengan tua. Ente gama tua bajik, sigat, langkal tubuh mana serta dipedak bisik standard. Nyak tadi pemajik atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Ente bermua Tuhan, bakal ni cara yang medak orang induk lebih agik?
2: Mana tanya nuanya? Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jemput Tuhan abang bak plasa jurai tu ya nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko indo ya nyak cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuah mesti kegagak Tuhan. Dia kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia medak tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kopi sekini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar muka kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkini pun gaya tubuh kita. Buat borak kini, buat lurus kini,
1: buat leteng,
2: tau kegagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya pada semakin. Kelimpah harinya mega laki engkau indau sama berga ba mualah tala. Laban nama kebuah ia berga ba mualah tala, laban dia digagak Tuhan. Amat mak kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merik sepuat. Tuhan ti merik penghidup ngagai kita.
3: Plasa jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Apo ini? Namanya bisi kuda na ini. Kenapan kuda aku? Kenapan kuda?
1: Heh, den ton tiro. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian ikan tahai kian gao. Mujab ayak de mujabnya. Nyok ukai kuda nya nemu de. Kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda de. Mak menua limbang di to.
2: Limbang. YFM mulai dipendiang ke kita. 104.9 MHz YFM Begulai Sejalan.

Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7.

0: Cita Tiatu Menung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kalonginkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya jadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah penam jika penam menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh lalu 14 bulan

0: program Siti ke tahun dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau beranak ke Pukul Sarawak.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor deh.
1: Betul, betul.
0: Ya tang tek ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Okay, ya kaku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya.
0: Amat.
1: Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randau nya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utai nya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak kekitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bab kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamayati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Bulan Jun orang putih nyak bulan 1 kita dayak tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
5: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak bak bulan tu munyi tu.
6: Aku dekat belagu dinga kita dayak nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kibak semua kita serta di kaban naka megai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata medak tebas ke kita babas miau kanan kibak mantaplah kita jimat takut ke kaki kena tebas ke anang besai panjai buka lima nanjuang kapawang burung tarubah kita gawak Nua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan yung ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngegai lima. Itu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik. Belanja ke manyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningadik kaban nakak.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Lepas nuan dani pagi hari, kati asa hati nuan. Nama utai lam runding nuan. Bis kendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesar itu. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, balucu, tinada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang yang mencuri masa tiap berga, tiap itu dikenak kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul tibisi tetapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke begila, anang kalu tusah berkenang kutai itu dah nyadi, labannya sudah berkejang ke belakang. Anang ke tusah kutai itu dekat nyadi, begila lusa, labannya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila. Laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah ndang merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepat di kerja kita itu di hari ilang. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai mendor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergi lalusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita naka utai ti oleh ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu ti bisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, beri aku ungkup kesar itu, naka tiulah ditapi aku. Beri aku pengering, kena ngerja otai tepat di kerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi keleka sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.
2: Wai, Dani Wai. Oh Wai, Dani Wai, Dani Wai.

0: kita itu tadi suah bersampi lebuh kita bertapik ngau penusah tok ke Penanggur dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tok ke tetap megak nuntuang kita. Jadi tok ngujung ke kita berpikir patut kena aku tu terus bersampi. Kok kita nya tadi? Lepas kita ngasai ke lubuk kita bersampi, Tuhan nak ninga ke sampi kita. Bahkan ini nuan berarti ke perkara tu pastor.
1: Ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita empu ya. Aku selalu ngajar tu ngagai bala lebuah kita dituntung utai mayuh ti bansanya. Kita nanya dari empu. Laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu lekat jakut tu sebut kita lebuh kita dituntun temsenya Tuhan nama message nuan ngegi aku, nama pesan nuan ngegi aku. Pihak megak lebuh lebuh asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri nempuh semua utainya. Ya nyadi ke penuluang kita, nyadi ke penyukuang kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebuh kita bertempuh ngau tai ti baka gelombang ya, baka bukit ti tinggi ya, ba Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh mansang kering dekat ngupas penghidup kita ngasuh ya bersih age. Nya kebuahku selalu ngajal ya nya utai teman satu. Okey, lebuh utainya nuntun kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut Tuhan, nama mesej nuan ngagi aku. Nama utai tersebut nuan ngagi aku. Nau, lebuah kita nyebut utainya ngagi Tuhan. Artinya, jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya ngematua ke kita. Ngubah kita, ngemanah ke kita. Lalu ngasuh kita menyanagi di dalamnya. Tau ke lekai jaku orang ngasuh kita nyak matang agi bertumbuh agi dalam Tuhan.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi nur nyungka penatai komisi rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Gau Pemansang Kandang Menua Sarawak 614-16 tahun 2026. Aram sampah datai ngerami ke Agrofest Pakan.
5: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mari kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Nung mansang gawa atau ke pulai gawa ya, okey, ngira ke video jemaat bang calai alun atau ke kita ke BC program gulai gau diri sebili, okey, ngabala kaban kita wai sari tu hari 6 ya, dan ke BC program kita ke berami gau diri sebili, ngira ke sama bela program ke di perambu kita nya, okey, kira ke mujur magang di pejalai kita. Ungkap ya, sorry tu ya. Hari lagu Merlin tu lagu di sana Ricky Anderson. Ambi aku nyadi ke ganti ya. Ambi kami nyadi ke stesen pemerintang hati kita. Ninting hari, ninting jam. Udah tu lagi aku macam pesan berat. Bang renggat ke terubah ya. Diterima kami ungkap ya, sorry tu ya. Hari 6, 13, 16 tahun 2026. Selamat pagi semua.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, balik kita ke Baru Dani, baru dah mandi, ngirup kopi pagi tu ini ya, kami terima kasih ya. Okey, 6.50 minit pagi, aku macam pesan ke BCD, terima kami. Okey, baru ingat ke terbatu pesan pemati, diterima datang Japal anak Jambung, madah ke Indaya, Bino anak Dagang, tau ke Indai Usan, tau ke Ini Stella, udah nadai 12, bulan 6, bah Hospital Kenawit, ini yang tu dekat di Intu Balamanyo, Barumah Panjai, Tuai Rumah Manca Anak Enjah, di Sungai Sebaning, Bekikiak Bunau, kena ke 12, bulan 6, hari 5, di Anjung ke Pendam, kena ke Pagila 14, bulan 6, pesan di 7, ngagai kabar belayan ke Diau di Tuah, di Pedai, di Jih Maung, di Sekuau, Jati Ngolimau, Bala di Nanga Telisai, Keti Basung, Jess, tau ke apa Yatik, Pemenggal Lebah, tau ke Apai Anang, kau semua kita kengala niang tu. Bino anak dagang dipinta sama datang ngesah penusah rabat tu penerang kesilia. Tau telefon ngagai anak niang tu Usan, lumur telefon dia 012-484-1801. Tau ke ngagai ucu ya 016-578-9507. Pesan pemati kedua datari Lembah Anak Dana atau ke Indai Mina madah ke Lemah Anak Dana menjadi iau dan adai bak Hospital Kapit kena ke 11 bulan 6 pukul 8 pagi niang Lemah Anak Dana tu dekat di Sengai bak Lot 2697 Country Height kena ke Lemai hari 5 engkau hari 6 12 engkau 13 bulan 6 dianjung ke Pendam kena hari Minggu 14 bulan 6 bab Methodist Memorial Park Kapit. Pesan dituju ngagai bala kaban kengalan niang tu di Sungai Majau, Sungai Mujung, di Sungai Paku, Rontau Enseriban, Nangabaki, Pulau Pisang, Nangantawau, Sungai Mujung, Sungai Baliah, Pasar Kapit. Kalau penerang kesilai tahu telefon ngagai Sylvester Kana, lumur telefon dia 013-841-0893 atau ke telefon ngagai Willy Mina Kana 012-823-1773. Pesan pemati keempat diterima datari Julia anak John, madah ke pemati John anak Dayong, tau ke apai Julia, ni yang tu udah nadai kena ke hari 4, kena ke 11, bulan 6, di Intu Balamanyuh, bak rumah ni yang tu di nombor 21, Lor 8, Jalai Kucing Timur 3, Taman Tungku Miri, kena ke malam tu 13, bulan 6, malam hari 6, dianjung ke Pendam, kena ke pagi lah hari Minggu 4, bulan 6 bak Pendam Daya Lambir Miri. Pesan dituju ngagai kaban belayan di Nangalait, di Lubuk Mulung, Long Ajoy, bala di Majang, Tabing, Bukit Limau, Sepemanjai Air Teru, Marudi, Miri Bintulunggau di Kenawit. Kalai ya, pesan dituju ke Megak ngagai semua kabar belayan kengala niang tu nya niang John anak Dayong. Penerang kesilai telefon ngagai Julia John 012-871-2088 tau ke Kasim John 011-2501-2507. Pesan pemati kelima diterima dari Mentan anak John, madah ke pemati laki ya Pastor Liang anak Syed, tau ke Apai Acau dan adai 11-6 hari 4 niang di Intu Balamanyuh, 14-6 hari Minggu dianjung ke Pendam dan ke pagi 15-6. Pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah Steven Lambur di Jurai, rumah Intai Suri Baru, rumah Ambu Suri Tengah, rumah Jawa Suri Lalang, bala di rumah Andrian Bangkit Ijuk, bala di rumah Lium Bangkit Rembai Asal, rumah Nyanggau Bangkit Rembai Baru, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chambers di Menyalin Asal, rumah Denil penyalin baru, rumah Rugi Tarum, rumah Edward Dulang, rumah Bajet Merbung, rumah Mai di Babu Kerangan, rumah Robert Walter di Nanga Gayau, rumah Mujah, rumah Mujah Ijo di Nanga Teru Atas, rumah Seli Janting, Nanga Teru Baru, rumah Jawat di Babu Tengah, rumah Isa Babu Karak, rumah Badis Nanga Tut, rumah Rayung di Nanga Lup, rumah Selina di Nanga Bayur, rumah Tingkau di Nanga Ulai, rumah Jimmy di Ulu Bayur, rumah Christopher di Rimbas Tengah, rumah Bawi Rapuong, rumah Basil Malaka di Terai, rumah Lingan di Selangang, Kemarau, Munggu Perin, Bala di Legum Serunggap di rumah Seli Ali, Munggu Tunggal, rumah Jimbadit, rumah Ujai Budak Ulu, rumah James Tujuh Budak Ilik, rumah Jumat Lakis Entawa, rumah Senap di Sabar Asal, rumah Icuk Sabar Lama, rumah Gara di Belasau, rumah Jimmy di Lubuk Lidung, rumah Edward Mengga Nangadrau, rumah Beliang Sungai Raba Kababelayan di Sungai Nyuruk, di rumah Entinggang Munggu Gronis, rumah Ayak di Tebruk, rumah Nicholas Brian di Ulu Teruk Engau Kabelayan di Pengkalan, Gurah di Limbang. Engau semua boleh kita ke ngelala ni yang tu di Peliliah Batang Rimbas, Engau Batang Korean, engau kita ke ngelala pasta tu di Pintak Datai ngagai rumah Makos di Lubuk Debak. Aku nampak baru pesan nangkan ke tu lagi bak ronggat kedua. Kita tulis mending ke lagu. Tu lagu ke disada James Seruai. Ngal lagu yang minta ampun. Aku laun datang.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan berat berenggat kedua dibaca aku tu ianya pesan ngetas ulit data dari Robert Anak Rantai di Bintulu. Mandaka pengawal ngetas ulit lalu di tampung gabungan muai yang terbalu ni yang Rantai Anak Lugum. Kena ke sehari tu 13.06 pukul 8 malam diatur bak Fusiu Trading Batu 6 Jalai Bintulu. Miri pesan ditujung ngegai kebablayan di tuai rumah Ubuang Anak Serikai, Lid Anak Imbul, Dituju Ngagai, Geruna Anak Imbul, Berayun Anak Imbul, Idah Anak Usah, Mung Anak Lugum, Manja Anak Lugum, Tambi Anak Sambang, Gau semua kita ke ngelala niang rantai, kena boleh dirintai ke nama ditu magang, kita ke jauh, dipinta data itu mu, kalau penerang kesilik atau telefon dengan robot, nombor telefonnya kusung 11-1264-1657, atau ke telefon ngagai didek, 014-744-0865. Pesan kedua, pesan ngetas ulit tu dituju ngagai kapal pelayan di Sungai Tau, tiga buah rumah, bala di bawang, enya rumah Mina atau Ketuna, rumah Jantai, rumah Udin, rumah Dami, rumah Ati, rumah Peter Dingun, rumah Kunjan, bala di Arif, enya berumah Anas, rumah Jack, rumah Martin Laja, rumah Kecendai, rumah Mawah, rumah Janas, rumah Jonathan, ngabala di Pelugau, bak rumah Utau, rumah Linggi, rumah Lega, rumah Cendai, rumah Kasar, ngau bala kita ke Diau di Lubuk Bukut, rumah Suli, kapal pelayan di Sungai Dewan, rumah Kinsiang, rumah Muda, rumah Migi, rumah Budin, ngau semua kita ke ngala niang, kena boleh dirintai ke Dituk Magang, mada ke pengawal ngetasuli niang Semi Anak Berdindang tau ke Indai Candun, dika diatur bak rumah Langgi, Anak Ungge, Tinting Petai, Sungai Tau, Selangau, kena ke malam tu 13.06, kita ke jauh di Pinta Datai Tumu Kagi. Ngalih ke pesan sembiang 14 hari ngau pengawak muai basa datai dari Matthew Anak William Anam ngari ke sidak ia sebilik mandaka pengawak sembiang 14 hari serta muai basa keniang apai sidak ia ex tua rumah William Anam tau ke Anam Anak Jamal kena ke hari Minggu 14.06 pukul 7 lemai bak rumah niang tu di nombor 436 lorong 4H Taman Melihah Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawadi Kuching. Pesan di tuju ngagai kapal pelayan ke Diau di Kuching, Seri Aman, Ulu Kerian di Seratuk, Temuduk di Kerian, Lundu, Sibu, Bintulu ngga semua kita ke ngala niang tu. Dipinta sama datang ngagai rumah niang tu bak nombor 436 Lorong 4H Taman Malihah Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawah Kuching sama ngintu pengawak sembiang 14 hari ngomong basa ke niang X tua rumah William Anam tau ke Anam Anak Jamal kena ke hari Minggu 14.06.2026 pukul 7 lemai. Pesan keempat datari Koni Anak Sigi ngari ke sidak ia sebilik mendahukai ke mawak ngetas ulit niang apai sidak ia Peter Sigi Anak Ujan ngau pengawak muai yang terbalu mak sidak ia kena ke 20 hari bulan 6 hari 6 pukul 7 lemai baru mak sidak tu di nombor 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Pesan dituju ngagai kapal pelayan di Luncung disebut di Sekirau Rawan Tanjung Bijak Seri Aman Nangajagau Kenawit Nanganiruk di Kenawit Nangangungun Kenawit Serikai Bala di Sibu Bintulu Miri Brunei di Katibas Nangakabah Kenawit Kuching Semarahan Lacau ngau di Seri Aman ngau semua balik kita ke ngelala niang apa isyarat tu kalai penerang kesiliak. Tapi pengai kau ni bak lumur ya kusung 13-8284-152 tau ke telefon ngagai Luis bak lumur ya kusung 19-8288-743. Pukul 7.06 minit pagi kita kebaru buka radio mending ke program kami pengurat pagi ke pagi tu baik jam kedua. Terima kasih 3 jam di counting kau DJ Meta ke Tiu ya. Terus mereka tanggung lagu Kedisada Richard Lee Nuan Berga di Mataku.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

Ya, kita ke bernama Dayang. Pagi dia orang. Selamat pagi, Dayang. Okey, mending ke program kami Penurut Pagi, ya. 7.30 minit pagi, mending ke berita pagi dari kami di YFM. Tu lagu di Sada, Kat Jelma, Tuis, Pak Maun.

Wispa mau mengunjung kejam kita pukul 7.30 minit pagi. Pagi kami dah buruk ke berita pagi dari YFM Iban Kuching. Kena ke pagi hari 6.13.2006 tahun 2026. Batang berita. Rukun negara mengkang relevan kena napi polarisasi ngau ekstremis Mei. Sarawak merambu dekat nubuh kepalan lubak berprestasi tinggi. JPN Sarawak dah empelita engkau dawa salah ulah seksual pengajar. Kita mending ke isi berita. Rukun negara mengkang relevan jadi batang lalau di kedamantu Malaysia napi pemar polarisasi ekstremis menggau pengerembai penerang kendak betul. Menteri Penyeraku Bangsa Dato' Aaron Ago Dagang lebuh berjaku ba'aum besai ketua jalai pengarap antarabangsa ketiga madah ke falsafah bangsa terus jadi langkar ke berguna dikena negap ke penyuraku ramah ngau pengelantang baraban bangsa, jalai pengarap serta budaya. Rukun negara nyedia ke kompas moral berpelasar ke prinsip pengarap, penaluk pengelurus atur undang-undang ngau nilai moral ke dikunci ngau rakyat Malaysia. Ia madah Malaysia dekat terus berkunci ke penlebak lebih ngatur rakyat, hari pupu bangsa serta ngemeran hidup dalam pemain ngau komuniti antarabangsa. Budaya inovasi ngau kreativiti ba upis perintah patut majak dikemansang dikena nentu ke servis dikena tai ke ngau sikar ngasi serta meri impas ke tinggi ngagai rakyat. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah inovasi ukaigi dipilih tang siti peminta dikena napi pemar pentadbiran moden. Ia maksud ke jakutu ba pengerami nyuak ke anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK 2026 di Kuching. Ia madah penguatnya jadi pelasar ke berguna kena mansut ke buah penemu tik kreatif jadi hasil tik merik penguntung ngagai rakyat. Terbegat setipak enggak julu hati bak strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Berbangunnya perintah serau merambu dekat nubuh kepalan pemansang lumba berprestasi tinggi dikena negap ke pemansang atlet ngau ngangkat ke prestasi lumba ngau main menua Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim kemegah menteri ambil lumba ngau main serta pemansang orang dagang madah palan projek tu udah dituku enyak bak kompleks lumba Sarawak. Palan tu dekat disikap ngau fasiliti ke moden berpelasar ke sains lumba. Analisis prestasi ngau teknologi baru kena bantu atlet nyapai prestasi di mana lagi. Projek tu diadang dekat berengkah di pejalai ke pengudah pekit Sukma Tu Ilak kena ngena sawup hari menyebabkan agensi nyengkau pas pakar sains lumba ngau main. Upis Pelajar Negeri JPN Sarawak anda empelita engkau dawa pasal salah ulah seksual tingaul siku pengajar di menua tu ke viral di media ramah. Nitih ke penerang dari JPN Sarawak kesnya dia tu benar di pansia polis lalu upis tu meri kerja sama penuh Nurman tu berjalan ke pansia unit integriti upis Menteri Pelajar KPM serta Bala Nazir bagai berjalan ke pansia dari dalam Nur berarti ke semua perkara berkaul ngau kesnya. Pengajarnya udah diingkah sementara berupis pelancar pelilih menua PPD nyentuk pansiak tembuk di pejalai ke. JPN Sarawak nyemetak madah ke ndak dekat bertenduk ngau sebarang salah ulah seksual serta dekat pejalai ke atur Twitter semak ditemu salah. Kita dah tu benda-benda ke berita pagi hari kami di YFM Iban Kuching.

Raban Hazmat Upis Bombanggau Penyelamat Malaysia JBPM Zon Bintulu menetapkan si gas ke Mudah Angus Bangsa Metana ditemu bapalan projek Jalan Besai Nebiang Tasi Utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas Pengudah Dipersa Kemari. Kepala Upis Bombanggau Penyelamat Lawas Clarence di Primus Tiandun Madah hasil pengawal merasa ngayan kebaca had ledakan bawah LEL manggai 100% berlubang ke digerudi tinunjuk ke risiko tinggi penyusah angus tau ke meletup tau nyadi. Tegalnya Upis Bomba minta kandang endirnya ditutup sementara untuk Upis Mineral Geoscience, Upis Rampak Menua serta Upis Kimia Malaysia tembuk berjalan ke pansi serta penilaian di silik lagi. Kena kari tiga tu tadi peranak bak kampung Datuk Kuala Lawas tergepang lebu gas ditemu pansir dari dalam tanah bak propalan projeknya pengudah pengawak ngerudi bak penalam 45 meter di Perjalaika. Upis Menteri Dagang dalam Nuang Gau Kos Penghidup KPDN berjalan ke program Pasar Patuh 3P dikenal negap ke integriti Gau Pengelurus dalam sektor dagang. Program itu numpung agak atur nitih ke undang-undang dagang nyengkaum tanda rega ti terang ngena peringkat penimbang Gau Sukat ke udah disah ke serta ulah dagang ti betul. Sapit Kepala Direktur Penguat Kuasa Penjugahan KPDN Aris Mamat kemari bising mata ke pengawal berjalan ke program itu di Pasar Komuniti Tutung Kuching ti dipilih hari baru inisiatifnya. KPDN terpati-pati ngotika senitia ke atur orang dagang bak pasarnya kelimpah hari nyerah ke stiker Pasar Patuh ngagai semua orang ke berdajak di pasarnya. Program terbegak dikerembai ngau cara berenggan ngagai serata Malaysia dikena negap ke pengawal nyaga pengguna serta ngurang ke penyalah berkaul ngau rega ngau timbang. Opbet 1.0 kena berjalan ke di serata Sarawak Bedau lama tu ke udah nadai tertemu ke utai ke ditagang bak produk web. Sapit Kepala Upis Pemansik Penyalah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Siong madah operasi tim berjalan ke bak 98 premis webnya hasil hari pengawal nyidik Upis ke berkuasa. Operasi bersepadu hari 13 hingga ke 17 hari bulan 4 tu tadi di Pejawai ke mengenak saub polis di Raja Malaysia Upis Menteri Pengerahan Malaysia serta local authority. Dadai premis ditemu nyual web ke ngundan dadah tau ke substan ti ditagang tang bisik ditemu ngelanggar sekedar atur berkaul ngau lisin. Ia mansuk ke jakutu menyak awam komiti cahenti nagang dadah ngau substan tiba-tiba ke Menteri Pemansang Orang Indu dan Miat-Miat ngau pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah di Kuching. Ia madah operasi ke bangsa tu dekat diterus ke Dudia Rila dikena nentu ke pengawal merasa premis web di serata Sarawak Mengkang Ngasi. Mengurami ngiling tikai gawai daya renggat pelilih menua Lubu Antu 2026 digarap menjadi palan kena negap ke penyurakup, ngempuruk serta negap ke kaul antara peranak rumah panjang gau komuniti di menuanya. DO Pelilih Lubu Antu Akoi Ijau madah penyurakup ditegap antara rakyat dekat ngujung ke menyebegah program pemansang uliah diperjalai ke gau lancar. Ia mansuk ke jakutu menyengerikut randau program pemansang pengurami ngiling tikai gawai dayak pelilih Lubu Antu berulai gau YFM Iban di Kuching. Penguraminya dekat diatur bak rumah jual ginda Nangasan di Lubu Antu kena ke 19 hari bulan 6 tu. Maknya macam program bukan bisa diatur maya tu ilak nyengkaum mantai ke main hari gerempung gendang batang air serta berindang gabala artis kebisi dikangau datai merindang. Kau jumpa ke berita pagi kita ke pagi tu.
Tu batang berita di Baca Baru. Rukun negara mengkang relevan kena napi polariti sasi ngau ekstremis mei. Sarawak merambu dengan umbuh kepalan lupa berprestasi tinggi. JPN Sarawak ndak empelita ngau dawa salahulah seksual pengajar. Berita pagi kita ke pagi tu ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman disalin Ailida Sewil hari bila berita RTM Kuching Salam Malaysia Madani.

0: 1986. Seraban orang bising Nyabas yang dipertua negeri Sarawak kedulu Suba, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mayanya benun rima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagal mayati serta regas maka selama lebuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Pihak megak Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tiba kaul ngau kaya dalam menua serta megak patikas antara bangsa. Tungayan kaya dikiruah gaya utai tinyadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengramin terima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betunga mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Cakuk dalam sarito ianya nuang garam ke tasik. Nuang garam ke tasik. Reti cakuk dalam nuang garam ke tasik ianya kerja pengawak tenadai hasil laban sikit nyata ndak ulih diputar ke ngenak jalai ti disabuang tau ke diaturnya. Contoh ayat. Kelalu besai ungkus ngatur pengerami gawai dipinta nuan ngagai direktornya. Nanti nuang anjuang ke atas bakal ke nuang garam ke tasik. Sikit ndak dikemendar ke. Nyak nakak jaku dalam saritu ianya nuang garam ke tasik.
3: Itu tahu di pendiang ke kita nintiang hari 2 hari 4 gau hari 6.

Hingga lagu yang singkang sehingga semi-finalis kita ya. Okey, carta sampai juara kita 24 iku ya, semi-finalis kita ketika berbuat ke slot ngagai final carta sampai juara. Semoga kaban kita kesama ngami bagi ba FIFA 2026-48 bengkah menua 104 bengkah main tahu daripada kita ba Stesen TV RTM. Tembuk gawak lagi MA sempat bedak main antara US dengan Paraguay ke diatur pukul 9 pagi tu lagi ya, dugau-dugau ba upis lah. Saya kebelalak nganti gawak baru tengah hari tu lagi. Ya, semoga kami sebuat dekat ngenang senentang FIFA. Okey, paket membul Piala Dunia kita about randau minggu tu RMT tengah hari tu lagi ya, ditampung gau carta Kenyalang. Okey, merindang bala kita ke mending kami di Serian, di Padawan, di Sematan, di Lunduk, kita ke Diau, di Selampur, menua kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Itu lagu ke di Sada Ezra Band, lagu sidak ia Run Deep. Udinya kita nyingkang dengan jam ketiga penggerak pagi. Gau lagu ke di Sada Raban Masterpiece menyadi.

0: diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai ngia utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Sitip Ngawak di diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai Komisi Rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 16/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 hari 6, 13/6/2026 main dalam Grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipandang kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Oh, why? Danny, why? Danny, why?